0: Pengen beli perhiasan biar makin kece dan nyentrik, tapi bingung dan kurang yakin, apakah perhiasan emas yang kita beli itu original atau tiruan? Ada beberapa cara untuk membedakan emas asli dan emas palsu. 1. Uji berat. Emas asli lebih berat. Jika kamu punya perhiasan emas, coba timbang. Bandingkan dengan berat yang biasanya. Kalau terasa lebih ringan, bisa jadi itu palsu. Uji magnet. Coba dekatkan perhiasan kamu dengan magnet. Emas asli tidak akan tertarik. Jadi kalau perhiasan kamu lengket, itu pertanda bukan emas asli. Uji asam. Pakai asam uji emas yang bisa kamu beli di toko perhiasan. Teteskan sedikit asam ke permukaan emas. Kalau warnanya tetap sama, berarti emasmu asli. Tapi kalau berubah, hati-hati, itu mungkin palsu. Uji gores. Goreskan perhiasanmu di permukaan keramik. Emas asli akan meninggalkan jejak berwarna emas, sedangkan yang palsu biasanya meninggalkan warna lain. Periksa cap atau stempel. Lihat di perhiasan kamu ada cap atau stempelnya enggak? Emas asli biasanya ada tanda kadar seperti 14K, 18K, atau 24K. Uji air. Coba jatuhkan perhiasanmu ke dalam air. Emas asli biasanya tidak akan tenggelam sepenuhnya karena densitasnya. Kalau bisa tenggelam, itu tanda bahwa mungkin itu bukan emas asli. Kalau mau lebih yakin, bawa aja perhiasan kamu ke ahli atau laboratorium pengujian logam untuk cek keasliannya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Siar Aja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Nomor 2, kita di jam 8 pagi ngomongin soal judol ya. Karena makin kesini bisa dilihat banyak banget promosi judol yang terbaru di media sosial. Bahkan itu kayak gak berasa judol gitu guys. Jadi bahaya buat kamu yang belum tahu kalau misalnya promosi judol ini sekarang udah aduh gila-gilaan. Dan ada juga yang saru, ada juga yang muncul gitu guys. Kalau mungkin muncul gitu ya, it's okay lah ya, kamu bisa pilih ini adalah benar-benar judol. Tapi kalau misalnya itu adalah istilahnya saru gitu ya, atau mungkin juga tidak terlalu kelihatan, agak bingung, nah rancu gitu guys. Jadi ada beberapa ciri yang harusnya kamu tahu untuk yang benar-benar judi online itu seperti yang mana gitu guys ya. Nah tapi kalau misalnya tentang judol, yang pastinya kita ngelihatnya adalah dari sisi apa ya, bisa dibilang banyak cara yang mereka lakukan. Yang terbaru adalah menggunakan influencer atau akun hiburan yang terselubung guys. Nah karena kalau misalnya mereka itu sudah menggunakan influencer, kayak berasa itu kayak beneran nyata gitu ya, kayak beneran itu bukan judi online, itu hanya permainan gitu guys. Tapi akun ini biasanya sih ya membahas gaya hidup, hiburan atau games. Nah sesekali nyisipin tautan atau kode promosi ke situs judi gitu guys. Dan promosinya ini sering disamarin seperti game penghasil uang atau hiburan. Nah jadinya game penghasil uang bahasanya, padahal itu udah pasti judol gitu ya. Nah menggunakan jasa influencer. Jadi biasanya apa ya, kamu kenal sama influencer ini atau mungkin juga content creator ini, ya mereka pakai mereka itu pakai modus itu untuk bisa mengikat kamu untuk ikut permainan itu guys. Nah jadi hati-hati ya, siapa tahu influencer yang kamu suka gitu ya ikut juga ke dalam sini, jadi bahaya, jadi benar-benar dipilah.

0: perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM.

Zaman sekarang gilanya lagi, guys. Judol itu udah pakai jasa live streaming. Dengan cara live streaming akhirnya dia itu bisa promosi untuk ke masyarakat gitu, guys. Aduh. Bahkan sampai ya istilahnya kalau live streaming udah pasti buka-bukaan gitu ya kan, buka-bukaan tentang gimana sistemnya dan sebagainya gitu, guys. Bahkan nawarin kemenangan palsu, nampilin saldo yang terus nambah, ngeklaim baru menang jutaan rupiah, dan kasusnya lagi ada tidak diverifikasi tapi menggunakan akun yang sudah diatur, ada juga yang jual beli akun gitu, guys. Aduh, sampai live streaming loh, ini caranya, dan juga seperti ini loh permainannya gitu, guys. Udah kedoknya buka-buka banget gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu masih gak ngeh itu judi online, agak gimana sih? Tapi bingungnya ya, kok bisa gitu sampai live streaming untuk bisa promosi ini nih, guys. Padahal itu judi online dan yang pastinya sangat merugikan juga gitu. Tapi ini cara baru sih mereka. Jadi buat kamu hati-hati teman Pro 2 untuk bisa membicarakan ini judol atau memang benar-benar game.

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-36472.
2: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Halo, saya Adela. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
4: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

0: generasi muda sebagai headline.
1: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja.

ada yang lebih apa ya, membangkongkan lagi guys. Dengan giveaway dan bonus pendaftaran. Aduh, sampai ngasih giveaway lagi guys. Aduh, bingung juga sih ya. Emang apa ya, istilahnya secara bisnis mungkin ya di sana itu banyak gitu sampai berani kasih giveaway. Tapi apa ya, ya tahulah ya, netizen itu suka sama hadiah, makanya mereka kasih modus hadiah untuk bisa main di judol. Aduh, bahaya guys. Jadi kalau misalnya kamu dikasih sesuatu atau giveaway gitu ya, tapi modusnya harus main judi online, jangan deh, jangan diambil pokoknya dari sekarang. Karena itu kalau udah sekali masuk gak bisa keluar lagi kayaknya. Susah banget berhentinya.

0: bucil.
1: Enggak bocil. Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
0: Ih, mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman

Kamu berdua, pokoknya apapun modusnya, ingat jangan main judi online karena itu sangat merugikan banget ya. Memang kamu sekarang happy-happy gitu misalnya main gitu ya. Tapi udah tahu setelah nanti kamu kehilangan uang banyak, nanti bakal ada yang diralain, pasti bakal menyesal gitu guys. Nah, pokoknya apapun itu jenisnya, judi online tetaplah judi online guys. Game beda ya, game itu ya permainan gitu ya, tanpa ada taruhannya gitu ya. Jadi sangat disarankan untuk jauhi judi online.

0: gak sih? Karya itu sebenarnya bisa dilindungi hukum.
1: Ya bisa dong. Namanya hak kekayaan intelektual atau HKI. Jadi bukan cuma barang, tapi juga ide dan karya kreatif loh.
0: Oh, jadi kayak lagu, tulisan, logo usaha, ya. Sampai desain produk itu bisa didaftarin ya?
1: Bener banget. Jadi kalau udah terdaftar HKI, karya itu jadi lebih aman, punya nilai tumbuh, dan diakui secara resmi.
0: Wah, penting banget ya. Penting banget nih buat kreator lokal dan pelaku UMKM.
1: Iya dong. Apalagi sekarang ini pemerintah sudah mempermudah proses pendaftaran HKI. Jadi gak ada alasan buat ragu melindungi karya sendiri.
2: Lindungi karya, jaga kreativitas, dan dukung produk lokal Indonesia.
3: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singa Raja Spada.

tahu nggak? Kalau menjaga lingkungan ternyata bisa menjadi cara untuk membangun perekonomian yang lebih baik. Konsep ini dikenal dengan istilah ekonomi hijau, yaitu sistem ekonomi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tapi juga tetap menjaga kelestarian alam agar bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Ekonomi hijau mendorong penggunaan energi terbarukan, mengurangi emisi karbon, memanfaatkan sumber daya secara lebih efisien, serta mengembangkan kebiasaan seperti daur ulang dan pengelolaan sampah yang lebih baik. Menariknya lagi, penerapan ekonomi hijau juga membuka banyak peluang kerja baru di bidang industri ramah lingkungan, energi bersih, hingga rehabilitasi hutan. Jadi, langkah seperti menghemat listrik, membawa botol minum sendiri, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, hingga mendukung produk lokal yang ramah lingkungan, ternyata bisa menjadi bagian dari ekonomi hijau. Karena masa depan yang lebih hijau bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau perusahaan, tapi juga dimulai dari kebiasaan yang kita lakukan setiap hari. Tetap peduli lingkungan, karena bumi yang sehat adalah investasi terbaik untuk masa depan.

Ya, Sobat Radio, langsung aja informasi pertama di dunia teknologi. This is a WhatsApp yang ternyata punya 3 fitur baru untuk chat group. Waduh, bahagialah kamu yang suka chat di grup ya guys.

secara resmi, tapi sudah kita pakai. Dan sekarang sudah resmi, udah bisa dipakai tanpa ada hambatan. Itu aja sih guys. Sebenarnya gak baru-baru amat, kita udah tahu, cuma dirilisnya baru-baru ini gitu guys, secara resmi.

0: Cerita Tanpa Cinta karya Majarani menghadirkan sebuah kisah yang syarat dengan drama dan konflik batin dibalut dalam tema percintaan yang tak biasa. Naura Salsabila, tokoh utama dalam cerita ini, harus menghadapi kenyataan pahit tepat setelah berhasil mewujudkan impiannya menjadi dokter. Ia dituduh terlibat dalam kejahatan besar, yakni keterlibatan dengan ayahnya Rustam alias Rudi, seorang buronan bandar narkoba yang sudah lama dicari oleh polisi. Ayah Naura hidup dalam pelarian, bersembunyi di balik identitas baru setelah melakukan operasi wajah. Konflik bertambah rumit ketika Naura bertemu dengan Kompol Miftahul Huda, seorang perwira polisi muda yang memiliki misi khusus untuk menangkap ayah Naura. Dalam usahanya untuk mendekati Rustam, Miftah menikahi Naura, sebuah pernikahan tanpa dasar cinta namun terpaksa dijalani demi tugas negara. Naura yang merasa terpojok akhirnya menerima takdir ini, terutama karena ia ingin melindungi ibunya dari kenyataan mengerikan tentang suaminya. Seiring berjalannya waktu, benih cinta mulai tumbuh di antara Naura dan Miftahul Huda. Namun di balik itu, Miftah terus menghadapi dilema besar antara menjalankan tugasnya sebagai polisi yang harus menangkap Rustam dan perasaan cintanya yang semakin dalam terhadap Naura. Ketegangan dalam novel ini memuncak ketika Miftah mengetahui bahwa Rustam selalu melindungi putrinya dari bayang-bayang kejahatannya sendiri. Di titik ini, Miftah terjebak di antara dua pilihan sulit, yakni cinta atau kewajiban. Majarani menyajikan cerita dengan tema sentral tentang cinta, tanggung jawab dan pengkhianatan. Konflik internal yang dialami oleh Naura dan Miftahul Huda menambah kedalaman emosi yang menarik perhatian pembaca, terutama dalam menyoroti pertarungan antara rasa cinta yang tulus dan kewajiban moral. Penggunaan narasi yang menggugah hati membuat alur cerita berkembang secara dinamis, membangun ketegangan yang harus meningkat dari awal hingga akhir. Nikah Tanpa Cinta adalah novel yang menghadirkan kisah cinta yang rumit dan penuh tantangan, dibumbui dengan elemen intrik kriminal yang menambah dimensi pada konflik utamanya. Dengan tokoh-tokoh yang harus memilih antara cinta dan tugas, novel ini memberikan pengalaman membaca yang memancing emosi dan membuat pembaca merenungkan makna cinta sejati dan tanggung jawab.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja. Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM Singaraja, teman terbaik kamu.

Selain ada WhatsApp, ternyata ada Telegram juga ya. Waduh, sama-sama medsos chat ini ya. Tapi bukan karena fitur baru guys, tapi karena ada hal yang lain ya, heboh lah pokoknya ya. Ada Telegram yang sempat hilang mendadak dari App Store dan juga atau Apple Store gitu ya. Dan kasih penjelasannya ternyata cukup apa ya, mengejutkan gitu guys. Dan aplikasi Telegram sempat menghilang dari App Store di sejumlah negara pada hari Selasa tanggal 4 Agustus ya, dini hari. Dan kondisi ini membuat pengguna iPhone dan iPad tidak bisa menemukan Telegram dalam pencarian di toko aplikasi. Tapi pengguna lama masih tetap bisa gitu ya untuk mencari di toko Apple ya. Dan meski pengguna lama masih tetap bisa menggunakan aplikasi ini, sementara untuk Telegram masih di tersedia di Mac App Store maupun juga Google Play Store untuk perangkat Android. Kenapa bisa hilang gitu ya? Tapi dari Apple kemudian menjelaskan kalau penyebabnya adalah temuan konten yang melanggar aturan perusahaan terkait dengan child sexual abuse material ya. Jadi karena hal itulah alasan di take down dulu sementara. Tapi sekarang udah ada sih guys. Jadi buat kamu yang mau download Telegram, silakan, sudah ada. Karena sudah dikonfirmasi langsung.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Abdi, Abdi, aku bawa kue nih, mau gak?
1: Wih, enak banget. Mau dong, minta satu.
0: Cuci tangan dulu dong.
1: Loh, cuci tangan? Ini kue menghindari masalah ya?
0: Bukan cuci tangan itu maksudnya. Cuci tangan pakai air.
1: Alah, gak usah. Tanganku bersih kok. Nih, lihat. Kayak gak tahu tanganku aja.
0: Dih, tangan yang kelihatannya bersih belum tentu hygiene. Kalau gak cuci tangan, kamu gak boleh minta kue ini.
1: Iya, aku cuci. Mana kuenya?
0: Udah habis, kelamaan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. 105,4 Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Kita ngobrol dua, thank you banget buat kamu yang udah station di Ispada. Dan sampai sini dulu gue sadi nemenin kamu ya pastinya ya. Oke, next kita yang nemenin kamu yang di santai siang sampai nanti di jam 3 sore. So don't go anywhere, station terus di Prodo FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.
1: Makasih ya udah dengerin. Now and never, I can't sleep. Yang bikin pagi kamu makin seru.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Listening to 2.2 FM Singaraja.
7: Teman terbaik kamu.

Taman Perdua Komisi 4 DPRD Provinsi Bali menemukan sebanyak 153 siswa SMA Negeri 2 Banjar Kabupaten Buleleng belum menerima dana program Indonesia Pintar. Temuan tersebut mendorong DPRD Bali meminta evaluasi terhadap pengelolaan administrasi dan sumber daya manusia di sekolah agar bantuan pemerintah tidak kembali terlambat disalurkan. Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Bali Inyoman Suwirte mengatakan, persoalan tersebut terjadi akibat lemahnya komunikasi, koordinasi, serta sistem pengelolaan administrasi di internal sekolah. Akibatnya ratusan siswa yang seharusnya berhak menerima bantuan justru kehilangan kesempatan memperoleh dana PIP. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol mengajak seluruh elemen masyarakat mulai dari OPD, pemerintah, kecamatan, pemerintah desa, ASN, hingga pelaku usaha untuk menyemarakan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Langkah ini dilakukan melalui pemasangan bendera merah putih dan penghiasan lingkungan secara serentak di seluruh wilayah Buleleng. Kesbangpol telah menindaklanjuti surat edaran Gubernur Bali terkait partisipasi ASN dalam pemasangan bendera. Seluruh OPD mendapat pembagian tugas memasang bendera di ruas jalan, sementara kecamatan, desa, serta pelaku usaha dihimbau menghias kawasan jalan protokol dan tempat usahanya agar suasana peringatan kemerdekaan semakin semarak. Demikian info Perdua untuk hari ini. Aku Ita Saputri, selamat mengikuti acara selanjutnya. Perdua, RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman, sampai kamu. Sampai siang.

Hey, disiarkan langsung dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja. Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu. Apa kabar teman Pro 2? Senang banget siang hari ini. Di hari Kamis ya, 6 Agustus 2026 ketemu lagi bareng aku Ita Saputri di Santai Siang. Dan seperti biasa, buat yang pengen request lagu favoritnya, kita sudah buka di WhatsApp di 08113991054. Kamu boleh request lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara favorit kamu ya. Ketungguin sampai di jam 12 siang nanti. Dan tentunya jangan kemana-mana, karena aku bakal temenin kamu sampai di jam 3 sore nanti. Akan ada informasi motif ya, muda kreatif, ada informasi olahraga dan juga entertainment. Jadi jangan kemana-mana, dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.

0: Oke, 105,4 FM teman pro 2. Kita cek WhatsApp dulu yuk di 081139910054. Ya, banyak banget yang sudah join pengen ikutan di pro 2 hitlist.
1: Waktunya pro 2 hitlist.
0: Aku mau ketemu sama Alvino. Hai Alvino, selamat siang Kak Ita. Aku Alvino di Erlangga. Oke, ikutan dong mau request lagu dari miliknya M2M yang judulnya The Day You Went Away. Oke, lagunya ditunggu. Terus ada Citra juga di Dewi Sartika. Kak Ita request dong lagunya Mahalini untuk yang bersamanya. Satu lagi ada Keisha. Ayu Keisha ya, Ayu Keisha yang di kawasan Anggrek. Kayak di Jalan Anggrek, pengen lagu dari miliknya Brisha Jodi yang bareng Glenn Samuel yang judulnya Makin Aku Cinta. Buat semua yang lagi dengerin hari ini, buat Kak Ita terima kasih, lagunya jangan lupa diputerin.

0: check out. Woo!
1: Lagi?
2: Iya. Lucu sih barangnya.
1: Yang kemarin lucu juga kan?
2: Iya sih.
1: Terus sekarang mana?
2: Entahlah.
1: Lucu ya, barangnya cuma bikin seneng beberapa hari. Tapi bungkusnya, plastiknya, kardusnya bisa jauh lebih lama dari rasa senengnya. Sebelum satu klik membawa paket ke rumahmu, ingat, satu klik itu juga bisa menambah sampah untuk bumi. Belilah karena butuh, bukan sekedar ingin. Karena konsumtif hari ini bisa menjadi sampah esok hari.

Oke, 105,4 FM Topan Pro 2, The Day You Went Away. Ini tuh sebenarnya lagu yang sudah cukup lama, tapi di recycle ulang lagi ya, dibawa lebih santai lagi lagunya. Oke, kita lanjut lagi yuk di WhatsApp. Selamat siang untuk Rizky di Ayani. Kayaknya lagunya Alex Warren yang Ordinary dong. Lagunya buat semua lagi dengerin hari ini aja. Oke, ada Salsa juga, lagunya Raisa, Awal Kisah Selamanya. Ini juga udah disiapin, terima kasih. Ada Nanda yang mau diputerin lagunya Roni Parulian yang bareng Yovie Widianto dan juga Andi Rento, Salahi Aku, Ku Jatuh Cinta Lagi. Buat Kak Ita, terima kasih.

Kamu mungkin sering dengar istilah prioritas presiden dalam berita, pidato, atau program pemerintah. Tapi sebenarnya, apa sih maksudnya? Prioritas presiden adalah fokus utama yang dijalankan pemerintah untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga penguatan ekonomi rakyat. Semua itu dirancang bukan tanpa alasan, tapi berdasarkan tantangan yang dihadapi bangsa saat ini. Dengan adanya prioritas yang jelas, pembangunan bisa lebih terarah dan berdampak langsung. Karena tujuan akhirnya sederhana, menghadirkan kehidupan yang lebih baik, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

0: pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Dengerin via web streaming rri.co.id.

0: kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
1: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh Ma, Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
0: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
1: Iya, Ma, Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
0: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang Kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, Kadek gak usah bingung. Kalau Kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, Kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
1: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja, mana mungkin ditindaklanjuti?
0: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI kita wujudkan siaran yang sehat.

0: Heavy on the ski mask too. And the ski mask ain't for the pandemic. It go with the semi, paid a pretty dear penny.
1: Rin, antar aku beli kado yuk untuk ultah Mary.
2: Oke lah gas. Ke mall mana nih?
1: Lo, kok ke mall?
2: Terus
1: ke tempatnya Bu Wina aja. Banyak ada kerajinan tangan.
2: Kenapa gak ke mall aja sih?
1: Ih, udah jangan berisik. Sini. Tuh, lihat.
2: Wah, iya ya. Bagus-bagus banget produknya. Ih, tas ini lagi nih. Aduh, lucu banget.
1: Tuh kan, mulai sekarang kamu beli produk lokal aja ya.
2: Iya.
1: Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan di UMKM bukan sekadar transaksi. Itu adalah senyum mereka, biaya sekolah bagi anak-anak, dan harapan bagi dapur yang terus mengepul.
2: Iya deh, iya. Siap laksanakan.
1: Membeli produk lokal artinya menggerakkan roda perekonomian bangsa. Bangga, bela, beli produk UMKM. Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Kamu sadar gak sih, botol plastik bekas minuman yang sering kamu buang itu sebenarnya masih punya kehidupan kedua. Nah, disitulah peran yang namanya mechanical recycling. Singkatnya, mechanical recycling itu proses daur ulang sampah, terutama plastik, dengan cara fisik. Jadi, plastik bekas dikumpulin, dipilah, dicuci bersih, terus dicacah jadi potongan kecil. Setelah itu, dilelehkan dan dicetak ulang jadi barang baru. Bisa jadi ember, pot bunga, sampai serat kain. Keren kan? Selain lebih ramah lingkungan, cara ini juga bantu ngurangin sampah yang numpuk di TPA. Tapi ingat, proses ini cuma bisa jalan kalau kita mau pilah sampah dari rumah. Jadi mulai sekarang, jangan asal buang ya, karena sampah yang kamu anggap gak berguna bisa jadi barang baru yang punya nilai.
1: Single terbaru RRI Pro 2 FM.

0: teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Hey, this

105,4 FM Teman Pro 2. Terima kasih buat kamu yang masih dengerin aku hari ini di Santai Siang. Buat yang lagi kuliah, yang lagi kerja, atau mungkin lagi mengembangkan usaha kecil-kecilan, semoga semuanya berjalan lancar. Kalau kita dengar kata ekonomi lokal, mungkin yang terbayang adalah pasar tradisional, UMKM, atau produk-produk khas daerah. Padahal ekonomi lokal itu sebenarnya sih deket banget sama kehidupan kita sehari-hari. Saat kita beli kopi di kedai milik tetangga, terus juga belanja di toko lokal atau memilih produk buatan anak daerah, tanpa sadar kita lagi ngikut menggerakkan roda ekonomi di daerah sekitar kita. Yang menarik, sekarang anak muda itu punya peran yang semakin besar dalam pertumbuhan itu gitu kan, bukan cuma sebagai pembeli tapi juga sebagai pelaku usaha, kreator konten, pengembang produk lokal, sampai penggerak komunitas yang membantu UMKM naik kelas. Pertanyaannya, apakah perubahan ekonomi itu harus selalu dimulai dari kebijakan besar, atau justru bisa dimulai dari langkah-langkah sederhana yang dilakukan anak muda? Nah, selama kurang lebih 50 menit ke depan ya Teman Pro 2, kita bakal ngobrol gimana generasi muda bisa menjadi agen perubahan ekonomi lokal.

0: bucil.
1: Gak bocen. Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
0: Ih, mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.

kalau dulu mungkin banyak yang menganggap urusan ekonomi itu tugas pemerintah atau pelaku usaha yang besar gitu ya. Tapi sekarang situasinya berbeda loh teman Pro 2. Anak muda itu punya kesempatan yang jauh lebih luas untuk ikut berkontribusi. Misalnya dengan membuka usaha sendiri, terus juga jual produk lokal secara online, bantu promosi UMKM lewat media sosial, atau nyiptain inovasi yang memudahkan masyarakat. Bahkan hal sederhana seperti memilih membeli produk lokal itu juga punya dampak yang besar, karena setiap pembelian akan membantu roda usaha terus berputar, pendapatan pelaku UMKM meningkat, lapangan kerja yang tetap terjaga, dan uang yang beredar di daerah itu bisa terus menggerakkan ekonomi masyarakat. Selain itu, anak muda juga dikenal lebih cepat mengikuti perkembangan teknologi. Mereka lebih mudah untuk beradaptasi dengan tren digital gitu ya. Inilah yang menjadi modal besar untuk membantu usaha-usaha lokal berkembang lebih luas. Jadi menjadi agen perubahan ekonomi bukan berarti harus punya perusahaan yang besar. Kita bisa mulai dari lingkungan sekitar, itu juga sudah bisa menjadi kontribusi yang berarti. Tapi menjadi agen perubahan tentunya bukan tanpa tantangan ya, karena masih banyak juga anak muda yang punya ide bagus tapi bingung harus mulainya dari mana ya.

0: nggak sih? Bali sekarang lagi gencar banget buat gerakan bersih plastik loh.
1: Iya, aku dengar-dengar sih. Ada SE Gubernur Bali tentang itu kan? Gerakan Bali Bersih Sampah Plastik ya?
0: Iya, bener banget. Jadi di Bali mulai dibatasi penggunaan plastik, terutama yang sekali pakai itu. Soalnya sampah plastik udah jadi masalah besar di sini.
1: Wah, bagus itu. Kalau nggak segera diatasi, Bali bisa jadi kotor dan kumuh. Lagian, aku juga lihat banyak banget sampah plastik di pantai dan tempat wisata.
0: Parah itu kan? Tapi dengan adanya gerakan ini, Bali bisa lebih bersih dan kita bisa bantu mengurangi sampah plastik.
1: Setuju banget itu. Gimana kalau kita mulai dari diri sendiri aja dulu? Misalnya bawa tas belanja sendiri atau bawa tumbler sendiri.
0: Iya, aku juga udah mulai gitu kok.
2: Mari kita jaga kebersihan Bali untuk

Nomor 2, anak muda sekarang itu kan hidup di zaman yang penuh peluang ya. Belajar bisnis bisa dari internet, terus promosinya juga bisa lewat media sosial. Kalau kita jual produknya bisa lewat marketplace kan. Membangun jaringan juga jauh lebih mudah. Tapi dibalik itu tantangannya juga gak sedikit. Persaingannya semakin ketat, trennya cepat berubah, dan konsumennya semakin kritis. Belum lagi rasa takut gagal yang sering muncul, belum mencoba gitu kan. Padahal semua pelaku usaha pasti pernah ada di fase belajar. Yang membedakan adalah kemauan untuk terus berkembang. Anak muda juga perlu memahami nih, kalau membangun ekonomi lokal itu bukan hanya soal mencari keuntungan, tapi juga menciptakan dampak. Misalnya, pakai bahan baku dari daerah sendiri, terus memberdayakan masyarakat sekitar, atau mengangkat budaya lokal melalui produk dan karya kreatif. Kalau semakin banyak anak muda yang melakukan hal seperti ini, manfaatnya bukan hanya dirasakan oleh pelaku usaha, tapi juga oleh masyarakat secara luas.

pasti sering dengar istilah SDM dalam pembahasan pembangunan atau kebijakan pemerintah. Kedengarannya biasa, tapi pernah nggak sih kepikiran kenapa SDM jadi hal yang selalu dibahas? SDM adalah singkatan dari sumber daya manusia. Istilah ini merujuk pada kualitas manusia dalam suatu negara, mulai dari pendidikan, keterampilan, sampai pola pikir. Dalam konteks Astacita, SDM jadi salah satu fokus utama. Karena sekuat apapun pembangunan, semuanya tetap bergantung pada manusianya. Makanya peningkatan SDM selalu jadi prioritas lewat pendidikan, pelatihan, dan kesempatan yang lebih luas. Karena pada akhirnya, bukan cuma soal pembangunan, tapi siapa yang menjalankan pembangunan itu.

Oke, teman perdua. Jadi seringkali kita berpikir kan ya, aku tuh belum punya usaha, jadi belum bisa berkontribusi. Padahal kenyataannya ada banyak cara yang kita bisa lakukan untuk ikut menggerakkan ekonomi lokal. Kalau kamu suka konten, bantu promosi UMKM di daerah kamu. Kalau punya kemauan desain, bantu temen yang baru memulai usaha untuk logo atau kemasan. Kalau misalnya punya waktu luang, ikut kegiatan bazar atau komunitas wirausaha. Kalau belum bisa melakukan semua itu, mulailah dengan menjadi konsumen yang mendukung produk lokal. Ya, karena setiap pilihan yang kita buat itu punya dampak. Semakin banyak orang memilih produk lokal, semakin besar peluang usaha itu berkembang. Selain itu, anak muda juga bisa menjadi jembatan antara pelaku UMKM dengan teknologi. Mengajarkan cara media sosial, membantu membuat foto produk, mengajarkan pembayaran digital gitu kan. Yang paling penting adalah jangan menunggu menjadi orang sukses dulu untuk bisa memberikan manfaat.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini? Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Buat kamu para penggemar sepak bola, nama Mohamed Salah pasti identik banget sama Liverpool. Tapi sekarang ya teman Pro 2, perjalanan barunya itu resmi dimulai. Setelah 9 tahun membela The Reds, Salah memutuskan untuk melanjutkan karirnya di Liga Super Turki. Mohamed Salah resmi bergabung dengan Trabzonspor dengan kontrak 2 musim setelah berstatus bebas transfer. Nah, saat tiba di Turki, pemain asal Mesir itu mengaku antusias dan menyapa para pendukung barunya. Ya, menurut sejumlah laporan, Salah akan menerima gaji sekitar 17 juta euro per musim. Dan selama membela Liverpool, ia mencetak 257 gol dari 442 pertandingan dan sukses mempersembahkan 2 gelar Liga Inggris dan 1 trofi Liga Champions.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah. Fiksi ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

Kalau sepak bola punya banyak penggemar, basket juga gak kalah seru dong untuk kita ikutin. Apalagi kalau yang bertanding itu membawa nama Indonesia. Ya, meski masih beberapa pekan lagi, persiapan tim nasional sudah mulai digeber supaya bisa tampil maksimal di ajang internasional ya. Jadi tim nasional basket putra Indonesia, teman Pro 2, resmi menggelar latihan perdana dalam pemusatan latihan untuk menghadapi FIBA Asia Cup 2029 pre-qualifiers round 1. Jadi tim asuhan dari David Singleton itu punya waktu sekitar 22 hari untuk mematangkan persiapan sebelum berangkat ke Seremban, Malaysia. Di fase grup, Indonesia dijadwalkan menghadapi Singapura pada tanggal 28 Agustus, Hong Kong sehari setelahnya, dan tuan rumah Malaysia pada 31 Agustus. Ya, semoga persiapan yang matang itu bisa membawa timnas basket Indonesia meraih hasil yang terbaik.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodo FM.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Sering tidur jam 10 malam, ternyata kebiasaan kayak gitu tuh nggak bisa dianggap sepele, teman berdua. Pola tidur yang nggak konsisten bisa bikin tubuh susah mengatur ritme istirahat nih. Dalam jangka panjang, tidur yang berantakan juga sering dikaitkan dengan gangguan metabolisme dan kesehatan jantung. Jadi, teman berdua, kalau selama ini ngerasa yang penting tidur, ternyata itu belum cukup ya. Yang lebih penting adalah mulai membiasakan jam tidur yang lebih rapi. Nggak harus langsung sempurna, tapi tetap harus mencoba untuk memulai dari hal-hal yang sederhana dan usahakan tubuh punya waktu istirahat yang konsisten.
0: Sore ceria jam 3 sampai jam 7 malam.

0: Aduh, bangun pagi lagi. Mager banget, rebahan aja deh.
1: Rebahan terus, Rak. Kamu gak kepikiran masa depan?
0: Ah, santailah. Nanti juga ada jalannya sendiri.
1: Justru jalannya itu harus kamu mulai. Sekarang banyak pelatihan gratis, skill digital, UMKM juga didukung.
0: Berarti bukan gak ada peluang ya. Akunya aja yang diem.
1: Kadang yang bikin kita tertinggal bukan keadaan, tapi kebiasaan menunda.
2: Satu langkah kecil hari ini bisa membuat banyak pintu di masa depan.

Untuk kamu teman berdua pecinta sepak bola tanah air, siap-siap disuguhkan sama pertandingan yang gak boleh dilewatin ya. Dua tim dengan performa terbaik bakal saling berhadapan untuk memperebutkan trofi pramusim paling bergengsi di Indonesia. Siapa sih kira-kira yang bakal keluar sebagai juara? Jadi Persebaya Surabaya akan menghadapi Persib Bandung di partai final Piala Presiden 2026 yang digelar hari ini di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengaku menghormati kekuatan Persib yang tampil konsisten sepanjang turnamen. Meski begitu ya, optimis juga sih kalau timnya mampu memberikan perlawanan sengit demi membawa pulang gelar juara. Laga ini juga diprediksi berlangsung seru karena kedua tim ini sama-sama mengincar trofi Piala Presiden 2026.

0: Madu adalah salah satu makanan alami yang gak bisa basi. Loh, kok bisa? Itu karena madu punya kandungan gula yang tinggi, kadar air yang rendah, dan sifatnya asam. Semua itu bikin madu jadi lingkungan yang gak bersahabat buat bakteri dan jamur. Plus, ada enzim alami dari lebah yang bantu melawan mikroorganisme. Tapi, tetap harus disimpan dengan benar ya. Simpan di tempat sejuk, tertutup rapat, dan jauh dari sinar matahari langsung. Kalau madu kamu mengkristal, jangan khawatir. Itu hal yang wajar. Cukup hangatkan perlahan, dan madu siap dipakai lagi. Madu itu bukti yang alami bisa tahan lama.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.

0: Kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Teman Pro 2, ekonomi digital Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dari tahun ke tahun. Saat ini nilai ekonomi digital Indonesia diperkirakan telah mencapai sekitar 1.654 triliun. Angka tersebut menunjukkan besarnya aktivitas ekonomi yang berlangsung melalui platform digital. Kehadiran berbagai platform digital membuat pelaku UMKM semakin mudah memasarkan produknya kepada konsumen tanpa harus memiliki toko fisik yang besar. Melalui perkembangan ini, masyarakat juga semakin mudah melakukan transaksi secara aman dan praktis. Inovasi layanan keuangan digital atau fintech memperluas akses pembiayaan dan meningkatkan inklusi keuangan bagi pelaku usaha di berbagai daerah.
0: Santai Siang, jam 10 sampai jam 3 sore.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Oke, 105,4 FM teman Pro 2. Kalau kamu termasuk teman tulus, ada kabar yang wajib banget dicatat dari sekarang. Setelah sekian lama nemenin lewat lagu-lagunya, tahun ini bakal ada momen spesial buat ngerayain kebersamaan para penggemar ya. Jadi Festival Teman Tulus akan digelar tanggal 10 Oktober 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Sebagai perayaan 14 tahun perjalanan komunitas Teman Tulus. Jadi penjualan tiketnya juga sudah dibuka sejak tanggal 3 kemarin dengan sistem antrean dan beberapa kategori tribun yang dilengkapi dengan berbagai benefit eksklusif. Buat kamu yang pengen tahu informasi terbaru seputar festival ini, pantau terus akun Instagram resmi @serayalife dan juga @temantulus.

0: sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.

0: banget loh ini.
1: Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak?
0: Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chart Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhits minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Santai siang di Pro 2 FM.

Manro 2, kalau biasanya kita lihat Reza Rahardian di depan kamera sebagai aktor, sekarang dia makin serius untuk mengeksplorasi dunia di balik layar. Ya, setelah sukses menjalani debut sebagai sutradara, Reza lagi-lagi nyiapin karya terbaru yang bahkan siap melangkah ke ajang internasional. Reza Rahardian kembali ngegarap film panjang berjudul Kasparina setelah debut penyutradaraannya lewat film Pangku di tahun 2024. Menariknya, film Kasparina ini akan memulai perjalanan internasionalnya dengan mengikuti Asian Project Market yang menjadi bagian dari rangkaian Busan International Film Festival. Jadi ajang ini tuh jadi kesempatan ya untuk proyek film bertemu dengan investor dan mitra produksi dari berbagai negara.

0: muda-muda lagi. Orang yang kelihatan baik-baik saja, ternyata di dalamnya lagi hancur.
1: Iya benar, dan sayangnya masih banyak loh yang menganggap stres itu cuman kurang ibadah atau kurang bersyukur.
0: Padahal kesehatan mental itu nyata, sama pentingnya kayak fisik. Harusnya kita saling dengerin, bukan menghakimi gitu.
1: Betul, kita harus peduli kalau ada teman yang kelihatan murung. Jangan cuek ya. Sekedar duduk dan mendengarkan cerita mereka bisa menjadi penyelamat lebih dari yang kita kira loh.
2: Stop bunuh diri. Bunuh diri bukan solusi menyelesaikan masalah.

Oke, 105,4 FM teman Pro 2, gak kerasa udah mau jam 3. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin aku hari ini ya. Jangan kemana-mana, seru cerinya nanti ditemenin bareng kakak di GG sampai jam 7 malam. Jadi dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu. Kita ketemu lagi besok di Santai Siang.

0: kamu udah nolongin teman, tapi dia malah ngeluh. Itu artinya kamu lagi ngalamin gaslighting.
1: Gaslighting itu manipulasi psikologis yang bikin kamu ragu sama apa yang kamu lakuin, lihat, ingat, atau rasain. Gaslighting bisa terjadi dalam banyak situasi, termasuk saat kamu memberi seseorang barang atau hadiah. Misalnya, kamu kasih hadiah ulang tahun ke temen, tapi bukannya bilang terima kasih, dia malah bilang, "Kok cuma ini sih? Aku kan lebih suka yang lain." Terus, dia mulai ngomong hal-hal kayak, "Kamu gak ngerti aku sama sekali ya? Aku kira kamu lebih peduli sama aku." Nah, di situ kamu jadi ngerasa bersalah dan mulai meragukan keputusanmu untuk memberi hadiah. Padahal niat kamu baik dan hadiah itu pun sebenarnya bagus. Contoh lain nih, kamu udah effort banget nyiapin sesuatu buat dia. Kamu juga nolongin dia tanpa dia minta. Tapi dia malah ngomong, "Kamu bikinnya salah nih, gak sesuai. Kamu gak ngecek dulu sebelum ngasih ke aku ya." Jatuhnya bukan berterima kasih udah ditolong tanpa minta, malah melihat sisi kekurangannya dari kamu. Manipulasi kayak gini nih yang bikin kamu merasa kalau semuanya salah kamu. Padahal masalahnya ada di cara dia menghargai usahamu. Gimana? Pernah ngalamin gaslighting?
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.

0: Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya Info Pro 2 bareng aku, GG. Informasi pertama teman Pro 2, Bupati Sucidre ajak warga sambut HUT ke-81 RI dengan semangat baru 2026. Pemerintah Kabupaten Buleleng mengajak seluruh masyarakat menyambut hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh sukacita dan semangat kebersamaan. Peringatan kemerdekaan tahun ini diharapkan tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga menjadi momentum memperkuat persatuan dan membangun optimisme untuk kemajuan daerah. Informasi berikutnya teman Pro 2, hilirisasi vanili tingkatkan nilai tambah dan daya saing petani. Hilirisasi vanili dinilai menjadi langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah hasil pertanian sekaligus memperkuat daya saing petani. Pengolahan vanili menjadi produk turunan membuka peluang peningkatan pendapatan di tengah fluktuasi harga komoditas. Ketua Komunitas Petani Vanili Singaraja Iwayan Rinaye mengatakan petani tidak cukup hanya menjual hasil panen dalam bentuk bahan mentah. Menurutnya, pengolahan vanili menjadi produk bernilai tambah seperti sirup, ekstrak, hingga kopi vanili mampu memberikan keuntungan yang lebih besar dibandingkan menjual polong vanili kering. Informasi terakhir teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Buleleng ajak OPD dan pelaku usaha meriahkan HUT ke-81 RI. Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol mengajak seluruh elemen masyarakat mulai dari OPD, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, ASN hingga pelaku usaha untuk menyemarakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk melalui pemasangan bendera merah putih dan penghiasan lingkungan secara serentak di seluruh wilayah Buleleng. Kesbangpol telah menindaklanjuti surat edaran Gubernur Bali terkait partisipasi ASN dalam pemasangan bendera. Seluruh OPD mendapat pembagian tugas memasang bendera di ruas jalan, sementara kecamatan, desa, serta pelaku usaha diimbau menghiasi kawasan jalan protokol dan tempat usahanya agar suasana peringatan kemerdekaan semakin semarak. Sekian Info Pro 2, aku GG, selamat mengikuti program acara berikutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang

0: generasi muda sebagai headline.
1: Pasti banyak yang rasa seperti ku.
0: Dengerin terus Pro 2 FM.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo teman Pro 2, selamat sore, balik lagi bareng aku GG di Sore Ceria Pro 2 RRI Singaraja edisi Kamis 6 Agustus 2026. Apa kabar teman Pro 2? Agustus udah mau seminggu aja nih. Apapun itu ya teman Pro 2, kita tentunya harus tetap semangat dan bahagia semuanya, bawa enjoy aja, iya enggak sih? Dan ya kurang lebih di jam 3 sore ini Singaraja dan sekitarnya cuaca masih relatif panas ya teman Pro 2 ya. Walaupun tadi ada sedikit awan-awannya, yaitu bonus aja mungkin ya. Tapi sejauh mata memandang nih dari studio, aku menang ke jalan ke arah luar, ini Singaraja masih panas ya. Dan ya semoga buat kamu-kamu yang mungkin kerjanya harus di lapangan, banyakin minum air putih dan juga jangan terlalu diforsir teman Pro 2 ya. Istirahat sejenak mungkin itu gak apa-apa juga, iya gak sih? Lemesin aja, gak usah tegang-tegang teman Pro 2 ya. Dan biar lebih enjoy lagi sore harinya bareng aku GG di Sore Ceria sampai beberapa jam ke depan tentunya ya, dengan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu hits favorit kamu teman Pro 2 ya. Dan seperti biasa di Sore Ceria kita akan buka dengan Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng teman Pro 2 ya. Aku punya informasi ini terkait juga dengan dampak cuaca yang saat ini ya teman Pro 2. Ada BI Bali yang memperkuat distribusi pangan untuk mengantisipasi dampak El Nino 2026. Seperti apa informasinya teman Pro 2? Sepertinya ini sangat-sangat menarik ya, karena kita ketahui sendiri kalau ngomongin cuaca ini akhir-akhir ini di Bali khususnya agak sulit diprediksi ya, karena ya kadang di sini panas terus di tempat lain hujan, iya nggak sih teman Pro 2? Nanti deh kita baca informasinya ya. So stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Enjoy guys.

0: Bocil.
1: Bila gak bocil? Punya Instagram kan? Uh-uh. Facebook punya kan? WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
0: Ih, mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih bareng aku GG tentunya di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, informasi pertama di Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng sore ceria kali ini datang dari BI Bali ya, teman Pro 2, seperti yang aku udah spill tadi tipis-tipis di awal. Kita bacain aja teman Pro 2, dilansir dari rri.co.id, BI Bali perkuat distribusi pangan antisipasi dampak El Nino 2026. Kantor Perwakilan Bank Indonesia atau BI Provinsi Bali, teman Pro 2, memperkuat distribusi pangan melalui optimalisasi peran perusahaan umum daerah atau Perumda sebagai langkah mengantisipasi dampak El Nino 2026 terhadap produksi pertanian dan pengendalian inflasi di Pulau Dewata. Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali, Akris Sarwani, mengatakan ketidakpastian cuaca akibat potensi El Nino kuat beresiko mengaruhi produksi pertanian. Karena itu, BI mendorong Perumda Pangan tidak hanya memperkuat

distribusi komoditas, tetapi juga mengoptimalkan kerjasama antar daerah agar pasokan pangan tetap terjaga. Sejumlah kerjasama distribusi pangan telah dilakukan diantaranya antara Perumda Mangu Giri Sedana Kabupaten Badung dengan Perumda Swantantra Kabupaten Buleleng dan Perumda Pasar Swakadarma Kota Denpasar. Selain itu, terdapat kerjasama penyediaan pangan strategis antara Rumah Tani Nusantara dengan Perumda Mangu Giri Sedana Kabupaten Badung. BI Bali juga terus memperkuat sinergi bersama pemerintah provinsi dan kabupaten kota melalui strategi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif untuk menjaga stabilitas inflasi di tengah ancaman perubahan iklim. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Bali pada Juli 2026, mengalami deflasi ya teman Produa sebesar 0,51% secara bulanan setelah pada Juni mencatat inflasi 0,71%. Sementara inflasi tahunan menurun dari 3,27% menjadi 2,42%. Didorong periode panen sejumlah komoditas hortikultura seperti bawang merah dan aneka cabai. Di sisi lain, BMKG menyatakan El Nino 2026 telah memasuki kategori kuat dan berpotensi meningkat menjadi sangat kuat sehingga beresiko memicu musim kemarau yang lebih panjang termasuk di Bali. Waduh teman Pro 2, ya semoga hal ini tidak berdampak banyak ya, baik itu bagi pasokan pangan dan lain sebagainya di bidang apapun, dan ya semoga kita diberikan kekuatan ini kalau memang ada kemarau panjang, atau mungkin ya semoga kita diberikan keberkahan dengan hujan turun dari Tuhan Yang Maha Esa. Ya enggak teman Pro 2, kita mah sebagai manusia hanya bisa berdoa dan berusaha, iya enggak. Aku masih punya informasi lainnya teman Pro 2 di Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng sore ceria Pro 2 dari Singaraja kali ini. So stay tune terus.

0: Eh, minggu depan ada pawai budaya di alun-alun. Kamu ikut nggak?
1: Ikut dong. Aku pengen lihat tari dan dengar gamelan.
0: Iya, makanya kita harus bangga. Budaya Bali itu warisan leluhur. Kita bisa lestarikan mulai dari hal kecil, kayak belajar bahasa Bali atau ngayah di desa.
1: Benar. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
2: Ayo lestarikan budaya Bali, karena budaya adalah jati diri bangsa.

Informasi berikutnya teman Pro 2 di Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng sore ceria Pro 2 RRI Singer aja kali ini datang dari Jembrana teman Pro 2. Ini ada kabar menggembirakan mungkin untuk kamu-kamu warga Jembrana teman Pro 2. Dilansir dari rri.co.id, sinergi Pemkab Jembrana dan PLN tata kawasan titik nol negara. Woi teman Pro 2. Pemerintah Kabupaten Jembrana terus mematangkan rencana penataan kawasan titik nol negara sebagai salah satu ruang publik yang diharapkan menjadi wajah baru daerah. Penataan tersebut tidak hanya berfokus pada aspek estetika kawasan, tapi juga memastikan seluruh infrastruktur pendukung termasuk jaringan kelistrikan mampu menunjang kebutuhan masyarakat dan pembangunan di masa depan. Komitmen itu diperkuat melalui pertemuan antara Bupati Jembrana Imade Kembang Hartawan bersama jajaran perangkat daerah dengan PT PLN ULP Negara Rabu 5 Agustus 2026. Pertemuan tersebut menjadi langkah awal menyelaraskan konsep penataan kawasan dengan kesiapan infrastruktur kelistrikan agar proses pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Selain membahas penataan titik nol negara, kedua pihak juga menyinggung kesiapan sistem kelistrikan dalam mendukung rencana pengembangan kawasan ekonomi khusus atau KEK Jembrana. Ketersediaan listrik yang andal dipandang menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan membuka peluang usaha serta lapangan kerja. Bupati Jembrana Imade Kembang Hartawan menyampaikan apresiasi kepada PLN atas pelayanan kelistrikan yang selama ini diberikan kepada masyarakat. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan PLN menjadi modal penting untuk mendukung berbagai program pembangunan yang tengah disiapkan di Kabupaten Jembrana. Melalui kolaborasi tersebut, pemerintah Kabupaten Jembrana dan PLN berharap penataan titik nol negara dapat berjalan sesuai rencana dengan dukungan sistem kelistrikan yang memadai. Sinergi ini diharapkan mampu memperkuat kesiapan infrastruktur daerah, meningkatkan daya tarik investasi, serta mendukung pembangunan Jembrana yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Wih, warga Jembrana sebentar lagi juga punya titik nol yang tertata nih ya. Dan kan sebelumnya di Buleleng atau di Singaraja ini titik nolnya sudah resmi dibuka dan sudah bisa dinikmati oleh warga masyarakat. Dan sebentar lagi Jembrana juga punya. Wih, semakin banyak kabupaten kota di Bali yang memiliki kawasan-kawasan terbuka untuk umum atau masyarakat ini bisa meningkatkan ekonomi juga tentunya. Semoga setengkar teman Pro 2. Aku masih punya informasi lainnya di Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng sore ceria kali ini. So, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

suka baca novel cinta yang bikin baper? Cinta di Bawah Tudung Saji, karya Tony Pratama, bisa banget jadi pilihan. Ceritanya tentang 4 sahabat cewek, Nobel, Elgrim, Atira, dan Windy yang udah akrab sejak SMA. Persahabatan mereka jadi makin seru gara-gara diramalkan jodohnya oleh seorang kakek misterius lewat isi dulang makanan, tradisi khas Bangka Selatan. Awalnya mereka cuma anggap itu bercandaan, tapi ternyata ramalan ini bikin mereka mikir serius tentang cinta dan masa depan. Tony Pratama menghadirkan vibe santai ala anak muda dengan cerita yang relatable. Grup BBM jadi tempat mereka ngobrol tiap malam, mulai dari bahasa receh sampai yang mendalam. Atira, si pecinta warna oranye garis keras, sering bikin suasana jadi ramai. Meski cerita dibalut humor, ada momen reflektif di mana masing-masing karakter mulai mempertanyakan makna hidup dan cinta. Nobel si koleris tegas, Elgrim si melankolis, Atira yang ceria, dan Windy yang kalem bikin cerita terasa hidup dan penuh warna. Kekuatan novel ini ada di gaya penulisan yang ringan dan humoris. Plus, penggabungan tradisi lokal seperti dulang makanan yang jadi elemen penting cerita. Pembaca nggak cuma diajak menikmati tradisi unik Bangka Selatan, tapi juga merenungkan makna toleransi dan kebahagiaan dari hal-hal sederhana. Kalau kamu cari novel yang ringan tapi meaningful, Cinta di Bawah Tudung Saji bakal bikin kamu senyum-senyum sambil mikir. Cocok buat masuk daftar bacaan santai kamu.

Informasi berikutnya teman Pro 2 di Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng sore ceria Pro 2 RRI Singaraja kali ini datang dari teman-teman SMP Negeri 1 Singaraja yang meraih juara 1 lomba gerak jalan 8 km HUT Republik Indonesia. Wih, selamat untuk teman-teman SMP Negeri 1 Singaraja ya yang berhasil meraih juara 1 lomba gerak jalan 8 km tingkat SMP. Masih dilansir dari rri.co.id teman Pro 2, dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Buleleng, berdasarkan hasil keputusan dewan juri, SMP Negeri 1 Singaraja A memperoleh nilai tertinggi 979,70, mengungguli 52 regu peserta dari berbagai SMP di Kabupaten Buleleng yang mengikuti perlombaan Rabu 5 Agustus 2026 kemarin ya teman Pro 2. Juara 2 diraih SMP Negeri 3 Singaraja dengan nilai 979,00, sedangkan juara 3 diraih SMP Negeri 3 Sawan Tim B dengan nilai 975,70. Wih, tipis-tipis ya nilainya teman Pro 2. Adapun juara harapan 1 diraih SMP Negeri 1 Sawan, harapan 2 SMP Negeri 6 Singaraja, dan harapan 3 SMP Negeri 2 Kubu Tambahan Tim A. Seluruh peserta memperebutkan total hadiah sebesar 58,5 juta rupiah. Bupati Buleleng Inyoman Sucidre yang melepas peserta di depan Gor Buana Patrel Singaraja mengatakan lomba gerak jalan bukan hanya ajang untuk menentukan pemenang, tetapi juga menjadi media pembentukan karakter generasi muda melalui penanaman nilai disiplin, kerjasama, sportivitas, dan nasionalisme. Ia menambahkan tingginya antusiasme peserta dan masyarakat menunjukkan bahwa gerak jalan tetap menjadi tradisi yang memiliki nilai edukatif tinggi dalam setiap peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Buleleng khususnya ya. Tradisi tersebut dinilai penting untuk terus dilestarikan sebagai sarana menanamkan semangat persatuan dan cinta tanah air kepada generasi muda. Sebagai bentuk apresiasi terhadap semangat para pelajar, pemerintah Kabupaten Buleleng yang berencana memberikan uang pembinaan kepada seluruh peserta lomba gerak jalan 8 km, tidak hanya kepada para juara tentunya ya. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memotivasi peserta untuk terus berprestasi sekaligus menjaga eksistensi gerak jalan sebagai salah satu tradisi kebanggaan masyarakat Buleleng. Wih, teman Pro 2, selamat untuk teman-teman SMP Negeri 1 Singaraja ya, yang seolahnya tepat ini di depan RRI Singaraja ya. Semoga teman-teman bisa meraih prestasi yang lebih tinggi lagi dan juga konsisten dalam meraih prestasi. Mungkin tahun depan bisa mempertahankan gelarnya ya. Astungkara, amin teman Pro 2. Itu dia informasi terakhir di Info Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng sore ceria kali ini. Jangan kemana-mana karena aku GG masih bakal temenin kamu di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja. So stay tune terus teman Pro 2.

sih kalian habis makan besar, terus tiba-tiba ngerasa lemes atau ngantuk berat? Kayak habis makan enak, malah pengennya langsung rebahan aja. Nah, itu yang sering disebut food coma. Jadi, food coma itu tuh istilah buat ngejelasin kondisi badan yang lemes atau ngantuk setelah makan, terutama kalau makannya berat banget. Kebanyakan karbohidrat, gula, atau makanan yang berminyak. Wajar banget sih sebenarnya, karena pas kita makan, tubuh fokus banget buat mencerna makanan. Aliran darah banyak ke perut, jadi otak sedikit diabaikan sebentar. Makanya, efeknya kita jadi lemes. Belum lagi kalau makanannya banyak karbohidrat, itu yang bikin gula darah naik, terus hormon insulin ikut-ikutan naik juga. Nah, hormon ini ternyata ada hubungannya sama rasa rileks dan juga ngantuk. Jadi, ya gitu deh, setelah makan, yang ada malah ngantuk berat, bukannya jadi semangat. Tapi ada kok cara biar gak gampang kena food coma. Misalnya, coba makan porsi kecil aja, jangan langsung kalap. Terus pilih makanan yang lebih sehat, kayak protein sama serat. Habis makan, jangan langsung duduk bengong. Coba deh jalan-jalan santai, biar badan tetap aktif. Jadi teman Pro2, inget ya, kalau habis makan malah ngantuk berat, itu bukan karena kalian males, tapi tubuh emang lagi fokus kerja keras buat ngolah makanan yang masuk. Wajar banget kok, asal nggak kejadian tiap hari. Nah, ada yang pernah ngalamin kejadian ini nggak? Atau malah jadi langganan tiap makan siang?

0: ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Kembali lagi masih bersama aku Gigi, teman Pro 2 di sore ceria. Dan kali ini kita masuk di sesi dialog interaktif penguatan peran pemuda tentunya ya. Dan di sore ini kita bakal angkat topik yang keren banget tentang prestasi generasi muda Bali di bidang bahasa dan budaya tentunya. Kita telah kedatangan nih, telah hadir di Studio Pro 2 juara 2 lomba debat bahasa Bali KMHD YBV Undiksa tahun 2026. Wih, hangat banget nih 2026. Dan tentunya sudah hadir di studio ada dua narasumber muda berprestasi kita dari Bali Mandara ya. Ini ada Bintang dan Rizka. Kita sapa dulu teman Pro 2. Halo, halo, halo.
1: Halo kak.
0: Sehat ya?
1: Astung karena
0: kabarnya sehat. Baik ya, sehat. Oke, benar ya Bintang sama Rizka ya?
1: Benar banget.
0: Boleh diceritain gak lomba debat ini sebenarnya lomba seperti apa? Formatnya itu seperti apa? Biar teman-teman tahu dulu nih gitu. Prestasi kalian itu kayak gimana sih si lomba debat ini? Silakan, siapa yang mau jelasin?
1: Oke, sebenarnya kalau lomba debat bahasa Bali ini itu mirip dan hampir serupa gitu dengan debat bahasa Indonesia yang lebih familiar mungkin di kalangan masyarakat umum ya, masyarakat awam. Cuman bedanya di sini adalah penggunaan bahasa saja. Itu aja sih yang buat ngebeda. Tapi kalau dari segi struktur, ada beberapa bidang lomba ini biasanya tergantung yang menyelenggarakan. Itu ada ketentuan aturan lomba debatnya itu yang sama banget atau mirip gitu dengan debat bahasa Indonesia. Tapi ada yang biasanya diadakan oleh provinsi, itu yang akan sedikit berbeda dengan ketentuan debat di bahasa Indonesia.
0: Oh, jadi mungkin kita lihat dulu siapa yang menyelenggarakannya. Kadang itu bisa berbeda format ya. Cuman secara keseluruhan itu formatnya menggunakan bahasa Bali gitu.
1: Iya, bahasa Bali.
0: Dan aku pengen tahu siapa yang paling heboh waktu kalian juara dua ini. Siapa?
1: Kayaknya hampir semuanya.
0: Semuanya deh. Heboh.
1: Ya, karena kita pun enggak expect gitu.
0: Oke, okay. Termasuk guru-gurunya juga nih ikut heboh ya. Oke. Okay. Yeah. Mungkin kita tahan dulu ya. Jangan dulu panjang-panjang karena kita masih ada beberapa segmen ke depan. Menarik banget ceritanya, setelah ini kita bakal bahas lebih dalam soal proses latihan, persiapan dan strategi teman-teman untuk menjadi juara dua pada lomba debat bahasa Bali ini. So, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya.

0: Masih di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja. Dan tentunya masih di dialog interaksi penguatan peran pemuda dengan topik juara 2 lomba debat bahasa Balika MHD YBV Undiksa tahun 2026. Dan tentunya masih bersama narasumber kita ya, ada Bintang dan juga Rizka dari Bali Mandara. Oke, teman-teman, untuk menjadi seseorang yang bisa mencapai prestasi tentunya, baik itu individu atau secara tim, tentunya kita harus mempersiapkan diri, betul?
1: Betul.
0: Nah, aku mau tahu dong proses persiapan kalian sebelum menghadapi lomba debat bahasa Bali ini. Silakan.
1: Baik, di sini dalam proses debatnya itu tentunya kita nggak langsung ke tahap final. Mm-hmm. Di sini tuh lombanya tuh ada dua tahap, yaitu penyisihan dan final. Mm-hmm. Yang dimana penyisihan itu kita membuat video dulu untuk diunggah, dan nanti akan dinyatakan siapa saja tim yang lolos 4 besar untuk menuju ke semifinal. Oh. Nah, itu. Nah, di pembuatan video ini lumayan kredit karena kami kan an asrama dan yeah. Itu videonya tuh dibuat hamin satu sebelum kami pulang
0: hamin
1: ke rumah.
0: Hamin satu?
1: Iya, yeah. Itu udah kredit banget, udah lumayan agak nggak begitu berekspektasi tinggi untuk lolos ke final. Dan astongkarenya ternyata kita diberikan kesempatan dan akhirnya lolos. Akhirnya tuh kita mempersiapkan diri untuk menuju final, tentunya dengan beberapa persiapan seperti menyiapkan argumen-argumen, menyiapkan strategi, di mana kita kan membagi emosi pembicara 1, 2, 3 itu di mana materinya. Dan yang lebih lucunya lagi ini,
0: apa tuh?
1: Kita tuh nyiapinnya tuh hamin 2 hari.
0: Bener-bener the power of kepepet ya.
1: Iya, bener 2 hari. Udah hamin 2 hari, terus ketiganya nih lumayan punya kesibukan masing-masing. Kalau saya, Bintang sama Elsa tuh pas ikut lomba business plan, jadi kebetulan lumayan nabrak. Terus ini Rizka itu duta anak, dia mempersiapkan final duta anak pemilihan. Itu pulangnya malam, jadi kita gak pernah bisa ketemu buat latihan. Jadinya hamin 2 baru bener-bener ketemu banget buat latihan.
0: Jadi
1: itu.
0: Masing-masing dari kalian emang punya apa kegiatan lain.
1: Iya, benar.
0: Dan di satu sisi lain kalian harus sebagai tim mempersiapkan untuk lomba ini gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Tapi keren sih kalian bisa melewati itu. Tapi emang kayaknya the power of kepepet tuh emang benar.
1: Iya, benar.
0: Seberpengaruh itu loh guys. Nah, aku mau nanya, lebih tegang mana dengan ke crowded dan yang kalian lalui itu untuk mempersiapkan lomba ini, itu lebih tegang pada saat mempersiapkan, pada saat latihan, atau pada saat kalian tampil?
2: Kalau dari sisi yang lebih menegangkan itu jujur gimana ya, waktu lu persiapan dan tampil tuh punya frekuensi yang tegang yang berbeda-beda. Gitu. Ya, kalau dari persiapan kami dengan mosi, 5 mosi itu pro kontra yang harus memahami materi dengan waktu persiapan 2 hari. Itu kayak gimana caranya biar kami bisa memahami isi atau mosinya itu dengan baik. Jadi kalaupun disangka oleh lawan, kami masih bisa mempertahankan argumen gitu. Kalau waktu pertandingan juga deg-degan, karena kan kita sama lawan itu pasti punya pandangan yang berbeda, meskipun udah mempersiapkan materi. Nah, itu udah nyusun strategi gimana caranya biar tetap argumennya itu masuk dengan apa

0: yang sesuai yang sudah kita pelajari, okay, tapi tetap bisa nyambung sama lawan.
1: Iya, betul. Nah, aku kepo nih, kepo ya. Emang harus kepo ya. Aku mau nanya, kan kalian dikasih mosi materi gitu ya. Yeah. Nah, kalian itu lebih ke mana? Prefer untuk menyiapkan lebih ke materinya atau lebih ke statementnya? Atau ada mungkin hal-hal lain yang untuk dipersiapkannya lebih dari itu gitu? Gimana?
2: Kalau dari kita sendiri tuh lebih memahami mosinya, karena mosinya itu kan bahasa Bali. Kita tuh lumayan susah dengan kosakata bahasa Bali. Walaupun kita lumayan sering berkomunikasi bahasa Bali, betul. Tapi kan ada beberapa bahasa Bali yang halus banget dan susah banget. Itu kita lebih mendalami arti dari mosinya dan memahami, dan kita lebih banyak mempelajari kosakata-kosakata Bali yang baru
1: betul.
2: Belajar strategi, dimana kalau kita pro itu kan lebih susah posisinya, karena yang kontra lebih susah karena kita harus mengikuti tim lawan yang membawa pembicaranya. Jadi kita harus mengikuti. Kalau pro kan lebih aman, kita memulai duluan gitu. Itu sih kita lebih mendalami mosinya biar kita bisa mengarahkan kemana saja dan nyambung dengan lawannya.
1: Betul. Setelah kita tahu proses latihannya, mungkin nanti di segmen berikutnya kita bakal bahas tantangan terbesarnya ya, dan saat lomba berlangsung dan momen paling menegangkan di panggung debat tentunya. Dan untuk kamu teman Pro 2 yang punya pertanyaan atau ingin bertanya dengan teman-teman kita di sini, boleh langsung di 081-139-91054. Sekali lagi, kamu bisa langsung kirim pertanyaan kamu melalui pesan WhatsApp di 081-139-91054. So, jangan kemana-mana teman Pro 2, karena masih ada segmen selanjutnya.

0: Mandi, jangan lupa ganti baju kering, keringkan rambut, rajin cuci tangan, minum air putih cukup, makan buah dan sayur, dan hindari begadang biar daya tahan tubuh tetap kuat. Jadi teman Pro 2, kalau habis kehujanan, air hangat itu sahabat terbaik buat tubuh kamu.
1: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.
2: Kamu lagi dengerin
1: Sore Ceria.
2: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja.

0: Teman Pro 2 masih di Sore Ceria dan di sesi dialog interaktif penguatan peran pemuda. Tentunya kita lanjutin obrolan kita, obrolan inspiratif tentunya dengan siswa-siswa berprestasi dari Bali Mandara ini ya. Kita bahas tantangan dan pengalaman lomba nih. Teman-teman, saat lomba berlangsung, tantangan paling berat apa sih yang kalian hadapi? Apakah itu dari lawan atau dari mungkin juri atau dari penonton atau dari mana tuh?
1: Oke, baik. Kalau dari tantangan ya kak ya, yang pertama kebetulan lawan kami sendiri saat itu di karena kan di grand final itu ada semifinalnya dulu sebelum ke tahap final banget gitu. Yeah.

0: Nah, lawan kami sendiri itu adalah saudara kami sendiri.
1: Maksudnya yeah, sama-sama dari Bali Mandara.
0: Iya, yeah, oh, karena kan kebetulan yang lolos tuh dua tim. Mm-hmm. Nah, itu sebenarnya jadi tantangan. Mm-hmm. Karena waktu itu kita belajar sama, materi kita sama, penguasaan materi kita kan sama nih. Mm-hmm. Nah, karena penguasaan kita materi yang sama itu udah kadang ngebuat kita terkecoh, apalagi sudah di panggung gitu, karena kan kalau udah di panggung itu ke pressure dengan kayak penonton dan sebagainya. Jadi waktu itu Rizka sama Bintang sempat, ini bener nggak ya posisi kita sebagai waktu itu, karena kan kontra kan, kita dapat kontra, mereka pro, tapi tim lawan malah membawakan argumen di tim kontra. Jadi kayak, bener gak ya argumen kita gitu. Jadi kayak ke pressure, karena kan kita belajar tuh bareng-bareng, terus bareng-bareng di sekolah, dibina pembina yang sama juga, dapat pendalaman materi yang sama. Jadi kok mereka bilang itu ya, bener gak ya itu argumen kita gitu. Itu sih tantangan yang pertama. Terus yang kedua adalah yang jadi tantangan juga adalah bagaimana kita bisa apa ya? Karena kan kalau debat itu nggak abdul rasanya kalau nggak ada sesi sanggah menyanggah.
1: Ya,
0: nah, benar. Ya, sebenarnya itu juga tantangan tersendiri sebenarnya bagi kami. Mm-hmm. Kenapa? Kalau mungkin dengan ada plusnya gitu, kami dapat rival pertama itu adalah saudara sendiri. Mm-hmm. Kami sudah bisa terus strategi gimana caranya biar bisa tetap imbang gitu. Cuman ketika dapat tim lain itu bagaimana cara menyanggah tapi tetap masuk, karena ini menggunakan bahasa Bali alus gitu. Jadi ya, karena kan kalau di debat bahasa Bali itu kan ada sor singgih bahasanya, ada andap, ada sor, abis itu ada yang paling alus banget itu alus singgih. Kita kan kalau debat itu biasanya menggunakan grade yang paling tinggi, alus singgih. Nah, jadinya itu adalah tantangan tersendiri bagaimana kita bisa menyanggah tapi tetap bisa menggunakan bahasa yang tepat gitu. Karena kan harus sasaran audiensnya itu adalah masyarakat umum. Jadi kan kita punya gunakan grade yang paling tinggi. Nah, itu sebenarnya tantangan tersendiri, karena memang enggak menutup apa ya? Tidak menutup apa ya? Di lingkungan sekarang ini penggunaan bahasa Bali itu kian tergerus gitu dengan arus globalisasi. Pun di lingkungan keluarga kita bisa lihat sekarang lebih mengutamakan anaknya menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa asing. Kayak gitu. Jadinya itu sebenarnya kendala kami sendiri gitu. Karena di lingkungan kami itu gak dibiasakan untuk menggunakan bahasa Bali. Tapi kami memiliki keinginan dan ketertarikan sendiri untuk mempelajari hal itu. Jadinya ya sedikit ke pressure sendiri sih gimana ya menyusun argumennya. Tapi syukurnya pembina kami tuh selalu mendoktrin kami untuk bisa menguasai argumen dengan baik, melatih dari segi kosakata penyampaian, sehingga bisa kendala-kendala di panggung itu bisa teratasi lah jadinya.
1: Menarik ya, aku juga gak nyangka bahwa kalian harus bertemu dengan saudara sendiri ya. Dan ya pasti dalam satu panggung debat itu pasti harus sanggah menyanggah. Kalau nggak ada penyanggah menyanggah ya itu namanya musyawarah. Dan tentunya seperti yang tadi Rizka bilang ya, mungkin tantangannya sendiri juga dari segi penerapan bahasanya, bahasa Bali. Dan sekarang di kalangan anak-anak muda atau bahkan dari kecil juga itu udah jarang yang menggunakan bahasa daerah, dan banyaknya menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa asing bahkan. Nah, aku mau nanya, bagaimana cara mungkin seberapa penting untuk penguasaan budaya kamu sendiri gitu, dalam hal ini konteksnya tentu budaya Bali ya. Apa yang kalian lakukan gitu untuk menanggulangi tantangan-tantangan yang tadi Rizka sebutin gitu, gimana tuh?
2: Kalau untuk menanggulangi tantangan dari itu, tentunya kita lebih mendekatkan diri, seperti lebih mengenal, membaca-baca cerita berbahasa Bali, mendengarkan satwa. Kalau di Bali kan satwa bahasa Bali tuh isinya tuh pasti menggunakan bahasa Bali. Dan paling penting tuh kita sering mendengarkan lomba-lomba debat sebelumnya itu. Kan tentunya hampir mirip-mirip lah kosa katanya yang kita gunakan. Apalagi Dharma Wacana tuh bahasa Balinya tuh udah tinggi banget. Dan itu kita mungkin catat-catat dah, kayaknya ini bisa deh dimasukin kalau nanti waktu debat berbicara gitu. Kalau dari Bintang itu sih lebih pentingnya tuh lebih banyak mencari sumber-sumber dari internet. Sekarang kan di TikTok apalagi banyak, itu ya, banyak banget kita bisa cari biar TikToknya tuh bermanfaat lah, nggak scroll aja.
0: Bener.
1: Jadi memperbanyak referensi literasi gitu ya.
0: Sama kalau misalkan benernya kalau dari Rizka amati bahasa itu akan bisa kayak apa ya, praktik sehari-hari karena semakin sering digunakan itu akan jadi kebiasaan dan akan terbiasa gitu. Terus tuh juga seperti yang Bintang bilang itu juga nyari-nyari sumber itu apa namanya, banyakin yang bahasa Bali, terutama biasanya yang cerita-cerita bahasa Bali itu biasanya itu tuh akan nambah kosakata. Dan kalau kita sering membaca apalagi langsung mengungkapkan dengan bahasa itu, otak kita jadinya ketika ketemu kata baru itu akan cepat beradaptasi dengan penggunaan kosakata. Karena itu Rizka alami sendiri sebelumnya Kak, karena kan dulu di lingkungan Rizka sangat jarang sekali meskipun bahasa Bali memang digunakan sehari-hari tapi bukan grade bahasa Bali yang bahasa Bali halus. Jadinya ya cara yang Rizka lakukan itu adalah memang diberikan kesempatan untuk ikut lomba yang memang menggunakan bahasa Bali halus. Terus itu juga dibiasakan kan kalau di lingkungan pendidikan itu biasanya lebih sering bahasa Bali halus yang digunakan di hari Kamis kan sesuai pergub. Jadinya itu tuh jadi hal kecil tapi bisa berdampak besar karena pembiasaan. Betul. Seperti itu.
1: Bisa karena terbiasa.
0: Okay.
1: Keren sekali proses dan pengalamannya. Di segmen terakhir nanti kita bakal minta tipsnya nih untuk aku dan juga teman-teman Pro 2 yang dengerin tentunya, untuk mungkin ya minimal bisa terlecut lah, ada semangat untuk lebih aktif lagi dalam menggunakan bahasa Bali gitu ya. So, stay tune terus di Sore Ceria 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2, gak kerasa kita udah di segmen akhir aja nih di dialog interaktif penguatan peran pemuda sore ceria kali ini. Dan di segmen akhir ini aku mau minta tipsnya nih dari Rizka dan juga Bintang ya, dan juga untuk teman-teman Pro 2 lainnya yang mungkin untuk lebih aware lagi, untuk lebih percaya diri lagi menggunakan bahasa Bali tentunya, bukan hanya untuk debat ya, untuk untuk kehidupan sehari-hari. Silahkan, siapa dulu?
1: Bintang dulu.
0: Boleh.
1: Kalau dari Bintang, kita melestarikan budaya itu, kita tentunya merupakan sebagai generasi muda kan, kita tentunya menjadi salah satu pendorong atau sebagai pelopor. Yang dimana kita tidak usah malu dengan ketika kita menggunakan bahasa Bali. Nah kan di Gen Z sekarang itu lebih kayak, ih kurang keren nih kalau kita pakai bahasa Bali, lebih keren pakai bahasa Indonesia, campur-campur Inggris gitu. Mix. Tapi sebenarnya kan enggak. Dimana kita kalau melestarikan budaya yang dimulai dari langkah kecil itu, kita mengetahui makna-makna dari bahasa dan budaya kita sendiri itu, itu merupakan hal yang tidak perlu kita malu, tapi harus kita bangga. Karena dimana tentunya kan di Bali ini merupakan salah satu wisata, tentunya dari daerah-daerah lain seperti tamu-tamu tentunya datang ke Bali dan menanyakan, kadang-kadang tamu pasti menanyakan bagaimana bahasa Bali ya, dari gini dan apa makna dari gini. Misalnya tarian, kita tentunya harus tahu biar enggak malu sendiri orang Bali masa enggak tahu arti dan bahasa-bahasa yang di Bali itu sih. Dari Bintang, mulailah dari langkah kecil dan maknai apa yang kita lakukan dan kuasai, karena perubahan kecil itu pastinya akan berdampak besar di kemudian hari. Dan kita, jika kita sudah memaknai dan kita bangga dengan budaya kita, tentunya itu akan tersendirinya mengalir dan kita kuasai dan kita bisa lestarikan bersama dengan yang lainnya. Itu aja
0: keren,
1: sih dari
0: Rizka. Keren. Selanjutnya Rizka.
2: Oke, kalau dari Rizka, jangan malu melestarikan budaya gitu, karena semuanya udah diatur kok pemerintah, bahkan melalui Badan Bahasa sendiri udah mengeluarkan konsep Trigatra Bahasa, yang gimana kan utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing.
0: Betul.
2: Harusnya itu udah berjalan beriringan.
0: Betul.
2: Dan sebagai masyarakat, khususnya masyarakat Bali, harusnya bangga karena kita punya jati diri sebagai orang Bali. Bahasa, sastra, aksara Bali itu bukan hanya sekedar warisan leluhur yang hanya akan menjadi nilai sejarah, tapi itu adalah jati diri orang Bali gitu. Jadi ibaratnya identitas lah, kalau kita sebagai seseorang kan harus punya identitas gitu. Nah itu juga peran bahasa, aksara dan sastra Bali itu adalah identitasnya orang Bali gitu. Jadi ke hal itu harus kita lestarikan, karena apa, itu adalah identitas diri kita gitu. Dan kenapa penting untuk dilestarikan, bahasa, aksara dan sastra Bali itu semuanya punya makna tersendiri. Leluhur kita menyimpan atau memiliki pesan tersirat gitu di setiap sastra yang ada, yang baik dalam bentuk satwa, dalam bentuk pupuh dan sebagainya. Itu semua tuh memiliki makna tersendiri. Ibaratnya kalau kita melupakan budaya, kita lupa sama jati diri, kita lupa sama pandangan hidup. Kalau Indonesia punya Pancasila gitu kan, kalau sejarah secara nasional, tapi orang Bali punya skup kecilnya yaitu sastra, budaya dan aksara. Dan ini menurut Rizka bukan hanya di budaya Bali sendiri ya, karena di era globalisasi ini, tapi juga bagaimana budaya-budaya luar. Meskipun Rizka juga masih belajar gitu, masih banyak orang yang lebih expert, lebih pandai mungkin menggunakan bahasa Bali, tapi yang pengen Rizka pesankan atau pengen Rizka ajak buat teman-teman di luar sana adalah, ayo bangga menggunakan bahasa Bali gitu. Bahasa, sastra, budaya Bali sebagai orang Bali, karena hal yang kita lakukan hari ini seperti yang Bintang bilang tadi, dengan kita mencintai budaya kita sendiri, itu artinya kita menjaga identitas diri kita. Jadi kita menjaga pandangan hidup kita. Betul. Menjaga cerminan bagaimana kita menjalankan hidup ke depannya, karena nanti kalau kita kehilangan pedoman, kita akan hilang arah seperti itu. Itu juga kan sesuai kak sama konsep bulan bahasa Bali yang sekarang, Atma Kerti, yang merupakan ketenangan jiwa yang memang memerlukan pedoman sesuluh, yang dimana disinilah peran sastra, aksara dan bahasa Bali sebagai cerminan atau dasar pedoman kehidupan masyarakat Bali agar lebih tentram, damai dan bisa tetap relevan berkembang menjadi orang yang modern tapi juga tetap melokal seperti itu.
0: Keren, keren, keren. Ih, aku sampai terkesima loh dengerin statement-statement kalian. Keren pokoknya. Aku terima kasih banyak untuk Bintang dan juga Rizka telah hadir di sini dan telah sharing bareng aku juga teman-teman perdua lainnya terkait dengan cerita prestasinya dan juga inspirasinya hari ini. Terima kasih banyak. Ditunggu prestasi-prestasi selanjutnya tentunya. Dan untuk kamu teman perdua, jangan pernah malu untuk menggunakan dan melestarikan bahasa serta budaya Bali ya tentunya. Dan teman perdua, jangan kemana-mana karena aku GG setelah ini masih akan nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti tentunya dengan informasi-informasi menarik lainnya dan juga muterin lagu hits favorit kamu. So stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: kamu, kamu lagi dengerin
1: sore.
0: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Sorry. 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku GG, teman Pro 2 tentunya di sore ceria kali ini, dan kita masuk di segmen ngeteh sore yuk teman Pro 2 ya. Di sini kita akan berbagi inspirasi, pengetahuan dan cerita menarik yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Dan teman Pro 2, kalau kita mendengar kata pertanian, mungkin yang langsung terbayang adalah sawah hijau atau kebun yang luas, iya gak sih? Ya kalau kita mengingat sendiri, karena kita kan negara agraris gitu, jadi sangat-sangat mudah, sangat-sangat gampang untuk menemukan sawah, perkebunan dan lain sebagainya gitu ya. Padahal pertanian memiliki peran yang jauh lebih besar karena menjadi sumber utama pangan bagi kehidupan manusia, teman Pro 2. Jadi perannya jauh lebih daripada itu. Tapi sayangnya perkembangan pertanian modern juga membawa tantangan baru bagi lingkungan, teman Pro 2. Mulai dari gangguan penggunaan pestisida berlebihan hingga berkurangnya lahan hijau ya. Karena itulah saat ini semakin banyak orang mulai menerapkan pertanian ramah lingkungan atau eco-friendly farming. Metode ini bertujuan menghasilkan pangan berkualitas tanpa merusak alam, menjaga kesuburan tanah, menghemat penggunaan air, sekaligus melestarikan keanekaragaman hayati, teman Pro 2. Dan sore ini di Ngeteh Sore Yuk kita akan mengenal 3 metode pertanian ramah lingkungan yang bisa menjadi inspirasi ini ya, bahkan untuk diterapkan dalam skala kecil di rumah, teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu nih teman Pro 2, anak muda yang mungkin punya keinginan, ketertarikan ya, atau mungkin kamu belum ada keinginan atau ketertarikan, siapa tahu setelah kita mengenal 3 metode pertanian modern dan juga ramah lingkungan ini, kita ada tergerak gitu ya untuk menanam sendiri di rumah gitu ya. Karena hal itu tuh bisa jadi sesuatu yang keren dan bahkan bisa menghasilkan loh buat kamu-kamu anak muda khususnya gitu ya. Tetap bareng aku GG teman Pro 2 tentunya di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja. Setelah beberapa lagu ini kita akan membahas metode pertama yang menjadi dasar pertanian berkelanjutan, yaitu pertanian organik. Seperti apa informasinya? Nanti akan aku kasih tahu ke kamu ya teman Pro 2. So stay tune terus.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah. Fiksi ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.
3: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya.
2: Sore ceria, bikin sore kamu lebih.

Yes, teman Pro 2 masih bareng aku Gege tentunya di 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan seperti yang sudah aku spill di awal tadi ya, di Ngeteh Sore Yuk ini kita akan berkenalan dengan 3 metode pertanian ramah lingkungan, teman Pro 2 ya. Dan di segmen ini kita atau aku bakal kasih kamu informasi terkait dengan pertanian organik yang kembali bersahabat dengan alam. Metode pertama adalah pertanian organik, teman Pro 2 ya. Sistem ini menghindari penggunaan pupuk maupun pestisida kimia sintetis dan menggantinya dengan bahan-bahan alami seperti kompos, pupuk kandang, atau pupuk hayati. Karena ya mungkin kalau untuk teman-teman yang sudah lama gitu ya berkecimpung, yang sudah lama memahami pertanian gitu kan, pasti ada tahapan di mana kita itu semprot menggunakan pestisida dan apapun itulah tahapannya. Mungkin aku juga tidak terlalu atau mungkin belum terlalu ngerti, tapi yang paling berbahaya adalah menggunakan pestisida kimia sintetis ini. Nah, di pertanian organik ini diganti tuh teman-teman, bahan-bahannya diganti dengan bahan alami seperti kompos, pupuk kandang, atau pupuk hayati ya. Tujuannya bukan hanya menghasilkan panen yang sehat, tapi juga menjaga kehidupan mikroorganisme di dalam tanah agar tetap subur dalam jangka panjang ya teman Pro 2. Karena efek negatifnya dari penggunaan kimia atau pestisida kimia yang berlebihan itu adalah ketika tanahnya tidak lagi subur, teman Pro 2 ya. Jadi lama-lama unsur hara atau mungkin unsur-unsur yang terkandung dalam tanahnya itu mati dengan sendirinya kalau terlalu sering menggunakan pestisida kimia sintetis, teman Pro 2 ya. Karena saat ini pertanian ramah lingkungan itu semakin penting. Luas lahan pertanian dunia telah mencapai sekitar 5 miliar hektar atau hampir 38% dari seluruh daratan bumi ya, teman Pro 2. Di sisi lain, penggunaan pupuk dan pestisida secara berlebihan dapat mencemari tanah, air, hingga udara serta mempercepat kerusakan ekosistem. Itu yang berbahaya, teman Pro 2 ya. Pertanian ramah lingkungan hadir sebagai solusi. Selain menghasilkan pangan berkualitas, metode ini juga memberikan keuntungan ekonomi bagi petani dan tetap menjaga keseimbangan alam. Dan menariknya lagi nih teman Pro 2 ya, konsep ini bisa diterapkan siapa saja, termasuk masyarakat yang memiliki lahan pekarangan terbatas untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Itu tadi yang aku katain atau aku sampein ya ke kamu teman Pro 2. Jadi sekarang ini walaupun lahannya terbatas, kamu-kamu asal ada keinginan dan ketertarikan, ini bisa kamu bisa nanam di pelataran rumah atau di ya di belakang rumah gitu. Ya minimal untuk memenuhi pangan keluarga aja deh, kayak mungkin cabai gitu ya, atau bawang-bawangan seperti daun bawang dan lain sebagainya, itu juga bisa ya minimal nggak terlalu boros lah ketika belanja ke pasar, iya nggak sih teman Pro 2? Dan kalau metode pertama tadi ya terkait dengan pertanian organik gitu, fokusnya menjaga kesehatan tanah. Nah, di segmen berikutnya ada metode lain yang mengajarkan bagaimana keberagaman tanaman justru bisa membuat lahan menjadi lebih produktif. Kita bahas setelah ini ya teman Pro 2. Tetap bareng aku Gege di Ngeteh Sore Yuk, sore ceria Pro 2 RRI Singaraja.

0: Nih, berita apa?
1: Banyak sekali sekarang ada yang bunuh diri di Bali loh.
0: Oh iya, miris sekali ya. Gak nyangka, masih muda-muda lagi. Orang yang kelihatan baik-baik saja, ternyata di dalamnya lagi hancur.
1: Iya benar, dan sayangnya masih banyak loh yang menganggap stres itu cuma kurang ibadah atau kurang bersyukur.
0: Padahal kesehatan mental itu nyata, sama pentingnya kayak fisik. Harusnya kita saling dengerin, bukan menghakimi gitu.
1: Betul, kita harus peduli kalau ada teman yang kelihatan murung. Jangan cuek ya. Sekedar duduk dan mendengarkan cerita mereka bisa menjadi penyelamat lebih dari yang kita kira loh.
2: Stop bunuh diri. Bunuh diri bukan solusi menyelesaikan masalah.
3: Kamu lagi dengerin
4: Sore.
3: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Masih dengan Teh Serius, sore ceria Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu, bareng aku GG teman Pro 2. Dan masih ngomongin seputar pertanian ramah lingkungan teman Pro 2. Kalau segmen sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan metode pertanian organik. Dan di segmen ini kita ya, atau metode kedua ini adalah rotasi tanaman dan polikultur teman Pro 2. Apa itu? Aku juga belum tahu nih. Aku baca infonya buat kamu ya, buat kita belajar juga nih. Rotasi tanaman dilakukan dengan mengganti jenis tanaman secara bergilir pada lahan yang sama teman Pro 2. Sedangkan polikultur berarti menanam beberapa jenis tanaman secara bersamaan dalam satu area. Cara ini terbukti mampu memutus siklus hidup hama secara alami sehingga penggunaan pestisida bisa dikurangi. Selain itu, keberagaman tanaman membantu menjaga keseimbangan unsur hara tanah sehingga kesuburan lahan tetap terjaga tanpa harus bergantung pada pupuk kimia dalam jumlah yang besar, teman Pro 2. Salah satu penerapan polikultur adalah sistem tumpang sari. Misalnya menanam tomat bersama bawang atau kopi berdampingan dengan pisang. Ada pula konsep agroforestry, yaitu memadukan pohon-pohon dengan tanaman pertanian. Metode ini mampu mengurangi erosi, menyimpan cadangan air tanah, mengurangi emisi gas rumah kaca, sekaligus menjaga keanekaragaman hayati. Oh, mungkin secara sederhana, secara sekilas gini mungkin ya teman Pro 2. Jadi rotasi tanaman dan polikultur itu sebuah metode yang memadukan ya beberapa tanaman di satu bidang lahan yang sama. Jadi kalau misal sekarang kita mengenal, jadi satu bidang lahan itu hanya satu tanaman saja, tapi dengan metode rotasi tanaman atau polikultur ini di satu bidang yang sama bisa tumbuh beberapa tumbuhan atau mungkin beberapa tanaman. Dan bisa juga dengan metode tumpang sari tadi ya, dengan beberapa tanaman atau mungkin pohon-pohon pendamping yang ada di sekitarnya teman Pro 2. Dan menarik juga ini, jadi kamu bisa banyak memanen hasil dari satu bidang lahan yang mungkin bisa dikatakan nggak begitu luas. Jadi kamu bisa banyak nih dapat buah atau mungkin tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan sebagai pangan kita teman Pro 2 gitu ya. Dan masih ada satu metode menarik lainnya yang memanfaatkan hampir semua sumber daya tanpa menyisakan banyak limbah. Metode seperti apa teman Pro 2? Jangan kemana-mana, tetap bareng aku di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

informasi berikutnya teman Pro 2 di Ngeteh Sore Yuk Sore Ceria Pro 2 RRI Singa Raja kali ini ya. Masih seputar terkait dengan pertanian ramah lingkungan. Metode ketiga adalah pertanian terpadu teman Pro 2. Sistem ini menggabungkan sektor pertanian, peternakan, bahkan pengolahan limbah menjadi satu kesatuan yang saling mendukung. Limbah ternak ya, mohon maaf kotoran ternak gitu teman Pro 2 dimanfaatkan menjadi pupuk organik atau biogas. Sedangkan sisa hasil panen dapat dimanfaatkan kembali sebagai pakan ternak maupun kompos. Selain pertanian terpadu ada pula konsep permakultur, yaitu merancang lahan agar menyerupai ekosistem alami. Dalam permakultur, berbagai jenis tanaman ditanam bersama. Sistem irigasi dibuat hemat air dan hampir seluruh limbah pertanian dimanfaatkan kembali sehingga menghasilkan sangat sedikit sampah ya. Teman Pro 2, menjaga lingkungan ini ternyata bisa dimulai dari cara kita menghasilkan makanan ya. Pertanian ramah lingkungan bukan hanya tanggung jawab petani saja, tapi juga menjadi kepedulian kita semua sebagai konsumen yang ingin menikmati pangan sehat sekaligus menjaga bumi tetap lestari untuk generasi mendatang. Itu dia teman Pro 2 ya. Di Ngeteh Sore Yuk ini mungkin tadi topik-topik atau mungkin informasi-informasi yang semoga bisa bermanfaat untuk kita ya, karena kita tidak jauh dan tidak bisa lepas nih dari pangan, apalagi hasil bumi ya. Kita juga membutuhkan makanan-makanan ya dari hasil pertanian juga. Maka dari itu ya, minimal karena kita hidup di negara agraris, kita tahu gitu ya bagaimana metode-metode pertanian yang cocok untuk diterapkan dan bahkan bisa ramah lingkungan teman Pro 2. Semoga bermanfaat. Jangan kemana-mana, aku masih bakal temenin kamu di Sore Ceria Pro 2 RRI Singaraja kali ini tentunya ya. So stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

suka baca novel cinta yang bikin baper? Cinta di Bawah Tudung Saji, karya Tony Pratama, bisa banget jadi pilihan. Ceritanya tentang 4 sahabat cewek, Nobel, El Green, Atira dan Windy yang udah akrab sejak SMA. Persahabatan mereka jadi makin seru gara-gara diramalkan jodohnya oleh seorang kakek misterius lewat isi dulang makanan, tradisi khas Bangka Selatan. Awalnya mereka cuma anggap itu bercandaan, tapi ternyata ramalan ini bikin mereka mikir serius tentang cinta dan masa depan. Tony Pratama menghadirkan vibe santai ala anak muda dengan cerita yang relatable. Grup BBM jadi tempat mereka ngobrol tiap malam, mulai dari bahasa receh sampai yang mendalam. Atira, si pecinta warna oranye garis keras, sering bikin suasana jadi ramai. Meski cerita dibalut humor, ada momen reflektif di mana masing-masing karakter mulai mempertanyakan makna hidup dan cinta. Nobel si koleris tegas, El Green si melankolis, Atira yang ceria, dan Windy yang kalem bikin cerita terasa hidup dan penuh warna. Kekuatan novel ini ada di gaya penulisan yang ringan dan humoris. Plus, penggabungan tradisi lokal seperti dulang makanan yang jadi elemen penting cerita. Pembaca nggak cuma diajak menikmati tradisi unik Bangka Selatan, tapi juga merenungkan makna toleransi dan kebahagiaan dari hal-hal sederhana. Kalau kamu cari novel yang ringan tapi meaningful, Cinta di Bawah Tudung Saji bakal bikin kamu senyum-senyum sambil mikir. Cocok buat masuk daftar bacaan santai kamu.

kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: Pengen beli perhiasan biar makin kece dan nyentrik, tapi bingung dan kurang yakin. Apakah perhiasan emas yang kita beli itu original atau tiruan? Ada beberapa cara untuk membedakan emas asli dan emas palsu. 1. Uji berat. Emas asli lebih berat. Jika kamu punya perhiasan emas, coba timbang. Bandingkan dengan berat yang biasanya. Kalau terasa lebih ringan, bisa jadi itu palsu. Uji magnet. Coba dekatkan perhiasan kamu dengan magnet. Emas asli tidak akan tertarik. Jadi kalau perhiasan kamu lengket, itu pertanda bukan emas asli. Uji asam. Pakai asam uji emas yang bisa kamu beli di toko perhiasan. Teteskan sedikit asam ke permukaan emas. Kalau warnanya tetap sama, berarti emasmu asli. Tapi kalau berubah, hati-hati, itu mungkin palsu. Uji gores. Goreskan perhiasanmu di permukaan keramik. Emas asli akan meninggalkan jejak berwarna emas, sedangkan yang palsu biasanya meninggalkan warna lain. Periksa cap atau stempel. Lihat di perhiasan kamu ada cap atau stempelnya enggak? Emas asli biasanya ada tanda kadar seperti 14K, 18K, atau 24K. Uji air. Coba jatuhkan perhiasanmu ke dalam air. Emas asli biasanya tidak akan tenggelam sepenuhnya karena densitasnya. Kalau bisa tenggelam, itu tanda bahwa mungkin itu bukan emas asli. Kalau mau lebih yakin, bawa aja perhiasan kamu ke ahli atau laboratorium pengujian logam untuk cek keasliannya.
1: Stop dulu segala aktivitas kamu, saatnya mengikuti Pucet Risandye untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya.

0: Duh, kebos gumi nih. Pidan keadaan lah karujan.
1: Sing bange benah gumi nih. Yen masan hujan, nage pang panas. Masan panas, nage pang hujan. Tuh ditu di beten bayi ini jedog-dogang ane, pangtis.
0: Pang keadaan ngejeruk gede, jedog-dog ditu. Cek mau kelogati masan panas ya. Sing kuat jak kebusnya loh.
1: Entuh madan El Nino beli.
0: Apa entuh El Nino loh? Saya ngerti beli nih.
1: Beli, ada dua fenomena alam. Adane La Nina lan El Nino. Ini uling negara Spanyol asalnya beli. Lamon La Nina masan hujan ane mekelu. Lamon El Nino masan panas ane mekelu. No, berarti sing hujan mekelu bemasan panas ya gitu beli.
0: Oh, mare beli ngerti loh. Jadi La Nina lan El Nino tu patut iragayat na ini.
1: Patut pisan beli. Mimi cerdas jani beli
0: oh. Oh, nah saya ningwa radio RRI.
2: La Nina dan El Nino, dua fenomena alam yang harus diwaspadai.

kamu lagi dengerin Sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singar Aja, teman terbaik kamu. Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya. Allahu

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Masih bareng aku GG, teman Pro 2, tentunya di sore ceria. Dan kita masuk di Pro 2 Dewata, teman Pro 2. Seperti biasa, kita akan membahas seputar apapun itu di Pulau Dewata atau di Pulau Bali ini, teman Pro 2 ya. Dan di sini aku punya informasinya buat kamu, rekomendasi mungkin tempat healing ya. Jangan kerja terus, guys. Sebentar lagi mungkin kita udah masuk weekend, dan besok Jumat mungkin satu hari lagi kerja terus weekend ya. Siapa tahu kan kamu ada yang mau healing tipis-tipis bareng pacar, bareng sahabat, bareng teman gitu. Aku punya rekomendasi tempat nih buat kamu. Savana Tianyar, Bali, teman Pro 2 ya. Suasana alam ala luar negeri. Dilansir dari rri.co.id, Savana Tianyar di Bali adalah sebuah destinasi wisata yang menakjubkan dengan pemandangan alam yang luar biasa. Terletak di Desa Tianyar, Kabupaten Karangasem, savana ini menawarkan padang rumput yang luas dengan latar belakang Gunung Agung yang menjulang tinggi. Terkenal dengan keindahan yang menakjubkan, Savana Tianyar menjadi salah satu tempat wisata yang populer di Bali, teman Pro 2 saat ini. Wisatawan dapat menikmati pemandangan yang menakjubkan serta melakukan berbagai aktivitas seru. Waktu terbaik untuk berkunjung ke savana ini adalah pada bulan-bulan antara Mei hingga September. Oh itu kan cocok, teman Pro 2 ya. Sekarang udah di tengah-tengah nih ya. Di Agustus ini juga cocok kayaknya ya, di mana cuaca cenderung lebih ya kering mungkin dan lebih cerah dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Khusus bagi kamu nih yang suka dengan pemandangan alami yang indah, datang ke Savana Tianyar Karangasem Bali adalah tempat yang tepat. Pemandangan Savana Tianyar layaknya seperti suasana di Afrika. Wih, hanya saja suasana yang ada di padang rumput Tianyar tentu lebih aman dibandingkan di Afrika ya. Di sini nggak ada singa, teman Pro 2 ya. Sesuai dengan namanya, objek wisata Savana Tianyar ini berada di Desa Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Bali. Berada di ujung timur Bali, lokasinya dekat pesisir pantai Tianyar dan pantai Tulamben yang terkenal akan keindahan bawah lautnya. Wih, gimana teman Pro 2? Kapan kita jalan nih? Ngecamp kali ya di sana, teman Pro 2. Mau gak sama aku? Aku masih punya informasi lainnya di Pro 2 Dewata Sore Ceria Pro 2 RRI Singaraja kali ini. Jadi jangan kemana-mana dulu. Sabar sebentar, jangan diputar-putar frekuensinya. Stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: terus mati bareng-bareng.
1: Tuh kan, hilang lagi Instagram online terus, balas WA, boro-boro. Chat sekarang, balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
2: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
3: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih.

rekomendasi tempat healing berikutnya teman Pro 2 di Pro 2 Dewata Sore Ceria sore hari ini ya. Aku punya, mungkin ini lebih cocok buat kamu-kamu yang pengen lebih ke aktivitas fisik atau lebih memiliki jiwa adventure yang tinggi gitu ya. Ini salah satunya ada Gunung Batur teman Pro 2 ya, menikmati eksotisme Gunung Batur, destinasi wisata alam Bali yang menakjubkan. Indonesia merupakan salah satu negara yang masih memiliki sejumlah gunung berapi aktif ya, salah satunya Gunung Batur yang berada di Pulau Bali ini. Kendati demikian, Gunung Batur menjadi salah satu objek wisata pilihan pengunjung. Gunung Batur juga menawarkan pemandangan yang sangat menakjubkan teman Pro 2. Dengan keindahan alamnya yang luar biasa, pemandangan alam wisata Gunung Batur benar-benar mempesona hati setiap orang yang mengunjunginya. Salah satu momen paling menakjubkan yang bisa dinikmati di Gunung Batur adalah matahari terbit atau sunrise. Wih, cocok banget teman Pro 2 ya, ini buat upload-upload story estetik gitu ya di media sosial kita, iya gak sih? Pendaki yang beruntung akan disuguhi pemandangan memukau saat matahari perlahan-lahan muncul dari balik cakrawala. Warna-warni langit yang bergradasi, perpaduan antara warna merah, oranye, dan kuning yang terpancar di atas gunung, serta refleksinya di permukaan Danau Batur, menciptakan pemandangan yang benar-benar magis. Danau Batur menambah pesona alam di sekitarnya. Danau ini memiliki air yang tenang dan jernih, mencerminkan keindahan sekitarnya. Saat cahaya matahari terik memantul di permukaan danau, menciptakan kilauan yang indah. Pengunjung dapat menikmati perahu sewaan untuk menjelajahi danau atau sekedar duduk di tepi danau sambil menikmati keindahan alam yang memanjakan mata. Wih, jadi di satu tempat yang sama ada dua destinasi wisata yang mungkin ini cocok buat kamu healing teman Pro di akhir pekan nanti ya. Tinggal pilih aja nih, mau ke Gunung Baturnya atau ke danaunya. Wih, seru banget. Jadi kapan nih bareng aku? Lagi-lagi aku mau ngajak kamu nih, kapan? Itu dia teman Pro 2, informasi terakhir di Pro 2 Dewata Sore Ceria Pro 2 RRI Singaraja kali ini. Jangan kemana-mana karena di Jaga Malam nanti bakal ada Wira yang nemenin malam kamu ya tentunya. So stay tune terus teman Pro 2. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin aku dari tadi jam 3 sore sampai sekarang hampir jam 7 malam ya. Aku pamit teman Pro 2. Sekali lagi selamat malam dan jangan kemana-mana. Stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Bye-bye.

0: Hus, Butu, Butu, tolong ini anjingnya diikat. Saya mau digigit ini, Butu.
1: Aduh, tenang Bu, tenang. Anjingnya nggak galak kok. Kalau sudah pelihara anjing gini, sebaiknya diikat ya Bu, biar tidak menggigit orang nanti, agar tidak terinfeksi rabies juga. Ini anjingnya sudah dapat vaksin rabies belum Bu?
2: Dulu sudah divaksin sih Bu, awal saya pelihara.
1: Sudah berapa tahun itu? Vaksin rabies harus rutin diberikan Bu. Anjingnya ini bisa dibawa ke dokter hewan atau ke puskesuan yang terdekat tentunya Bu.
2: Wah, saya kira cukup sekali saja dapat vaksin rabies. Iya deh, sekarang saya bawa ke puskesuan Bu.
1: Vaksinasi rutin rabies adalah cara terbaik dan satu-satunya untuk menjaga kita dan anjing peliharaan kesayangan tetap aman.
3: Teman Pro 2, sampai di sini dulu ya sore cerianya.
4: Ketemu lagi di sore ceria besok ya.

Pukul 19 waktu Indonesia Tengah, waktunya Info Pro 2. Berikut informasinya. Info pertama teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Buleleng mengajak seluruh masyarakat menyambut hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh sukacita dan semangat kebersamaan. Peringatan kemerdekaan tahun ini diharapkan tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga menjadi momentum memperkuat persatuan dan membangun optimisme untuk kemajuan daerah. Info selanjutnya teman Pro 2, hilirisasi vanili dinilai menjadi langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah hasil pertanian sekaligus memperkuat daya saing petani. Pengolahan vanili menjadi produk turunan membuka peluang peningkatan pendapatan di tengah fluktuasi harga komoditas. Info terakhir teman Pro 2, Komisi 4 DPRD Provinsi Bali menemukan sebanyak 153 siswa SMA Negeri 2 Banjar, Kabupaten Buleleng belum menerima dana program Indonesia Pintar atau PIP. Temuan tersebut mendorong DPRD Bali meminta evaluasi terhadap pengelolaan administrasi dan sumber daya manusia di sekolah agar bantuan pemerintah tidak kembali terlambat disalurkan. Ya itu tadi Info Pro 2 pukul 19 bersama aku Wira. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo, selamat malam teman Pro 2. Ketemu lagi kali ini bareng aku Wira, masih di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam edisi hari ini ya. Hari Kamis 6 Agustus 2026. Saku bakal nemenin kamu nanti sampai jam 12 malam teman Pro 2, tentunya dengan lagu-lagu dan juga informasi-informasi menarik yang sayang banget buat kamu lewatkan nih teman Pro 2. Oke teman Pro 2, di segmen pertama kali ini tentunya di pos jaga ya, pada jaga malam kali ini aku mau ngajakin kamu untuk ngobrol, mendengarkan aku ngobrol bersama seseorang nih teman Pro 2 yang pastinya seru banget buat kamu lewatin nih. Ada Kak Listiani nih teman Pro 2. Aku lagi ngubungin lewat WA call nih. Halo kakak.
1: Halo.
0: Halo, selamat malam kak.
1: Malam, suaraku kedengaran kan?
0: Dengar, aman kak.
1: Oke.
0: Kak, sebelumnya mungkin bisa memperkenalkan diri dulu kak, biar teman Pro 2 tahu nih dengan siapa sih nih Wira ngobrol gitu.
1: Oke. Ya baik, selamat malam teman Pro 2. Mungkin kalau lihat info-infonya yang beredar di Instagram kayaknya udah gak asing ya, karena sering nongol gitu kan. Jadi kembali lagi sama Listiani di sini, dosen dari Universitas Dianapura.
0: Oke kak. Ini kenapa teman berdua aku menghubungi Kak Listiani, seorang psikolog, karena aku mau ngebahas nih, kenapa tuh sering baper ya gitu. Kenapa kamu tuh sering baper tuh, kenapa teman berdua? Oke, Kak Listiani, aku mau langsung masuk ke topiknya aja ya. Kenapa sering baper? Kalau dari apa? Dari sudut pandang psikologi, baper itu sebenarnya kayak apa sih, Kak?
1: Iya. Jadi mungkin ini banyak teman Pro 2 yang udah nunggu gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Sebenarnya baper tuh apa sih? Karena mungkin teman-teman Pro 2 juga sering mungkin ngalamin gitu ya. Dikit-dikit kayaknya kok kebawa perasaan, dikit-dikit kok jadi sensi gitu kan. Nah, baper itu sebenarnya adalah satu kondisi gitu ya, dimana kita lebih sensitif terhadap sesuatu. Nah, bukan berarti kalau baper itu Anda cengeng atau cemen gitu, enggak gitu ya. Tapi baper ini mungkin saja ada hal-hal yang terkait dengan emosionalnya teman Pro 2 yang mungkin tidak terselesaikan atau terpendam, yang sebenarnya tanpa tidak disadari itu mewarnai pola atau dinamika atau persepsi teman Pro 2 dalam menanggapi sebuah stimulus. Sehingga kalau ternyata peristiwa atau satu kondisi tersebut rasanya mirip gitu ya, itu akan lebih sensitif kita. Makanya kenapa kok jadinya lebih ngena gitu ya, lebih membuat kita jadi melo gitu kan. Nah itu sebenarnya baper, yang sering dibilang baper gitu. Apakah itu gimana?
0: Oke, lanjut dulu nggak apa-apa. Gimana?
1: Iya, jadi kalau ditanyain gitu itu normal atau tidak sih, sebenarnya normal-normal aja selama itu tidak teman Pro 2 lakukan pada semua hal gitu.
0: Oke. Berarti itu sama aja mungkin luka masa lalu gitu kak.
1: Terus tiba-tiba salah satu penyebabnya bisa.
0: Salah satu penyebabnya bisa.
1: Betul.
0: Apa kalau baper itu selalu menjurus ke hal-hal yang buruk kak, atau justru malah merasa berarti orang ini punya empati nih karena baperan gitu?
1: Ya itu tadi yang saya bilang ya, kalau di semua hal kita baperan ya tentu negatif.
0: Buruk ya.
1: Karena kan betul, karena apa? Karena kan itu ibaratnya terlalu emosional gitu ya. Padahal ada hal-hal yang kita harus cermati itu, pahami itu dari segi logika gitu kan. Karena apa? Karena orang-orang yang baperan ini, semoga suara saya jelas ya, karena
0: jelas, saya agak bengek sih.
1: Ya. Jadi kalau kita terlalu baperan, itu kan berarti logika kita gak main nih kak. Yang kadang-kadang gitu ya, hal yang mungkin sepele itu malah jadi sesuatu yang besar. itu kan nggak bagus ya. Makanya kalau kita melakukan kebawa perasaan ini selalu pada semua hal, itu hati-hati, itu berarti kontrol emosimu nggak bagus gitu. Dikit-dikit udah sensi, dikit-dikit udah sensi, karena ujungnya apa, teman-teman menjadi tidak menemukan makna atau tidak bisa mengartikan sesuatu itu secara objektif pada akhirnya. Akhirnya semua-semuanya tuh jadi subjektif gitu loh. Apalagi kalau itu nanti akan berkaitan dengan mengambil sebuah keputusan dan sebagainya, itu kan menjadi sulit gitu ya. Jadi hati-hati dengan itu. Dan bisa juga akhirnya muncul hal-hal lain gitu. Jadi kita kayak jadi merasa tidak berharga dan sebagainya, itu juga bisa kak, ketika kita terlalu sering baperan. Karena kan jadinya kayak ngerasa aku kok gak bisa ya, atau aku kok sedih terus dan sebagainya. Nah itu malah berkembang nanti menjadi konsep-konsep diri yang tidak bagus.
0: Akhirnya malah jadi manusia yang gak bisa berkembang ke depannya malahnya kayak.
1: Iya itu malah kita akan stuck di rasa itu gitu. Rasa yang pernah ada itu.
0: Kak aku mau ini mau tanya lagi nih ya, benar nggak sih kalau generasi muda yang sekarang itu termasuk salah satu generasi yang gampang baper gitu kak? Tapi ditahan dulu kak, ditahan dulu kak. Jawabnya sebentar lagi ya kak. Iya biar penasaran gimana sih jawaban dari Kak Listiadi nih.
1: Benar. Atau jangan-jangan baper mereka semua nih?
0: Nah itu
1: kok dijawab sih.
0: Iya biar penasaran aja kak, biar stay di sini itu. Oke teman-teman, buat kamu yang mau tahu nanti gimana jawaban dari Kak Listiani, stay tune ya di Pro 2 RRI Singkarja, teman terbaik kamu.

Terbaik kamu.

0: Masih di pos jaga Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu bareng aku Wira ya tentunya. Dan aku kali ini masih ditemenin sama Kak Listiani via WA call nih. Masih ngobrolin seputar kenapa ya orang itu gampang baper nih. Halo Kak Listiani, boleh dijawab tadi pertanyaan aku yang tadi ya? Bener gak sih generasi yang muda sekarang itu orang-orang itu gampang baper tuh? Udah banyak yang nungguin nih Kak.
1: Oh, nanti kalau aku salah jawab kayaknya aku di demo banyak ada orang ya, karena udah nungguin salah lagi gitu kan.
0: Gak ada bener salah Kak Aman.
1: Jadi baper semua nanti Kak Wira.
0: Nah aduh ya.
1: Oke, jadi kalau ditanya bener gak sih generasi yang sekarang ini gampang atau suka baper, mungkin jawabannya adalah iya dan tidak gitu. Ya kenapa? Karena ya kalau kita bilang semua tuh kok kayaknya nggak ada yang nggak baper ya?
0: Iya,
1: gitu
0: betul,
1: kan
0: betul.
1: Betul, karena kan kembali lagi gitu ya, dari keseharian mereka, juga dari karakteristik kepribadian mereka, itu kan kita nggak bisa sama ratain ya Kak Wira ya. Tetapi kenapa mereka menjadi lebih mudah baper mungkin dibandingkan generasi sebelumnya yang kayaknya lebih tangguh gitu ya, tanda kutip ya. Itu mungkin karena memang generasi kita sekarang ini kan punya ciri khas di mana mereka itu suka yang instan, suka yang mudah gitu kan, suka yang less effort gitu ya. Kalau mereka dihadapkan pada hal-hal yang berat, yang harus mereka mikir, harus mereka lebih effort lagi, tentu mereka tidak nyaman gitu. Mungkin ini yang dibilang bapernya kali ya Kak Wira ya. Sehingga mereka jadi mengeluh mungkin, terus jadi lebih sensitif gitu kan. Jadi kebawa mungkin kayak, kok harus gini sih, kok gue sih, kok gak begini sih, kok beda sih gitu. Nah pada akhirnya mungkin itu yang dilihat sebagai sebuah kebaperan tadi. Padahal tidak semua juga gitu. Karena bisa jadi mereka menjadi lebih sensitif karena itu tadi, resilience-nya mereka gitu ya, ketahanan mereka untuk menghadapi tantangan yang sepertinya butuh effort lebih ini. Dan anak-anak sekarang ini kan orangnya sangat-sangat
0: effortless itu tadi.
1: Sangat, bukan effortless ya Kak, tapi sangat instan gitu ya.
0: Oh artinya mau gini, apa-apa instan,
1: mereka
0: iya betul-betul.
1: Gak suka, iya, mereka gak suka sesuatu yang belibet gitu loh. Mereka gak suka sesuatu yang prosesnya panjang dan lama gitu ya. Mereka suka yang simple gitu kan. Nah kalau itu

0: tidak terpenuhi, kan mereka menjadi nggak suka ya, mereka benar, menjadi tidak nyaman, sehingga ketidaknyamanan inilah akhirnya men-trigger emosi negatif mereka.
1: Okay.
0: Sehingga mereka menjadi lebih sensitif gitu. Jadi mungkin bapernya di situ kali ya. Jadi kalau dibilang tadi generasi sekarang ini katanya generasi baperan, ya nggak juga.
1: Nggak juga.
0: Cuma ya, mungkin mereka menjadi lebih sensitif pada hal-hal yang di luar dari keinginan mereka, di luar ekspektasi mereka,
1: di luar habit mereka, usaha gitu ya,
0: mereka gitu. Iya betul. Di luar kenyamanan mereka.
1: Iya pokoknya gitu, kalau udah nggak nyaman udah mulai. Oke kak, itu kan salah satu mungkin ya faktornya ya. Tadi sama selain luka masa lalu, ada mungkin ada beberapa faktor lagi atau penyebab kenapa sih anak muda sekarang itu gampang baper ya, selain yang tadi itu kak, dua tadi itu.
0: Iya. Yang pasti sih kalau kita melihat, terutama ini kan remaja ya, Kamira ya, karena teman-teman Pro 2 yang dengerin juga masih ada di usia itu ya sekarang ya. Jadi memang secara emosional, secara psikologis, kalau kita melihat memang perkembangan mental mereka ini lagi fase berkembangnya. Artinya ada kondisi-kondisi yang memang tidak stabil di emosi mereka. Jadi ibaratnya kayak roller coaster gitu ya, kadang naik, kadang turun, itu pun pergantiannya cepet banget gitu kan. Sehingga apa? Sehingga kalau kita ngomong ke sisi yang lebih ilmiah gitu ya, jadi ada bagian otak yang mengatur emosi mereka ini sedang dalam proses untuk kematangan, sehingga kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang mereka menjadi sangat fluktuatif secara emosi. Gitu, sehingga emosi itu dirasa menjadi lebih sensitif, Kak. Jadi tiba-tiba senang banget, sedih banget gitu. Jadi mungkin ibaratnya kayak kalau perempuan gitu dibilangnya, oh ini kayaknya ini ya, pada mau PMS.
1: Iya,
0: gitu,
1: lagi kan, mau PMS.
0: Jadi senggol dikit bacok gitu kan. Nah, seperti itu modelnya gitu. Jadi ada juga pengaruh hormon dalam diri kita gitu ya, yang mempengaruhi emosi. Karena memang di masa remaja ini memang berkembangnya itu sangat-sangat pesat gitu ya.
1: Pesat,
0: artinya ini menyebabkan ketidakstabilan tadi. Jadi itu yang membuat remaja-remaja kita itu sering bapernya gitu. Yang lainnya yang lainnya apa? Itu juga berkaitan dengan ini, remaja kita ini suka self comparison gitu ya, suka membandingkan diri dengan acuan-acuan tertentu. Apalagi mereka kan suka banget tuh pakai medsos.
1: Medsos ya.
0: Di mana medsos? Iya, medsos ini banyak sekali memberikan referensi-referensi yang sering menjadi acuan untuk mereka membandingkan diri. Aku udah oke nggak ya gitu kan? Aku udah cukup update nggak ya? Jangan-jangan aku nih termasuk yang FOMO-an nih segala macam gitu ya? Nah itu yang sering sekali membuat remaja kita menjadi lebih sensitif, Pak. Jadi ketika kita melihat potongan-potongan informasi gitu ya, potongan-potongan cara hidup tertentu atau rules tertentu yang ditunjukkan di medsos, kita sering sekali merasa kok aku nggak gitu ya, kok aku nggak bisa gitu ya gitu kan, kok hidup aku nih lebih menderita gitu,
1: seakan-akan gitu ya.
0: Jadi proses membandingkan diri ini juga akan pada akhirnya gitu ya, akan membentuk value tertentu yang mungkin membuat remaja-remaja kita merasa kok nggak bisa ya gitu, tidak seberuntung itu ya dan sebagainya. Nah itu juga membawa mereka pada kebaperan hakiki tadi, gitu ya. Seperti itu.
1: Oh berarti
0: karena kan yang
1: banyak faktor berarti ya kak ya.
0: Iya, karena kan yang diserang kalau kita membandingkan diri, tentu yang diserang adalah konsep diri kita.
1: Betul.
0: Terutama harga diri kita gitu ya, atau penilaian kita terhadap diri sendiri. Nah kalau sudah ngomong harga diri, ngomong self-esteem, itu kan biasanya sensitif ya kak ya. Gitu. Makanya kenapa itu yang membuat mereka itu menjadi baperan.
1: Oke kak, wih seru banget beneran penjelasannya kak, mantep, panjang, jelas, dan tentunya mudah dimengerti gitu untuk anak muda sekarang ya kayak.
0: Oke kak, dan kita baper beneran.
1: Iya, jangan sampai baper, karena ini penjelasan nih buat kamu teman berdua ya, jangan baper sama kali Cian ini. Jadi memberikan kamu pemahaman sebuah konsep baru, jadi nggak gampang baperan gitu. Oke, kali Cian nih kita lanjut lagi saat lagi ya. Oke, teman berdua stay tune di Pro 2 RRI Singaraja. Aku bakal lanjut lagi bareng Kak Listiani sesaat lagi.

0: Masih bareng aku teman Bro Dua Wira tentunya di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam di segmen Pro Pos Jaga Kopro. Masih bareng Kak Listiani. Halo Kak Listiani.
1: Ya, halo.
0: Aku mau tanya ini, kapan nih kira-kira ya rasa baper seseorang itu masih dianggap normal gitu, dan kapan ketika seseorang itu merasa baper sudah berlebihan nih gitu? Mungkin kan dia sendiri nih yang bisa ngerasain gitu, dan mungkin kapan saat dia merasa seperti itu, wah gue terlalu baperan nih misalnya, terus sepertinya harus ke psikolog nih, kapan itu saatnya Kak?
1: Oke, iya. Jadi dikatakan wajar atau normal itu boleh baper, tapi memang sesekali aja. Artinya begini, memang ada kondisi-kondisi yang kita itu memang merasa tidak mampu gitu ya. Terus kita merasa aduh kok kayak gini, itu wajar sekali. Artinya kan berarti kita mengenali diri kita dengan baik gitu ya. Kita tahu bahwa kita gak mampu. Atau seperti tadi saya bilang, mungkin buat yang remaja putri misalnya, kalau lagi mau menstruasi begitu kan, memang kondisinya emosi karena pengaruh hormon ini tidak baik, sehingga sangat sensitif gitu ya. Nah kalau saat-saat itu okelah, masih wajar gitu ya, masih bisa dimengerti. Tetapi kalau ternyata teman pro 2 itu melakukan kebaperan ini pada semua hal, dikit-dikit baper gitu ya, terus temennya ngomong sedikit aja udah ngerasa itu aku ya, pasti diomongin jelek ya, jadinya ngerasa wah aku nih memang gak bagus nih untuk diajak berteman, kan jadinya baperan lagi.
0: Betul.
1: Pokoknya pada semua lini, dan itu terjadi sangat sering, nah itu warning sudah teman pro 2. Kenapa? Berarti secara emosional teman-teman sudah tidak mampu untuk mengelola emosi Anda secara positif begitu. Jadi konsletnya tuh sering gitu ya. Nah itu perlu nih kayaknya gitu, untuk bisa ngobrol deh dengan yang lebih profesional gitu. Apakah untuk ngecek dulu deh apakah yang teman pro 2 lakukan ini masih normal atau sudah perlu mendapatkan bantuan gitu ya. Jadi jangan malu untuk kita bisa menceritakan atau mendiskusikan kondisi ini pada orang yang lebih paham. Karena apa? Karena kadang-kadang baperan ini kalau keseringan-keseringan itu kita menjadi tanda kutip terbiasa, Kak Wira. Sehingga kita tidak sadar lagi bahwa sebenarnya kita sudah ada di zona merah. Gitu. Kenapa? Karena hati-hati, ketika teman pro 2 itu terlalu sering baper, itu dampaknya tuh luar biasa. Satu, pastinya sudah stres ya. Larinya gitu ya, karena baper ini kan sangat menguras energi kita, artinya kita membiarkan tekanan-tekanan itu bertambah gitu. Jadi kalau mulai sudah ngerasa gampang marah, gampang tersinggung, bahkan sangat mengganggu aktivitas, itu berarti tingkat kebaperan Anda itu sudah berbahaya gitu ya. Yang lainnya apa? Mulai terganggu nih hubungannya dengan orang lain. Jadi kita mulai menarik diri atau kita mulai renggang gitu ya, mulai tidak bisa memahami orang lain, merasa kok orang lain ini kayak alien buat kita gitu ya. Itu berarti sudah berbahaya itu. Karena apa? Karena berarti kan apa yang kita rasakan itu sudah tidak objektif lagi.
0: Gitu.
1: Kita sudah nggak bisa melihat lagi nih orang lain tuh kayak apa, bawaannya udah nggak cocok aja gitu ya. Itu hati-hati. Atau kita sering sekali ngerasa diri kita ini terlalu jelek, bahkan sangat jelek dibandingkan dengan orang lain setiap hal. Nah kalau sudah seperti ini kan berarti sudah mengganggu konsep diri dan rasa percaya diri kita.
0: Iya, betul.
1: Nah ini
0: betul.
1: Hati-hati, karena apa? Karena ujung-ujungnya orang-orang yang seperti ini akhirnya menarik diri, semakin gak mau ketemu orang, semakin mengurung diri, terus depresi. Ini juga menyumbang gitu ya pada tingginya angka kematian remaja sebenarnya.
0: Oke.
1: Karena kebaperan itu
0: awalnya dari situ ya Kak ya.
1: Iya, sepele sebenarnya. Tapi kalau dipelihara ini menjadi bom waktu gitu ya.
0: Jadi itu
1: yang harus di hati-hati.
0: Hati-hatilah pokoknya ya, diantisipasi gitu. Sejak ini kalau bisa ya Kak ya.
1: Betul.
0: Mungkin nanti mau dijelaskan Kak cara ngantisipasinya sejak awalnya itu seperti apa gitu. Tapi sesaat lagi ya Kak ya.
1: Oke.
0: Karena aku mau muter beberapa lagu dulu nih buat teman berdua ya Kak.
1: Oke,
0: teman berdua.
1: Boleh.
0: Buat kamu ya, jangan kemana-mana, stay tune.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu.
2: Hashtag at work.
3: Mobil sportnya dipakai hari ini?
2: Biasanya cuma buat pamer.
4: Hashtag my sport car.
5: Pintu belakang ruang.
6: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery.
4: Hashtag my collection.
2: Nah, itu pasti ruang kerjanya.
4: Jendelanya suka banget dibuka.
2: Hashtag working with a few.
4: Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam.
2: Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery.
4: Hashtag birthday surprise.
2: Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
7: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
8: Single terbaru, RRI Pro 2 FM.

0: Masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singar, ada teman terbaik kamu. Masih di pos jaga ya. Aku masih ngobrol bareng Kaldi Stiani nih. Masih ngobrolin kenapa sih orang kok gampang baper, apalagi anak muda nih. Iya, iya. Halo, Kak.
1: Iya.
0: Oke, Kak. Lanjut lagi, Kak, obrolan kita, Kak, ya. Tadi terakhir ngomongin langkah-langkah mengantisipasinya sejak awal tuh gimana sih gitu. Untuk teman Pro 2 mungkin, Kak, bisa dikasih tipsnya, Pak, Kak, untuk mereka gitu.
1: Oke, ya, jadi buat teman Pro 2 yang mungkin merasa suka baperan gitu ya, sudah mulai intens nih bapernya, dikit-dikit baper gitu ya. Mungkin teman Pro 2 perlu berlatih hal-hal ini. Yang pertama, mungkin membiasakan diri gitu ya, untuk kita bisa membedakan mana sih fakta, mana sih sebuah asumsi dari apa yang kita dapatkan. Kenapa gitu ya? Karena itu tadi, kalau kita bisa membedakan mana fakta, mana asumsi, itu akan membuat kita menjadi lebih paham. Ini sebenarnya orang ini ngomong seperti ini memang mau menyerang mental kita, kena mental gitu ya.
0: Okay.
1: Atau tidak sebenarnya gitu ya, sehingga kita tidak mudah merasa bahwa wah, yang diomongin dia tuh kayak gini nih, jadi aku merasa sedih, kecewa, atau marah, atau gak suka gitu ya. Supaya tidak begitu, jadi kita bisa melihat stimulus itu, apakah dia sesuatu yang bagus atau tidak, apakah ini sesuatu yang memang menyerang mental kita atau tidak. Jadi lebih objektif kita. Nah, okay, dengan kita bisa membedakan ini, otomatis kita bisa mengelola emosi tadi dengan lebih baik. Ya, kalau itu memang fakta, misalnya memang sesuatu yang objektif, ya kita harus bisa tahu ini respon apa yang cocok nih gitu. Apakah kita harus kebawa perasaan, atau sebenarnya kita harus melakukan evaluasi lebih lanjut atau dengan logika, kan begitu.
0: Itu ya.
1: Yang kedua, jangan reaktif ya teman Pro 2. Jadi
0: itu yang sering
1: udah
0: ya
1: langsung. Jadi belum sempet kita mikir tuh udah reaksinya duluan keluar gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Sehingga kadang-kadang kecepatan kita bereaksi ini, atau kita bilang sangat reaktif ini, juga kadang-kadang memicu untuk adanya hal-hal lain yang mungkin malah jadinya tadinya nggak mau menyinggung kita, malah jadi beneran menyinggung gitu loh. Karena apa? Karena ketika kita reaktif, emosi yang kita keluarkan juga kan kita nggak bisa saring nih, Kak, dia cocok atau tidak. Contoh nih, misalnya ketika saya misalnya bilang ke Kak Wira, Kak Wira ini udah malam, pulang dong gitu kan. Mungkin maksud saya adalah baik untuk menyuruh Kak Wira pulang supaya aman di jalan.
0: Betul.
1: Tapi ketika Kak Wira lebih reaktif, Kak Wira langsung bilang, ngapain lu ngurus-ngurus?
0: Iya.
1: Iya, kan badan-badan gue. Kan maunya gue mau apa juga lu enggak gue repotin gitu.
0: Betul.
1: Kan. Nah, ketika Kak Wira ngomong begitu, saya yang maksudnya baik, mungkin saya akan bereaksi lagi kan. Lu gimana sih dikasih tahu baik-baik lu enggak ngerti, nyolot mulu.
0: Malah ngegas nih ya.
1: Gitu. Iya. Ketika saya bilang gila lu, Kak Wira malah lebih emosi.
0: Tambah jadi kan, lagi.
1: Enak aja bilang gila. Pada akhirnya apa? Kebaperan itu muncul berlapis-lapis kan jadinya.
0: Iya, betul.
1: Sehingga semakin kita tidak mampu untuk mengelola emosi kita, semakin kita tidak bisa untuk paham itu sebenarnya hal baik atau tidak sih gitu. Jadi harus mikir dulu nih, jangan langsung bereaksi. Kalau mau tarik nafas dulu lah gitu ya. Kasih jeda otak kita untuk memproses nih, apa sih sebenarnya yang
0: gitu
1: terjadi
0: ya,
1: gitu. Betul. Memilah supaya apa? Supaya emosi yang keluar juga menjadi lebih proper gitu ya, menjadi lebih sesuai begitu, sehingga tidak memancing untuk kita malah dibikin lebih baper lagi gitu loh. Nah, yang lainnya apa? Jangan cepet ngambil kesimpulan. Kita tuh suka banget nih ngelihat dikit aja udah kayaknya ngerti banget.
0: Ngerti
1: nih,
0: semua.
1: Ya udah kayaknya udah pinter banget. Oh, ini pasti kayak gini. Kalau kita nonton sinetron aja kan suka begitu ya.
0: Tebak-tebak ya.
1: Berasumsi
0: sendiri
1: ya, gitu kan. Betul sekali. Ya kalau sinetron dibegitukan sih enggak apa-apa, karena kan lawannya tetap jalan terus gitu.
0: Betul.
1: Ya. Tapi kalau lawan yang memang benar-benar nyata kan bahaya. Mungkin kesimpulan yang kita ambil tidak pas gitu ya, atau tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi kalau ada hal-hal yang mungkin terasa mengganjal, atau kita okay lah, kita boleh berasumsi gitu ya, tapi jangan langsung mengambil keputusan final gitu.
0: Betul.
1: Jadi mungkin kita bisa mengkomunikasikan. Maksudnya gini kah? Gitu. Kayak tadi misalnya, kamu nyuruh aku pulang maksudnya apa nih? Gitu kan?
0: Okay.
1: Sehingga kita lebih clear dengan apa yang disampaikan orang atau apa yang ditunjukkan orang. Lebih baik kita asertif daripada kita agresif, gitu kan?
0: Iya, betul-betul.
1: Karena agresif itu mungkin membuat kita menjadi itu tadi baper lagi kita ketika mungkin orang lain menunjukkan perlawanan.
0: Akhirnya malah timbul yang lainnya, baper yang baru gitu.
1: Iya, malah banyak baper jadinya, iya, gitu ya. Kalau banyak rekening sih nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa, iya enak. Kalau kebanyakan baper pusing.
1: Betul, sekalinya kebiarkan bahaya.
0: Iya.
1: Gitu ya.
0: Oke, okay, Kak.
1: Itu yang aduh, hati-hati.
0: Kak, ini nggak kerasa nih, ternyata udah mau jam 8 aja, aduh, kita kasihkan ngobrol. Iya. Oke, Kak, mungkin sebelum cepet kita banget, ya. Ya, sebelum kita berpisah, Kak, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk teman Pro 2, untuk yang sering baperan mungkin, atau mereka merasa sering overthinking atau baperan gitu. Kira-kira apa hal yang ingin Kakak sampaikan nih?
1: Iya, jadi buat teman Pro 2 supaya nggak gampang baperan gitu ya, karena baperan ini seperti tadi yang kita sudah jelasin kan ternyata efeknya juga cukup lumayan ya, kalau itu menjadi tidak wajar gitu ya.
0: Betul.
1: Jadi jadilah pribadi yang memang betul-betul kita bisa mengelola emosi kita, mengenali emosi kita dengan lebih bijak. Kenapa? Karena bukan salah kalau teman-teman merasa baper. Karena itu berarti teman-teman adalah orang yang memang masih punya emosi gitu ya. Yeah. Karena kan ada juga yang nggak pernah baper karena nggak bisa ngerasain apa-apa.
0: Itu, gitu. Lebih, itu juga bahaya.
1: Itu bahaya lagi. Kalau teman-teman masih baperan nggak apa-apa. Bukan berarti teman-teman lemah. Tetapi sekarang kita lihat intensitasnya kayak apa.
0: Okay.
1: Kalau teman-teman terlalu sering, nah itu yang perlu mendapatkan perhatian. Jadi jangan malu, jangan takut. Untuk kalau memang teman-teman ngerasa itu sudah mengganggu, ngobrol deh sama profesional gitu ya. Karena mendapatkan bantuan dengan lebih cepat itu akan lebih baik. Yang pasti sih kuncinya adalah sekali lagi teman-teman harus belajar menjadikan emosi itu sebagai sahabat untuk membantu dirimu menjadi lebih manusiawi. Jadi bukan merusak malah gitu.
0: Oke, Kak. Teman-teman berdua, jadi intinya kamu harus pinter-pinter deh dalam mengelola emosi kamu gitu.
1: Betul,
0: melihat
1: supaya dalam lebih sehat gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul. Karena efek banyak efeknya itu nanti bisa itu yang udah dijelaskan sama Kak Listiani tadi ya. Gitu, teman berdua. Oke, Kak Listiani. Halo, Kak.
1: Halo,
0: terima,
1: ya.
0: Terima kasih banyak, Kak, ini atas waktunya.
1: Oke,
0: nih
1: sama-sama.
0: Udah join bareng aku di sini.
1: Iya. Yes. Iya, semoga teman Pro 2 enggak galau lagi.
0: Iya.
1: Ya.
0: Oke, tentunya.
1: Karena kan judulnya jangan galau nih.
0: Iya, pastinya obrolan kita ini bisa bermanfaat untuk teman Pro 2 ya, Kak Listiani ya.
1: Iya.
0: Oke, Kak Listiani, aku mau pamit dulu, Kak Listiani ya. Yeah, terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Terima kasih udah join.
1: Jangan kapok-kapok lagi, teman Pro 2.
0: Jangan kapok ya, Kak ya.
1: Pasti.
0: Oke. Oke, Kak, terima kasih, Kak. Bye.
1: Oke, bye, Kak Wira.
0: Iya. Oke, teman Pro 2, sesaat lagi aku bakal ngajakin kamu untuk bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta untuk mengikuti musik live chat. So, stay tune di Pro 2 RRI, Singarja, teman terbaik kamu.

gue seluruh Indonesia dimanapun lo berada. Gue berharap lo baik-baik aja di hari Kamis ini, tanggal 6 ya. Ini udah memasuki minggu kedua dan ketiga, menjelang minggu ketiga ya. Untuk bulan Agustus tentunya ya. Semoga lo baik-baik aja dimanapun lo berada. Dan malam hari ini seperti biasa gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama bintang tamu kita malam hari ini, yang dimana kita bakal ngobrol nanti melalui Zoom ya, dengan seseorang yang berasal dari Surabaya. Widih. Dan dia juga baru aja ngerilis single terbaru yang ini juga menarik dibahas sih, mungkin buat lo semua para perantauan ya kan. Ini kayaknya bakal cocok banget buat lo semua teman Pro 2. So, pastiin lo cari tempat terbaik buat dengerin obrolan gue sama seseorang malam hari ini barengan sama Bara Nagata ya. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya juga, kasih pertanyaan ke Bara, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya, di 0811-801-05 tentunya ya. Alright, don't go anywhere, cause I'll be back after this one, teman Pro 2. So stick around di MLC Music Live Chat.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: All right, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan malam hari ini tentunya masih ditemani sama gue, Edi Tama. Dan sekarang kita sudah terhubung di Zoom barengan sama Bara Nagata. Halo.
3: Halo.
2: Halo, what's up bro?
3: Teman berdua.
2: Hai, seru. Gimana kabar, Mas Bara?
3: Alhamdulillah, Mas Edit. Tadi sebelumnya udah kenal juga namanya Mas Edit.
2: Betul. Kita udah ngobrol dikit.
3: Semoga Mas Edit juga sehat.
2: Amin. Sekarang berarti posisi lagi di Surabaya berarti ya?
3: Betul, Surabaya. Tapi tepatnya di Gedangan.
2: Gedangan.
3: Yang tahu Gedangan.
2: Benar. Kita anggap aja Surabaya lah ya.
3: Yes, anggap aja Surabaya. Agak,
2: karena banyak juga orang situ yang bilangnya Surabaya gitu. Tapi Surabaya mana? Di sini sih. Benar-benar. Itu sering terjadi. Ya. Sering terjadi di kota-kota besar. Kalau aku bilang ini Surabaya coret, gitu.
3: Yes,
2: benar-benar.
3: Betul, Surabaya coret. Surabaya coret.
2: Benar. Alright. Bara Nagata, ini kita malam ini bakal ngobrol-ngobrol sama Mas Bara tentunya yang baru aja ngerilis single terbaru.
3: Betul banget.
2: Ini jadi single keberapa berarti Mas?
3: Kalau single sebenarnya kedua.
2: Oke.
3: Okay. Soalnya single pertamanya dulu udah cukup lama banget di 2023.
2: Oh.
3: 2023 itu single pertama, terus vakum cukup lama. Mm-hmm. 2026 kemarin itu kebetulan waktu menikah, alhamdulillah.
2: Oh wow.
3: Itu untuk kado lah, kado untuk istri bikin EP gitu.
2: Wih, seru. Tapi apa yang bikin itu kan sempat jeda berarti kan rilis lagu kan 2023 yes. Sampai 2026 ya berarti baru rilis lagi ya. Kenapa ada jedanya Mas? Lagi bosen bikin lagu atau kenapa nih?
3: Mungkin lebih ke ini, aku ini suka banget produksi musik itu kan sendiri ya.
2: Mm-hmm.
3: Jadi termasuk pre-production, pra-produksi sampai post-produksi sampai mixing mastering itu sendiri gitu.
2: Oke. Okay.
3: Jadi ada ego tersendiri itu yang merasa belum tercukupi tuh beberapa tahun itu.
2: Benar.
3: Saya juga waktu masih pacaran itu lagi jalanin bisnis.
2: Oke. Ada kesibukan lain lah ya.
3: Yes, betul. Tapi masih nulis.
2: Masih nulis, tapi tetap jalan ya nulisnya ya. Oke. Halo, aman kah suara? Halo, selamat malam. Alright. Oke, sepertinya ada kendala nih dari Mas Bara. Mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Kita bakal ulik-ulik lagi tentunya ya, teman Pro 2, buat kamu yang malam hari ini ya pengen seru-seruan, pengen bertanya gitu kan, tentang lagu terbarunya nih.
3: Cek.
2: Yang halo, selamat malam. Apakah sudah bisa tersambung?
3: Halo. Sorry.
2: Alright.
3: Maaf.
2: Oke. Aman.
3: Kayaknya ada something ya.
2: Iya. Sorry biasa ya. Lah ya. Namanya juga.
3: Tadi sampai mana ya?
2: Tadi sampai setelah apa ada bisnis ya? Karena 2023.
3: Ah, betul.
2: 2026 sempat jeda nih ada bisnis.
3: Tapi masih nulis itu yang aku rilis di EP itu.
2: Oke. Itu berarti EP dirilis 2026 juga berarti?
3: Bulan Februari.
2: Oh, bulan Februari. Tapi beda sama single Tak Tersampaikan ini?
3: Beda.
2: Oke. Berarti yang kemarin itu jadi EP perdana ya?
3: Yes, EP perdana.
2: Wih, seru.
3: Terus rilis lagi ini single lah.
2: Benar.
3: Semoga kalau bisa album ya.
2: Amin. Tapi kalau ngomongin musik gitu, dari dulu emang udah main musik kah? Atau kapan nih pertama kali kenal dengan musik tuh kapan?
3: Pertama kenal musik itu sebenarnya udah dari kedua orang tua itu memang basicnya cukup di seni ya.
2: Oke.
3: Jadi aku pertama kali belajar main musik itu mungkin kelas 2 atau kelas 3 SD.
2: Wow. Sangat bisa dibilang lumayan dini ya buat main musik ya.
3: Ya, lumayan dini, lumayan beruntung juga ya. Kalau misalnya di dunia musik punya orang tua udah nyuruh main musik gitu tuh
2: Gitu. Benar-benar kadang apa ya, kayak sesuatu yang mungkin kita kerjakan sekarang adalah itu kesukaan orang tua juga dulu ketika mungkin kita masih kecil gitu kan, kayak diracunin gitu kan.
3: Mungkin lebih ke cita-cita orang tua yang belum tersalurkan kali ya, okay, di masa mudanya mereka ya.
2: Oh iya,
3: wow. Jadi ke anaknya gitu ya kali ya.
2: Iya, bisa jadi sih, bisa jadi juga gitu kan. Gitu. Tapi emang pada akhirnya juga suka dengan musik gitu kan, tanpa paksaan.
3: Cinta banget sih, jatuhnya sekarang cinta banget lah.
2: Alright, berarti pas umur 2 SD, 2 SD tadi, benar?
3: Kelas 2 SD.
2: Kelas 2 SD itu pertama kali apa, belajar gitar kah? Atau denger musik
3: awalnya,
2: aja?
3: Awalnya piano dulu.
2: Oh, piano dulu. Oke.
3: Cuman mungkin aku orangnya kurang suka dengan musik yang terlalu fundamental ya, klasik.
2: Bener.
3: Jadi kan kayak, aduh, boring sekali. Akhirnya itu stop tuh. Jadi sebenarnya aku lanjut lagi main musik itu main gitar. Itu aku minta ke orang tua. Jadi orang tua itu sebenarnya udah hopeless ini.
2: Kayaknya
3: anak-anak kita kayaknya gak main musik dia mah gitu. Bapak yang bilang gitu. Tapi di kelas 4 SD itu aku tiba-tiba minta tuh. Aku minta gitar dong, gitar akustik. Bisa gak gitu, pengen belajar gitar. Serius, belajar ya.
2: Akhirnya les juga. Akhirnya les juga. Tapi bukannya les pertama kali belajar juga harusnya klasikal dulu gak sih?
3: Nah, kebetulan dapet guru itu yang orangnya gini, kamu pengen belajar lagu apa gitu. Awal itu aku belajarnya lagu-lagu yang aku suka tuh. Ungu pak gitu, Ungu The Massive gitu-gitu tuh.
2: Iya sih itu seru. Bener-bener karena ya balik lagi kalau mungkin piano emang fundamental banget kan dari nada segala macam, chord segala macam. Kadang kalau belajar gitar kita les juga itu belajar dari klasikal dulu kan. Tapi ini akhirnya dapat ya guru yang ngajarin kayak bebas mau lagu apa diajarin gitu ya. Seru.
3: Kayaknya udah jalannya Tuhan kali ya.
2: Bener. Tapi itu kan belajar gitu ya. Tapi setelah itu pernah ngeband dulu kah atau emang udah solo aja gitu rilis lagu?
3: Oh, ngeband. Dulu ngeband sih, aku juga pejuang festival kalau di Surabaya tuh lomba-lomba musik. Aku musik rock dulu.
2: Wow, seru. Apa dulu main gitar kah atau udah nyanyi dari dulu?
3: Aku main gitar aja.
2: Oh, main gitar aja. Terus pertama kali nyanyi itu kapan tuh? PD buat nyanyi itu kapan tuh?
3: Sebenarnya sampai sekarang belum berani PD ya. Cuman sebenarnya triggernya tuh awalnya John Mayer namanya.
2: Gokil sih John Mayer, gokil sih.
3: Itu dari sejak SMP itu kebetulan banyak ketemu senior di musik itu. Coba dengerin nih John Mayer. Oke. Akhirnya ternyata keracun tuh. Belajar vokal awal dari situ.
2: Belajar vokal. Tapi itu juga sembari dengan belajar nulis kah? Atau mungkin nulis ada fase berikutnya deh?
3: Belum.
2: Belum ya. Waktu belum itu juga, belum ya.
3: Jadi bertahapnya agak panjang sih. Mungkin aku belajar nulis itu dari umur 19 kayak 2019-2020 lah.
2: Gitu. Itu pertama kali nulis tuh. Nulis pertama lirik berarti nulis. Ya. Alright. Itu dirilis gak tapi nulis. Tulisan pertama enggak. Itu. Oke. Enggak. Kenapa ke dirilis, bro?
3: Untungnya didengerin terus ya. Jadi Tiap hari aku dengerin makin cringe, makin sampah, makin gak jadi deh gitu.
2: Bener sih. Mungkin apa ya, kayak ketakutan orang-orang yang mungkin nulis lagu gitu adalah rasa cringe-nya itu gitu kan. Bener kan. Tapi gimana akhirnya mungkin setelah menulis 1, 2, 3 lagu gitu, akhirnya berani rilis pertama kali single tuh. Kenapa tuh akhirnya?
3: Mungkin karena aku nulis dari 2019 ya. Aku rilis pertama 2023. Kayaknya 2023 ke 2019 itu
2: lumayan tuh.
3: Terlalu panjang ya untuk rilis tuh gitu.
2: Iya.
3: Ya udah deh rilis deh.
2: Oke.
3: Terlalu buang-buang banyak waktu.
2: Ya tapi kan dengan pengalaman akhirnya nulis banyak didengerin kayaknya kurang, nulis lagi didengerin kayaknya kurang, tapi akhirnya 2023 rilis lah gitu ya.
3: Alright. Tapi kadang ego juga kan jadi
2: ya,
3: kita ini
2: bener
3: anu enggak maju enggak, maju enggak. Ya manusia ya,
2: bener namanya juga manusia, ada ego tersendiri yang kayaknya rilis dah gitu. Alright. Oke, long story short, akhirnya di 2026 ini di bulan Juni berarti ya. Bulan tuh, Juni ya.
3: Bulan Juni.
2: Bulan Juni ngerilis single terbaru. Berjudul Tak Tersampaikan. Alright. Ini menarik nih. Mungkin buat teman Pro 2 bisa menginterpretasi dulu dari judulnya dulu nih. Kira-kira Tak Tersampaikan ini bercerita tentang apa nih? Dan buat kamu yang punya pertanyaan, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, habis ini bakal kita ngobrol-ngobrol lagi, ulik soal single terbarunya Tak Tersampaikan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Music Live Chat.
2: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara. Alright, sekarang kita ngobrolin soal single terbarunya. Ini yang baru dirilis ya sekitar 2 bulan, sebulan lebih lah ya. 2 bulan, hampir 2 bulan ya.
3: Yes.
2: Nih ada tak tersampaikan.
3: Udah 2 bulan harus.
2: 2 bulan ya. Iya, bener. Udah Agustus ya, sekarang ya.
3: 2 bulan.
2: Cepet banget kerasanya ya. Udah Agustus aja di
3: bulan.
2: Wah, gokil. Gimana bro, tak tersampaikan ini jadi single yang baru rilis 2026. Gimana rasanya akhirnya tak tersampaikan ini bisa tersampaikan ke pendengar semuanya?
3: Agak bingung juga ya.
2: Bener.
3: Tahu lagu tak tersampaikan? Gak tahu dong, kan gak tersampaikan. Ada yang bilang gitu.
2: Bener.
3: Kepikiran juga.
2: Bener. Gimana bro rasanya bisa ngerilis single ini?
3: Alhamdulillah happy sih. Walaupun lagunya sebenarnya ini udah boleh dibahas ya lagunya.
2: Boleh silakan. Bercerita tentang apa?
3: Walaupun lagunya sebenarnya tentang duka, tapi
2: okay.
3: Aku sebagai penulis dan yang mengerjakan juga happy sih akhirnya egonya udah nggak ketahan.
2: Oke. Okay.
3: Hal-hal lain lah sebelum dirilis itu ya.
2: Oke. Berarti ini apa, bercerita tentang duka, tentang apa nih spesifiknya? Halo. Oke.
3: Aman nggak bang?
2: Aman. Oke, ini bercerita tentang apa?
3: Jadi lagu ini itu sebenarnya tentang duka. Duka itu ini sebenarnya tentang sahabat saya.
2: Oke.
3: Sahabat saya itu waktu dia itu kerjanya di Jakarta. Dia orang Surabaya. Kebetulan orang tuanya itu di rumah cuman berdua.
2: Oke.
3: Ayahnya sama ibunya. Memang ayahnya sudah sakit. Cuman berdua, dia 3 bersaudara, 3-3-nya semuanya di Jakarta ngerantau.
2: Oke.
3: Di malam jam 10 mungkin itu jam 10 atau jam 9 gitu. Nikah tuh. Tiba-tiba dikabarin kalau ayahnya meninggal.
2: Oke.
3: Jadi dia karena enggak dapat tiket pesawat juga, jadi perjalanan yang cukup panjang ya dari Jakarta ke Surabaya. Jakarta ke Surabaya naik kereta dengan keadaan berduka itu kayaknya nggak enak banget gitu ya.
2: Iya benar. Selama perjalanan pasti nggak akan tenang gitu ya.
3: Nah, betul.
2: Bener. Wow.
3: Itu mungkin itu jadi perspektif aku aja sih mas.
2: Oke. Okay.
3: Aku ngelihat oh iya. Jadi aku izin dulu ke dia juga ke sahabatku namanya Ega.
2: Oke. Okay, shout out buat Ega ya. Oke.
3: Okay. Jadi aku minta izin, ini gimana menurutmu gitu? Sebenarnya udah benar-benar apa ya, bisa mengutarakan apa yang aku rasain. Cuman sebenarnya di dalam hatinya dia itu karena ayahnya udah sakit cukup lama, dia sebenarnya dalam hatinya udah cukup ikhlas gitu.
2: Oke.
3: Nah, cuman yang dia sedihkan itu adalah dia nggak di samping ketika hembusan terakhirnya itu.
2: Oh wow, oke. Okay.

0: Iya, itu
1: that's why itu halo?
0: Iya, yeah, yeah.
1: Itu ada di liriknya sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada di liriknya di bagian bridge itu. Liriknya gini, harusnya aku di samping agar penuh ikhlas tubuhku.
0: Oke. Okay.
1: Terus harusnya aku dampingi di penghujung hembus tauhidmu, begitu.
0: Wow, hembus tauhidmu di penghujung hembus tauhidmu. Wow, ini dalam banget sih. Mungkin apa ya? Mungkin kayak orang-orang yang mungkin sedang perantauan gitu ya, kayak. Apa ya, kayak mungkin ya amit-amit kalau ini terjadi tuh kayak
1: jangan sampai
0: ya,
1: teman-teman ya, semoga sehat semua.
0: Benar maksudnya kayak semoga ini sehat sebagai perantauan tuh kayak agak-agak kesentil gitu kan.
1: Yes.
0: Benar oke okay. Wow, tapi gimana tanggapan temannya setelah lo kan udah nulis soalnya izin ke dia kan, gimana tanggapannya?
1: Alhamdulillah dia berterima kasih. Mm-hmm. Tapi bukan berarti happy ya, karena masih
0: kita juga. Benar.
1: Dia berterima kasih banyak juga. Dan semoga tapi tujuanku juga lagu ini supaya sebagai kontemplasi juga sih buat kita.
0: Benar.
1: Setidaknya itu jangan pernah lupa untuk apa ya, menghargai setiap momen ya. Mm-hmm. Setiap momen dan juga waktu untuk bisa berhubungan baik atau berkomunikasi dengan keluarga yang masih dekat ataupun yang jauh ya, waktu merantau gitu.
0: Wow.
1: Karena kita gak pernah tahu aja sih.
0: Iya, yeah, yes.
1: Dan jangan sampai akan ada yang tak tersampaikan gitu.
0: Ah, itu
1: tadi.
0: Dia, benar-benar. Karena mungkin, generasi sekarang mungkin yang lagi sibuk-sibuknya bekerja gitu kan. Kadang hal-hal seperti ini yang sebenarnya hal-hal yang utama yang perlu kita maintain gitu. Kadang kayak sempat tersisi atau terlupa gitu kan. Mungkin saking kita sibuknya dengan pekerjaan, pikiran kita fokus ke pekerjaan. Akhirnya hal-hal seperti ini tuh kayak apa ya, hampir mungkin ada sesuatu yang belum disampaikan tapi akhirnya belum sempat disampaikan tuh, jangan sampai gitu ya.
1: Betul.
0: Benar. Wow. Tapi gimana ya, mungkin sebagai apa ya, sebagai musisi gitu ya, bisa menangkap sudut pandang ini dan mungkin juga memasukkan rasa yang ya gue juga belum tahu gitu, apakah Mas Bara pernah merasakan atau enggak gitu kan, hal-hal seperti ini gitu. Tapi gimana akhirnya bisa memasukkan emosi yang mungkin Mas Bara kan berarti ngelihat sudut pandangnya Mas Bara ke temannya Mas kan, temannya Mas Bara kan, Ega tadi kan. Gimana maksudnya cara biar emosinya tuh dapat ngena gitu?
1: Kalau caranya mungkin aku nggak tahu ya, cuman yang jadi triggernya ya, triggernya aku bisa dapat rasa kayak gitu tuh karena aku datang ke rumahnya waktu itu.
0: Okay.
1: Jadi waktu meninggalnya ayahnya itu memang kebetulan kan anaknya nggak ada yang di Surabaya ya, jadi semuanya di Jakarta gitu. Jadi aku yang datang sama beberapa teman-temanku juga yang memang bisa datang di malam hari itu, jadi kayak gak enak banget ya, nggak ada keluarga deket yang ada di situ gitu. Jadi ibunya kebetulan ibunya banyak menangani sendiri sama tetangga kayak wow gitu.
0: Wah, iya sih.
1: Itu mungkin di situnya sih.
0: Benar. Itu kayak akhirnya nge-trigger lah ya perasaan itu yang mungkin hadir sendiri di lokasi yang akhirnya dapat lih ini apa ya? Ya bisa dibilang inspirasi gitu ya.
1: Inspirasi untuk, juga sih.
0: Untuk jadi sebuah lagu yang tak tersampaikan ini. Alright. Kita bakal dengerin dulu ya, tak tersampaikan dari Bara nih ya. Kita coba mendalami dulu mungkin buat lo semua yang ini cocok banget kayaknya buat perantauan mungkin ya, sebagai pengingat kita juga. Tadi juga dibilang sebagai kontemplasi lah ya buat kita semua gitu ya. Mungkin kita punya kesibukan masing-masing, tapi jangan lupa buat selalu ingat seseorang yang ada di rumah, orang-orang spesial tersayang gitu tentunya ya. Alright, langsung aja ini dia Bara dengan tak tersampaikan.
2: Music Life Chat.

0: MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara.
1: Halo, halo, kembali lagi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin ya lagunya. Ini jujur ya, tadi gue sebelum MLC nih, gue sempat dengerin di belakang gitu kan, kayak
1: oh,
0: dari apa ya, dari nada pertamanya aja udah langsung bah, langsung kayak wah, gokil sih. Karena kan udah baca press release-nya sebelumnya gitu, ini tentang dari cerita tadi ya, ayah temennya Bara meninggal gitu kan. Itu kayak dari awalnya aja udah, wah bro, ini sangat-sangat menusuk gitu ya. Maksudnya jadi sentilan kita buat seorang perantauan ya kan. Bener-bener. Tapi apa nih maksudnya, harapan mungkin dari teman-teman yang dengerin lagu ini, yang bisa didapat dari lagu ini itu apa? Dari sang penciptanya Bara ini.
1: Ya mungkin itu tadi sih yang paling aku harapkan juga. Semoga kita semua gak pernah meremehkan kesempatan untuk tetap berkomunikasi baik dengan orang tercinta ya. Itu sih.
0: Benar sih.
1: Jangan sampai kehilangan lah.
0: Betul. Selagi ada waktu gitu kan. Bukan selagi ada waktu sih. Harus ada waktu
1: harus,
0: ya.
1: Harus
0: ada
1: bisa,
0: waktu.
1: Harus,
0: ya,
1: bisa.
0: Harus bisa kita menyempatkan lah ya. Buat bertemu kedua orang tua kita. Mungkin kakak adik kita. Saudara kita. Pokoknya orang-orang tersayang yang ada di sekitar kita gitu kan. Benar. Alright. Sekarang kita ngomongin soal produksinya. Karena tadi kan juga sempat di awal cerita gitu. Bilang kalau Mas Bara nih. Semuanya benar-benar produksi semua sendiri gitu. Berarti semua musik di take sendiri atau gimana nih Mas? Dan proses produksinya butuh berapa lama nih berarti lagu Tak Tersampaikan ini?
1: Nah, kalau aku ya kebetulan ngisi semua sendiri ya. Jadi sekarang ini ngisi apa ya? Ya drum, keyboard, gitar, vokal, bass semuanya sendiri.
0: Alright.
1: Tapi itu namanya egois ya teman-teman, jangan ya, kalau bisa ada profesional yang mau ngerjain boleh gitu.
0: Iya bisa,
1: jangan,
0: bisa
1: jangan apa ya, bahasanya di Surabaya kemaruk gitu.
0: Iya maruk ya, rakus sih gitu. Semuanya disikap ya. Gitu
1: itu namanya greedy itu.
0: Greedy bener,
1: soalnya kita tetap butuh lah masukan dari manusia lain lah gitu.
0: Betul.
1: Kalau aku memang nulis itu suka banget ya, apalagi sekarang ini lagi happy banget buat nulis gitu. Sometimes itu kayak refreshment aja.
0: Yes.
1: Jadi mungkin kalau yang lagu Tak Tersampaikan ini bisa dibilang pengerjaannya sampai selesai itu 1 bulanan.
0: Wow.
1: 1 bulanan. 1 bulan sampai 2 bulan lah gitu.
0: Oke. Berarti ini tergolong cepat atau enggak nih Mas dari single dan EP sebelumnya yang udah dirilis?
1: Sebenarnya kalau pengerjaan aku pribadi ini termasuk tengah-tengah sih.
0: Oh nah, ya,
1: cepet-cepet amat.
0: Benar.
1: Karena instrumennya isinya cukup banyak gitu.
0: Iya, benar.
1: Ya lumayan lah, enggak yang cepet-cepet amat. Kalau cepet biasanya pernah sampai 2 minggu gitu bisa.
0: Wow.
1: Tapi kan isinya vokal sama piano doang.
0: Oh,
1: gitu.
0: Oke. Enggak, instrumennya enggak banyak gitu ya?
1: Iya, enggak seribet itu juga kan masuk fase post-produksinya enggak sebanyak itulah.
0: Benar. Tapi berarti kan mastering, mixing ini semua sendiri gitu. Itu belajarnya dari mana?
1: Yes.
0: Itu belajar dari mana kok bisa gitu? Kayak tadi bilang betulan. semua instrumen bisa, main drum, bass, piano segala macam, gitar gitu. Kayak ini juga mixing, mastering benar-benar semua sendiri gitu. Gokil sih.
1: Kalau aku sih sebenarnya apa ya? Sekarang ini namanya student of YouTube ya. Ini muridnya YouTube, jadi saya apapun itu pasti belajarnya dari YouTube.
0: Bener.
1: Pertama. Cuman kalau kalian semua ada budget, belajarlah ke orang yang profesional juga. Karena
0: bener.
1: yang gak dipunya sama YouTube itu adalah experience langsungnya.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Jadi
1: kayak ilmu langsungnya gitu.
0: Bener-bener. Mungkin bahkan, kayak bahkan
1: AI pun gak akan bisa ngalahin itu gitu.
0: Betul. Karena mungkin kayak kadang kayak hal-hal detail itu ya kita nggak tahu juga ya kan, karena
1: betul.
0: Itu ternyata harus diperhatiin nih, harus diapain nih gitu kan, kita juga nggak tahu gitu. Jadi alangkah baiknya ada seorang mentor lah ya, setidaknya lah ya. Benar-benar.
1: Aku pun juga gitu kok. Selang walaupun udah belajar bertahun-tahun lah, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gitu. Tapi seperti gak ada hasilnya ketika kita tidak ngobrol dengan orang yang lebih tahu.
0: Betul.
1: Ketika
0: betul,
1: aku udah ngasih ke orang yang lebih tahu, oh ini gini Bar, ini begini begini. Oh, oke. Okay.
0: Benar. Karena itu. ya itu ya balik lagi kalau kita pokoknya kayak ngasilin sesuatu sendiri, ya itu adalah hasil dari dalam tanda kutip ego kita gitu
1: ego.
0: Kan.
1: Ego, betul.
0: Ego
1: betul.
0: Kita kan, gitu. Jadi kayak ya menurut kita udah bener kok gitu, tapi mungkin yes. menurut orang lain belum tentu gitu kan. Benar. Alright, tapi tadi ada nih soal AI nih ya, tadi sempat bilang gitu kan. Soal AI, gimana nih mas pandangan Mas Bara gitu ya, mungkin sebagai musisi gitu ngelihat AI sekarang ya, mungkin ya sesimpel kita ngasih apa prom udah bisa bikin lagu gitu, gimana mas?
1: Nah, aku belum pernah nyoba ya. Cuman pernah ada temen yang ngebawain dia ngomong, Bar kamu mau nggak kita take ulang nih hasil lagu dari AI nih gitu.
0: Oke.
1: Aku kan ngedengerin, memang pengerjaannya bagus gitu. AI itu pasti flawless lah ya.
0: Yes.
1: Gitu. Kayak flawless banget gitu. Saking flawlessnya kita nggak tahu ini apa ini gitu. Jadi akhirnya kayak nggak ada nyawanya gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Cuman kalau masalah AI sekarang ini mungkin bisa saran juga sih aku. Aku cukup banyak berbicara dengan AI kalau misalnya okay. brainstorm ya. Mungkin orang juga banyak yang ngajarin gitu, kayak Dr. Tirta itu pernah bilang, eh bukan Dr. Tirta ya.
0: Iya,
1: Raditya Dika kalau enggak salah.
0: Iya.
1: Ya, dia itu banyak ngobrol dengan AI gitu, ngobrol sehari-hari gitu. Aku pun juga gitu. Jadi kayak mixing gitu, kalau misalnya butuh ini biasanya kemana, butuh ini biasanya gimana gitu masih gitu. Cuman menggunakan dia sebagai orang yang untuk membuatkan kita gitu, aku enggak gitu.
0: Oke.
1: Mereka membantu brainstorming aja gitu sih.
0: Oke, ngebantu lah ya, karena AI toolsnya itu untuk membantu gitu kan, benar.
1: Sebagai
0: benar
1: tool sih, jangan itu sampai sih. Dia menggantikan
0: aran
1: ya, pekerjaan finishing lah, tugas finishing itu jangan sampai lah AI itu.
0: Benar.
1: Kita udah tahu lah. Aku sih sebenarnya yang cukup geram itu ini sih bang. Sekarang ini di Surabaya ini kan banyak warung ya, jadi warung-warung itu banyak lagu-lagunya itu pakai AI gitu.
0: Okay.
1: Ya, ya mungkin memang bertebaran di platform-platform ya, mungkin di YouTube atau apapun itu. Cuman cukup meresahkan aja sih sebagai pendengarnya itu kan kayak, loh ini kan bukan lagunya ini, kok bisa di cover sama ini.
0: Iya benar.
1: Suaranya
0: benar.
1: Gini gitu.
0: Benar.
1: Janganlah
0: banyak,
1: gitu.
0: Banyak kasus yang terjadi lah ya. Alright.
1: Jangan sampai begitulah.
0: Jangan sampai ya.
1: Serang
0: karena
1: ya.
0: AI pun gak akan bisa ngebuat lagu sedalam dan sedip tak tersampaikan gitu.
1: Waduh, yes. Terima kasih banyak mas.
0: Bener.
1: Terima kasih.
0: Betul
1: emang,
0: itu ya. Iya kan,
1: betul,
0: rasanya gak akan sedalam itu bro.
1: Betul,
0: iya kan?
1: Betul.
0: Emang dari
1: betul,
0: dari betul. Pengalaman asli di lokasi melihat langsung dan akhirnya tercipta sebuah lagu dari pengalaman dan experience itu gitu kan.
1: Ya,
0: alright. Oke.
1: AI gak punya hati. Kita masih punya hati, kita punya
0: benar,
1: nyawa.
0: Punya nyawa, benar. Oke deh, nanti abis ini. Benar, ya gak punya. Abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Bara. Yes. Buat kamu yang pengen bertanya langsung aja bisa drop ya. Di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Alright, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara.
2: Halo, halo.
1: Alright. Tadi lagu tak tersampaikan kita udah dengerin dan juga kita udah ngobrol juga tentang latar belakang ya, tentang produksinya gitu kan. Tapi kalau dari Mas Bara sendiri nih, kira-kira lagu ini cocoknya didengerin sama siapa dan didengerin pas kapan nih enaknya nih?
2: Kalau sama siapanya didengerin sama semuanya ya kalau bisa. Okay, ya.
1: Benar.
2: Sebanyak-banyaknya kalau bisa ya.
1: Benar kan? Benar.
2: Cuman paling enak itu menurut aku ya ini ya. Menurut aku selama ini aku ngedengerin review mixing masteringnya itu paling enak waktu pulang.
1: Oh, kerja, seru.
2: Atau setidaknya sore lah ya, menjelang maghrib itu.
1: Menjelang malam gitu ya, paling best.
2: Menjelang malam ya. Sebelum tidur itu juga oke.
1: Bener. Karena mungkin kalau
2: jadi
1: malam
2: banyak
1: kayak,
2: mikir.
1: Bener. Malam mungkin
2: tapi
1: suasana
2: ya,
1: udah tenang gitu ya.
2: Maaf nih, gara-gara lagunya jadi banyak mikir. Tapi ya didengerin aja lah
1: gitu. Bener, kan jadi pengingat buat kita gitu kan. Kontemplasi juga
2: aja.
1: Bener, itu emang jam-jamnya buat kita overthinking. Kontemplasi, introspeksi gitu-gitu kan. Bener dong.
2: Gak apa-apa, gak apa-apa. Itu penting kan soalnya.
1: Penting juga.
2: Overthinking penting kok.
1: Tapi jangan berlebihan.
2: Ada solusinya.
1: Nah itu dia, jangan berlebihan dan ada solusinya dari overthinking gitu. Menemukan solusi gitu kan. Benar. Oke, tapi ini mungkin pertanyaan apa ya, pamungkas enggak sih, enggak pamungkas juga sih. Kayak pengen nanya aja gitu kan sebagai musisi gitu kan. Bara Nagata itu pengen dikenal sebagai musisi yang seperti apa sih sebenarnya?
2: Jawaban template boleh gak ya?
1: Gak apa-apa.
2: Sebagai musisi yang baik gitu bisa gak?
1: Apa ya? Mungkin pengen kayak lagu-lagunya yang mungkin kayak deep-deep kayak gini. Atau mungkin punya genre yang berbeda. Atau mungkin apa, lagu-lagu yang ya populer pastilah ya gitu.
2: Amin. Mungkin harapan besarnya jadi musisi yang bisa bermanfaat aja sih buat sehari-hari kita. Karena yang bikin aku jatuh cinta sama musik itu adalah sebagai tempat apa ya, mengekspresikan sehari-hari gitu ya. Jadi semoga kalian itu lagu itu tetap bisa mengekspresikan hari-hari kalian lah.
1: Yes.
2: Terutama mungkin laguku juga lah suatu hari.
1: Benar. Amin ya. Benar sekali gitu kan. Alright. Tapi kalau next ya akan ada single lagi atau akan ada album atau apa nih?
2: Sebenarnya minggu depan banget sih. Minggu depan banget ada lagu baru.
1: Waduh, boleh di spill nggak?
2: Boleh banget.
1: Apa?
2: Harus di spill nih.
1: Apa tuh judulnya tuh?
2: Judulnya Afraid to Fall, lagunya bahasa Inggris.
1: Mm-hmm. Bercerita tentang
2: sebenarnya ini fase fase dulu. Jadi sebelum ketemu istriku sekarang aku sempet jomblo yang cukup panjang.
1: Okay.
2: Itu jatuhnya itu di liriknya itu ada I was numb for loving someone. Jadi emang mati rasa aja gitu.
1: Okay.
2: Jadi banyak melakukan kegiatan yang ya pokoknya have fun aja lah, naik gunung gitu. Sempet apapun itulah gitu. Jadi sebenarnya ini adalah lagu yang aku tulis kedua. Seumur hidupku aku menulis gitu.
1: Wow, menarik.
2: Ini lagu yang aku tulis kedua. Aku dengerin ke orang-orang rumah. Jadi sebenarnya udah pernah aku bawain juga. Udah pernah aku rilis di ini. Ada platform namanya SoundCloud itu.
1: Oke.
2: Pernah aku rilis tapi versi hanya akustik. Ternyata aku kok tertarik lagi ya untuk diproduksi ulang gitu. Kayaknya lagu ini memang harus diceritakan ke orang-orang dan harus didengarkan juga sih.
1: Benar.
2: Gitu. Judulnya Afraid to Fall. Tanggal 14 Agustus kalau nggak salah rilisnya. Bentar lagi.
1: Jadi, bentar lagi ya.
2: Semoga enjoy dengan lagunya. Lagunya fun.
1: Oh, lagunya fun walaupun, ya.
2: Lagunya fun walaupun liriknya afraid to fall gitu ya, takut jatuh cinta gitu. Cuman kalian takut jatuh cintanya setidaknya dengan senang-senang di jalan lah.
1: Oh yes, sedap.
2: Jadi kalau orang lagi nanya, kamu kok gak punya pacar sih? Mm-hmm. Ini lo bro, dengerin lagunya nih.
1: Oke, berarti yang kali ini ada apa ya, romansa lah ya.
2: Yes. Yeah,
1: cinta-cintaan gitu. Asik, seru. Alright, ini ada yang bertanya nih ya. Ini dari siapa nih? Dari siapa namanya? Faris ya, dari Faris di Batu Malang. Ini katanya mau nanya, selamat malam Baranagata. Kira-kira halo, musik yang dimainkan itu genrenya apa? Berarti lo tuh sebenarnya genrenya apa nih?
2: Kalau dalam bermusik, mungkin aku berani bilang tetap pop sih.
1: Tetap pop ya?
2: Bener. Aku pop ya, aku sebenarnya pop. Kalau misalnya musik, iya sih pop aja sih.
1: Tapi kalau influence gitu siapa? Tadi kan seperti bilang John Mayer gitu sebenarnya.
2: John Mayer.
1: Siapa lagi bro? Kalau yang influence bermusik
2: aku
1: lo?
2: Cukup oldies di ini sih. Air Supply.
1: Alright.
2: Kalau Air Supply ada Bee Gees itu juga oke.
1: Oh, wow.
2: The Beatles.
1: Okay.
2: Air Supply.
1: Okay.
2: Queen.
1: Wow. Lumayan apa ya? Lumayan oldies juga ya dengerin ya.
2: Soalnya dulu awal memang diracunin sama papa ya.
1: Iya sih. Emang mungkin zaman kita kecil selain band juga lagu-lagu rock tuh lagi merajalela gitu kan. Bener. Alright, ini di YouTube juga ada yang sudah join ya. Ada Haris Nanda Lubis, kemudian ada Bang Sui juga. Widih, katanya sedih. Sekilas kayak denger lagunya Payung Teduh nih.
2: Wah, katanya sorry gitu internetnya nih. Anu lagi nih.
1: Aman. Alright, waduh, tiba-tiba hilang nih. Oke, nama Bro 2, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu-lagunya Bara ya. Ini sudah kembali lagi. Halo bro.
2: Apa ya?
1: Aman.
2: Ada lagi pertanyaan lagi.
1: Oke, terakhir. Kira-kira sebelum menutup. Ini ada yang ingin disampaikan gak ke teman Bro 2 seluruh Indonesia?
2: Untuk teman-teman Bro 2, dalam segi apa ya?
1: Apapun itu, mau pesan-pesan mungkin atau harapan, silahkan.
2: Oke deh. Pesannya ya, jangan pernah berhenti aja sih.
1: Oke.
2: Jangan pernah berhenti, karena sebenarnya apapun dinamikanya dalam hidup itu tetap akan ngebangun kita untuk lebih baik aja. Jadi jangan pernah berhenti.
1: Ais, sedap. Oke. Yang penting ada progres lah ya, walaupun sedikit gitu. Yang penting jangan pernah berhenti. Itu dia.
2: Progres nggak selalu kelihatan kok.
1: Nah, itu dia gitu kan. Terima kasih Bara.
2: Terima kasih banyak Pak Edi.
1: Alright, kalau mungkin pingin dengerin lagu-lagunya Bara, bisa di mana aja nih berarti nih?
2: Di seluruh digital platform, terutama nggak ada terutama sih. Apapun itu, kalau mau penasaran dengan liriknya, ada di YouTube juga.
1: Alright.
2: Video liriknya.
1: Bisa dicek di mana YouTube-nya?
2: Baranagata. Namanya.
1: Alright.
2: Semoga muncul. sama doain juga, semoga ada budget supaya bisa bikin video klip yang oke.
1: Amin. Ini seru sih kalau dibikin video klip, seru sih.
2: Betul.
1: Benar-benar. Dan mungkin buat teman Bro 2 yang gak sabar pengen ngecek update-nya dari Bara, bisa ke sosmednya kemana nih?
2: Sosmed aku di paling aktif di Instagram sama TikTok.
1: Okay.
2: Itu di bara.nagata namanya.
1: Alright.
2: Itu aku cukup aktif juga.
1: Bisa.
2: Itu, sebagai konten kreator.
1: Bisa dicek di situ lah ya.
2: Follow. Sharing ya.
1: Betul. Alright, terima kasih teman Bro 2. Terima kasih Bara. Sukses selalu buat single-singlenya. Dan jangan lupa buat dengerin single-singlenya Bara di Spotify, SP, di YouTube juga ada. Dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih juga teman Bro 2 udah seru-seruan di 1 jam terakhir. Terima kasih Bara. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.
2: Thank you teman Bro 2.

0: saya Adera, saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

Sebagai headline. Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu. It's time for request time.

105.4 FM Bro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Ya teman Bro 2, balik lagi kali ini bareng aku Wira tentunya di Pro 2 Singaraja ya. Dan kali ini masuk ke segmen ya, jam 9 teman Bro 2 seperti biasa. It's time for request time. Jadi buat kamu teman Bro 2 yang mau request-request lagu, ayo langsung aja ke WA-nya Pro 2, ada di 0811-3991-054. Boleh juga join ke live TikTok, aku lagi live di akun RRI _ Singaraja. Oh ya, buat kamu yang udah ramai bergabung nih yang di luar daerah Singaraja, mungkin ya bisa kalau mau dengerin aku secara langsung di radio, bisa download RRI digital juga. Dan jangan lupa aku ngingetin kamu untuk follow akun media sosial RRI Singaraja yang lain nih, ada Instagram, Facebook RRI spasi Singaraja, dan di YouTube RRI Singaraja official pastinya. Itu akun-akun seru yang apa ya, yang sayang banget deh kalau nggak kamu follow. Oke, udah banyak requestan yang masuk nih dari WA, udah ada juga yang dari TikTok nih, udah banyak juga yang join. Terima kasih yang udah tap, thank you gitu. Udah ada Kak Nangboy, Abang Nangboy, ini dia, ada Kak Esi, ada Bu Resmi, ada Anggi, ada, aduh mau nyebut namanya gak enak itu tadi ada Abang Dak katanya, selamat malam. Ada Pak Budi juga nih, Mbak, dari Pak Budi, request dari Tiara Andini, Kupu-Kupu. Oke deh, kalau gitu aku mau masuk ke requestan 3 yang dari WA dulu nih. 3 requestan pertama dia udah request dari WA, itu tadi ada requestan dari Kanang Boy, Drive. Sebenarnya mau yang lagunya Bersama Bintang, tapi maaf Kanang Boy, belum ada, terus aku izin ganti aja yang Melepasmu. Oke, katanya siap gitu. Lalu ada dari Kak Cantik mau request lagu Tutur Batin yang Yura Yunita, dan ada Kak Flower request Lewat Semesta Yogi Nades. Oke, gak usah lama-lama, langsung aja 3 lagu meluncur dari requestan teman Pro 2.

0: Kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

Oke teman berdua, lanjut lagi yo ke requestan selanjutnya. Ada 3 requestan selanjutnya dari apa aja boleh. Bukan gitu sih. Garing. Hampir dikit lagi. Yuk. Semangat ya Wirai. Semangat dah nyemangatin diri sendiri. Oke, 3 selanjutnya ada Kak Akbar nih. Di sini ya, perunggu katanya sukanya gemilang, ya udah deh aku pilihin gemilang. Terus ada Nidia MMG dong biasa. Oke, Naikila dan Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari KSI. Itu langsung yuk.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
3: Bukannya nggak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman

Oke, lanjut lagi teman Pro 2 tentunya masih di request time Pro 2 RRI Singaraja ya, bareng aku Wira. Lanjut lagi ada menghapus jejakmu nih Peter Pan requestan dari Kak Ari. Lalu ada teganya kau requestannya Kak AB Liodra ya, dan ada Jakarta hari ini Anggi tadi ya yang mau beli mochi ternyata tutup. Semoga lagunya aku puterin bisa untuk mengobati lukamu. Uhis, yang karena yang dagang mochi tutup. Oke, langsung aja deh. Tiga lagu selanjutnya buat kamu teman Pro 2. Cikidot.

Siapa nih yang punya pasangan nyembunyiin hubungan dari orang lain, termasuk keluarga atau temannya? Jika iya, kamu barangkali sedang mengalami pocketing. Pocketing adalah istilah yang merujuk pada tindakan pasangan menyembunyikan hubungan dengan pasangannya dari orang lain. Ingat ya, menyembunyikan dan menunggu waktu yang tepat itu berbeda. Situasi ini tentu bikin sakit hati. Pocketing relationship bisa membuat salah satu pihak menjadi rendah diri, ragu, dan merasa tidak dihargai. Jangan biarin diri kamu terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, karena kamu berhak untuk merasa dihargai dan dicintai secara terbuka.

0: jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman berdua, itu tiga requestan tadi ya. Udah, itu terakhirnya For Revenge tadi ya, Jakarta hari ini. Lanjut lagi masuk ke tiga requestan berikutnya ya. Ada dari Bu Resmi. Bu Resmi mau request Malaikat Itu Nyata, Ari Lasso. Lalu ada Pak Budi ya, Kupu-kupu Tiara Andini. Dan ada Mangu dari 420 sebagai penutup request time kali ini. Sebenarnya kalau mau satu lagi sih, ya udah deh jangan. Jadi buat kamu teman berdua yang mungkin belum kedapatan untuk request lagu hari ini, bisa dicoba lagi besok jam 9, diaktifin notifnya di handphone biar gak ketinggalan request time. Jadi buat kamu dapet slot lagu gitu teman berdua. Yuk langsung aja yuk meluncur 3 lagu berikutnya. Check it out.

0: tak pernah tepat waktu adalah buku karya Putut EA diterbitin sama Mojok dan udah cetak ke-7 di tahun 2018. Ceritanya ngikutin perjalanan seorang cowok si aku yang gak bisa move on dari mantan terindahnya yang sekarang udah nikah sama orang lain. Dalam usaha lupain si mantan, dia malah terus keinget masa lalu. Meski dia ketemu banyak cewek baru, ada yang agresif, ada yang diam-diam perhatian, bahkan ada yang super cerdas, semuanya cuma jadi pelarian aja. Pikirannya tetap balik ke si mantan. Ada satu kutipan di buku ini. Aku telah mencintai seorang perempuan, dan dia meninggalkanku. Satu-satunya kesalahanku adalah karena aku terlalu mencintai perempuan itu. Dan sialnya, aku tidak bisa mencintai yang lain lagi. Rasanya kayak dihantam kenyataan kalau cinta itu gak selalu soal berjuang, tapi juga soal menerima kalau gak semua hal bisa diperjuangin. Buku ini serasa ngajak kita ngobrol, penulisnya nyampein cerita kayak lagi curhat santai tapi dalam banget. Endingnya, jangan harap happy ending ya, tapi lebih ke refleksi gimana patah hati juga bisa bikin kita lebih paham sama perasaan kita sendiri. Fisik bukunya juga oke banget, ukurannya pas buat dibawa kemana-mana, jadi cocok nemenin kamu pas lagi santai. Covernya juga simple tapi nyentuh. Meski ada kekurangan kayak plot yang agak lompat-lompat, justru ini bikin ceritanya jadi kayak moody, sesuai banget sama nuansa hati si tokoh aku. Kalau kamu lagi pengen baca cerita cinta yang gak cuma soal happy ending, tapi lebih ke perjalanan hati yang realistis, Cinta Tak Pernah Tepat Waktu ini bakal bikin kamu merenung. Siapin hati kamu ya, karena buku ini bakal ngingetin kamu kalau kadang cinta itu gak selalu soal bahagia, tapi juga tentang belajar berdamai sama patah hati.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja. Produ FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produ FM Singaraja, teman terbaik kamu.

Oke teman berdua ya, itu tadi lagu penutup di request time kali ini ya, edisi hari Kamis 6 Agustus 2026. Itu penutupnya tadi requestan dari Kak Alvino, sang oposisi pokoknya ya. Pokoknya terima kasih buat kamu teman berdua yang udah nemenin aku di request time 1 jam kebelakang ya, yang udah request-request lagu. Aku juga mengucapkan terima kasih banyak. Ada banyak banget, aku mau nyebutin satu-satu nanti lama sampai jam 11. Ih lebay. Oke teman berdua, sehabis sini aku mau ngajakin kamu untuk masuk ke segmen curhat kamu. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik.

0: katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

Oke teman Pro 2, masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Dan kali ini aku mengajakin kamu untuk masuk ke segmen curhat kamu, teman Pro 2 ya. Malam ini aku bakal bahas sesuatu yang pasti pernah dialami banyak orang, yaitu gampang baper gitu, teman Pro 2. Kadang cuma dibales chat singkat langsung kepikiran, lihat teman nongkrong tanpa diajak langsung sedih, atau denger candaan malah kepikiran seharian. Nah, menurut kamu nih, hal apa sih yang paling gampang bikin seseorang baper tuh, teman berdua? Yo, buat kamu yang mungkin punya pengalaman sendiri atau mungkin mau berbagi cerita, boleh yo. Aku mau nerima dua cerita hari ini ya. Jadi buat kamu yo yang punya cerita tentang pengalaman baper atau kamu pernah mengalami sendiri atau mungkin apa pendapat kamu tentang orang yang gampang hal apa yang paling gampang bikin seseorang untuk baper, bisa ke WA-nya berdua yuk di 0811 3991 054. Ulangin lagi Kak Wira, oke, 0811 3991 054. Oke teman berdua, aku tungguin ya cerita dari kamu yang pastinya bakal aku bahas dan kupas tuntas. Wih.

0: kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja.

Oke teman berdua, masih di Curhat Kamu Pro 2 RRI Singaraja tentunya bareng aku Wira. Oke, tadi aku ngajakin kamu untuk ngebahas hal apa sih yang paling gampang bikin seseorang baper. Kali ini udah ada dua nih yang masuk WA ya. Aku mau ngambil dua aja deh. Oke teman berdua, yang pertama ada dari Komang di Seririt nih. Dia bilang gini teman berdua, aku paling gampang baper kalau chat cuman dibales iya atau oke. Simple ya, langsung mikir jangan-jangan dia lagi marah atau udah gak nyaman ngobrol sama aku. Padahal belum tentu juga sih. Nah itu kamu tahu tuh, padahal belum tentu juga sih tuh. Kamu padahal tahu ya. Padahal sering banget overthinking ya gara-gara chat singkat. Ternyata kalau dipikir-pikir komunikasi lewat pesan itu memang sering bikin salah paham ya teman berdua ya. Tapi belum tentu kenyataan apa yang dikirim pesan itu sesuai dengan isi hati yang mengirim pesan itu teman. Jadi buat kamu Komang ya, gak usah terlalu dipikirkan ya. Mungkin bisa dibicarakan, aku gak suka nih kalau kamu balas chat nih cuman gini. Nah gitu, jadi bisa buat masukan juga insight buat pengirim pesan gitu. Kalau kamu sering overthinking kalau cuman dibales iya atau oke. Oke, move ke WA selanjutnya teman berdua. Ada dari Putu di Singaraja aja gitu. Aku paling baper kalau teman-teman kumpul tanpa ngajak aku. Walaupun mungkin mereka dadakan, tetap aja rasanya kayak gak dianggap. Waduh, ya gimana ya kalau misalnya begitu. Ya dia tergantung dulu temennya, temen deket apa teman-teman aja gitu. Wajar kok misal hal-hal seperti itu terjadi ya. Tapi kalau kata aku sih gak usah nyimpulin hal yang macam-macam ya. Karena cuman gak diajak ngumpul terus tiba-tiba kamu overthinking, terus kamu baper begini. Kan kita gak tahu aja situasinya itu seperti apa. Ya dianggap aja mereka mungkin memang tiba-tiba terus lupa ngabarin kamu. Ya pokoknya dipikir positif aja dah. Atau mungkin mereka lagi pengen gak ada kamu. Malah nambah overthinking tuh Kawira nantinya. Iya pokoknya gini deh Putu, coba kamu obrolin dulu kenapa sih gitu. Tapi jangan sambil emosi, tetap slow, tetap santai gitu Putu ya. Kenapa ngorong-korong aku gak diajak gitu. Kalau mungkin terlihat dari mimik atau ekspresinya udah mulai aneh, ya udah deh berarti emang bukan not my circle gitu. Aja pindah cari gitu aja. Hal sebenarnya sederhana-sederhana aja, segala sesuatu tuh bisa diselesaikan dengan berani untuk berbicara gitu ya buat Putu itu sama Komang ya. Terima kasih juga udah berani bercerita sama aku.

0: Abdi, Abdi, aku bawa kue nih, mau gak?
1: Wih, enak banget. Mau dong, minta satu.
0: Cuci tangan dulu dong.
1: Loh, cuci tangan? Ini kue menghindari masalah ya?
0: Bukan cuci tangan itu maksudnya. Cuci tangan pakai air.
1: Alah, gak usah. Tanganku bersih kok. Nih, lihat. Kayak gak tahu tanganku aja.
0: Dih, tangan yang kelihatannya bersih belum tentu hygiene. Kalau gak cuci tangan, kamu gak boleh minta kue ini.
1: Iya, aku cuci. Mana kuenya?
0: Udah habis, kelamaan.

Baik teman berdua ya, tentunya masih di curhat kamu bareng aku Wira. Terima kasih tadi udah ada dua orang yang cerita, berbagi cerita tentang pengalaman ya, tentang baper teman berdua ya. Kadang baper itu baper itu hal yang manusiawi ya teman berdua ya. Tapi jangan sampai perasaan kita langsung mengambil kesimpulan tanpa mencari tahu faktanya buat kamu tuh. Kadang yang bikin kita sedih tuh bukan kejadiannya sih, tapi pikiran kita sendiri yang suka mikir tuh terlalu jauh, suka overthinking, suka berpikir negatif gitu teman berdua. Coba kita belajar sama-sama untuk mengelola perasaan dan berkomunikasi dengan baik, yang tentunya bisa membantu kita supaya gak mudah salah paham gitu teman berdua. Kalau kamu nih kira-kira ya teman berdua ya, masih ada gak sih beberapa hal lagi yang bikin kamu baper gitu? Ya pada intinya sih itu kembali ke diri kita masing-masing teman berdua ya. Karena kalau kita bisa mengelola emosi, mengelola emosi kita sendiri, mengelola pikiran kita sendiri gitu, tentunya pasti hal semacam baper-baper gini bisa kita kelola dengan baik teman berdua, atau mungkin bisa kita hindari. Oke, terima kasih buat kamu ya yang udah berbagi cerita. Dia ada Putu sama sama Komang ya. Terima kasih banyak udah berbagi cerita. Dan terima kasih juga buat kamu yang udah dengerin aku di Curhat Kamu kali ini. Sampai ketemu lagi di Curhat Kamu selanjutnya, tentunya di jam 10 sampai jam 11 waktu Indonesia Tengah ya teman-teman ya. Habis ini aku bakal muterin beberapa lagu untuk menemani malam kamu sampai jam 12. So stay tune di Pro 2 RRI Singarja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: pasti sering dengar istilah ekonomi digital. Kedengarannya canggih, tapi sebenarnya ini dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari. Ekonomi digital itu adalah aktivitas jual beli atau bisnis yang memanfaatkan internet dan teknologi. Jadi, sekarang kamu nggak perlu punya toko fisik untuk mulai usaha. Cukup dengan smartphone dan koneksi internet, kamu sudah bisa berjualan. Mulai dari jualan makanan lewat aplikasi, buka toko online di marketplace, sampai jadi konten kreator atau freelancer. Semuanya termasuk bagian dari ekonomi digital. Buat anak muda, ini jadi peluang besar. Karena selain fleksibel, kamu juga bisa mulai dari modal kecil dan berkembang seiring waktu. Jadi, di era sekarang, yang penting bukan cuma punya modal besar, tapi punya ide, kreativitas, dan kemauan untuk mencoba.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru nih.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produ FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman

swasti astu. Om Anubhadrah Kratau Yantu Wiswatah. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Sedharma yang berbahagia dimanapun sedang berada, semoga kami jumpai umat Sedharma selalu dalam lindungan Hyang Widi, selalu dalam keadaan sehat, harmonis, dan berkumpul bersama sanak keluarga. Berjumpa kembali dengan kami dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Seperti biasa kami hadir dalam acara Renungan Dharma. Pada kesempatan ini kami mengutip Kitab Suci Bhagavad Gita, yaitu bab 5 sloka 29 yang berbunyi,

sebagai yang menikmati semua persembahan dan pengorbanan, sebagai yang maha memerintah seluruh isi alam, yang mencintai semua yang hidup, maka orang suci semacam ini akan menuju kedamaian. Umat Sedharma yang kami hormati, setiap insan yang mengenal sang jati diri atau sang atma akan menemui kedamaian yang abadi atau Brahma Nirwana. Pengetahuan tentang hal ini disebut kebijaksanaan yang mengusir semua nafsu dan keinginan-keinginan kita dan membuat seorang berubah sifatnya menjadi sederhana dan stabil dalam pikirannya, yaitu terkendali atau dalam kendali. Proses ini menjadi lebih mudah kalau ditambah dengan latihan pranayama, yaitu pernapasan yang terkendali atau meditasi. Dan yang ingin mencoba pranayama atau meditasi ini haruslah membebaskan atau mengeluarkan atau menjauhkan semua bentuk-bentuk pikiran yang datang yang mengganggu. Jadi tidak memikirkan apapun juga selain sang atma atau sang jati diri yang ada dalam dirinya. Kemudian dapat dimulai dengan membayangkan wajah seorang dewa atau sang guru yang dihormatinya. Ini yang dinamakan menjauhi kontak-kontak eksternal. Kemudian memusatkan pandangannya pada titik yang terletak di tengah-tengah kedua alis mata. Dan selanjutnya menyelaraskan masuk dan keluarnya napas dari dan ke lubang hidung kita, baik irama, panjang dan lama napas yang masuk dan keluar ini harus seimbang mungkin. Dan barang siapa yang mengenal dirinya yang tinggi atau sang atma, dan melalui sang atma ini dapat menguasai dirinya yang rendah, yaitu indria-indria, pikiran dan intelektualnya, maka orang semacam ini akan mendapatkan suatu bentuk kedamaian yang abadi. Bahwa yang paling penting bagi kita ini adalah mengendalikan semua indria kita, pikiran kita dan juga budi kita. Umat Sedharma yang kami hormati, demikian sekilas renungan Dharma yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Tak lupa kami mohon maaf apabila ada ucapan kami yang tidak berkenan di hati pendengar sekalian. Sebagai akhir kata, kami tutup dengan mengaturkan Parama Santi.

Teman Lodua, program A2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz akan segera turun dari udara. Saya Wira yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Produa. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Aku Wira, Produa RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Selamat pagi teman Pro 2, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program 2 Radio Republik Indonesia Singa Raja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz, audio streaming di www.rri.go.id dan RRI Digital. Aku Gusadi, Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: adalah sebuah hasil dari pikiran dan perasaan yang tertata dengan baik. Untuk merasa tenang, kita tidak perlu jauh-jauh menyepi atau berharap tidak memiliki masalah sama sekali. Ketenangan itu berarti kita mampu memeluk hati kita dan membuatnya agar tidak mudah marah pada hal-hal yang tidak bisa kita rubah.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro2FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Wave Flow right here.
1: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM.

Dalam dunia digital yang semakin maju, sistem judi online telah menjadi sebuah fenomena yang mengkhawatirkan. Bagaimana sebenarnya sistem judi online ini berhasil membodohi para pemainnya? Pertama-tama, sistem judi online menggunakan berbagai strategi psikologis dan desain yang dirancang secara khusus untuk menarik perhatian dan memikat para pemain. Mereka menciptakan antarmuka yang menarik dan menampilkan iming-iming kemenangan besar untuk menarik minat para pemain. Selain itu, sistem judi online juga menggunakan algoritme yang diprogram secara cerdas untuk memastikan bahwa para pemain terus terjebak dalam lingkaran perjudian. Mereka menggunakan data dan analisis untuk menyesuaikan permainan agar para pemain terus bermain tanpa menyadari risiko yang sebenarnya. Akibatnya, para pemain seringkali terjebak dalam lingkaran perjudian yang merugikan dan sulit untuk keluar. Mereka terus-menerus tergoda untuk bermain lagi demi harapan kemenangan besar, tanpa menyadari bahwa mereka sebenarnya telah dibodohi oleh sistem judi online yang tidak bertanggung jawab.

0: bisnis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.
3: Teman terbaik kamu.
4: 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman

Om Swastiastu. Saudara pendengar yang berbahagia, khususnya umat sedharma dimanapun saudara berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Umat sedharma yang kami hormati, dalam kitab Manawa Dharma Sastra Adiyaya 5 Seloka 134 dijelaskan

yang artinya untuk menyucikan anggota badan tempat keluarnya kencing dan kotoran, air dan tanah hendaknya dipergunakan sebagaimana mestinya. Demikian pula untuk membersihkan segala kotoran yang keluar dari badan. Umat Sedharma yang kami muliakan, sloka ini mengajarkan pentingnya menjaga kebersihan dan kesucian diri dalam kehidupan sehari-hari. Dalam ajaran Hindu, kebersihan lahir merupakan bagian dari disiplin hidup yang mencerminkan kesadaran spiritual seseorang. Air dalam ajaran Hindu tidak hanya dipandang sebagai sarana membersihkan tubuh, tetapi juga simbol penyucian dalam kehidupan. Demikian pula tanah, melambangkan unsur alam yang menopang kehidupan manusia. Dengan menjaga kebersihan badan dan lingkungan, manusia belajar menghormati tubuh sebagai anugerah Tuhan. Selain kebersihan jasmani, sloka ini juga memberi pesan agar manusia menjaga kebersihan batin. Pikiran yang dipenuhi kebencian, ucapan yang menyakiti, dan perbuatan yang tidak baik merupakan kotoran batin yang juga harus dibersihkan melalui pengenalian diri, sembahyang, dan perbuatan dharma. Karena itu, marilah kita membiasakan hidup bersih, menjaga kesehatan, serta menata pikiran dan perilaku agar senantiasa berada di jalan yang benar. Dengan kebersihan lahir dan batin, kehidupan akan menjadi lebih sehat, damai, dan harmonis. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat, dan sebelum kami undur diri, kami mohon maaf atas segala kekurangannya.

Tawabro 2 berita pertama. Pemuda pelopor bidang pendidikan asal Buleleng mengajak generasi muda menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan di masyarakat. Dan menurutnya perubahan besar dapat dimulai dari aksi kecil yang dilakukan secara konsisten. Igede Yudi Atnyane yang mengatakan bahwa pemuda memiliki peran penting sebagai penggerak perubahan di tengah tantangan di bidang pendidikan, lingkungan sosial, hingga pemberdayaan masyarakat. Dan ia menilai kreativitas, kepedulian, dan juga semangat kolaborasi menjadi modal utama untuk menghadirkan inovasi yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Dan berangkat dari kepedulian terhadap rendahnya kemampuan literasi anak-anak saat pandemi COVID-19, Yudi mendirikan Taman Belajar di Kecamatan Seridit pada 2019. Dan program tersebut juga memberikan pendapat atau pendampingan literasi dan nomorisasi secara gratis, serta terus berlanjut hingga kini melalui pembelajaran daring, menyesuaikan aktivitas para mentor dan peserta didik. Sementara itu, tambah pro 2, SMP Negeri 1 Singaraja A berhasil meraih juara 1 lomba gerejala 8 km tingkat SMP dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Buleleng. Dan berdasarkan hasil keputusan Dewan Juri, SMP 1 Negeri Singaraja yang memperoleh nilai tertinggi 979,70 mengungguli 52 regu peserta dari berbagai SMP di Kabupaten Buleleng yang mengikuti perlombaan Rabu 5 Agustus 2026. Dan juara 2 diraih SMP Negeri 3 Singaraja dengan nilai 979, sedangkan juara 3 diraih SMP Negeri 3 Sawan B dengan nilai 975,70. Dan adapun juara harapan diraih SMP Negeri 1 Sawan, harapan 2 SMP Negeri 6 Singaraja, dan harapan 3 SMP Negeri 2 Kubu Tambahan A. Dan seluruh peserta memperebutkan total hadiah sebesar 58,5 juta rupiah. Demikian info Pro 2, Kukus Hadi, selamat mendengarkan acara selanjutnya Pro 2 RRI Singaraja, tempat terbaik kamu.

0: bagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama. Bring the beat, turning it up. Welcome to Spada.
1: Cikini ke gondang dia, kuliah pagi biar ketemu dia.
2: Cikampek, tasik malaya, ku capek bercita-cita sama dia.
1: Eh, pagi-pagi capek, pagi-pagi itu
3: Spada.
0: Welcome to Spada.
4: Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali 105,4 Pro 2 RRI Singaraja Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi teman Pro 2 dan welcome to Spada. Baru kesedih lagi ya pastinya untuk sekarang di hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026 guys. Ya pastinya nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi ya. Informasi banyak banget pastinya buat kamu, jadi stay tune aja di Spada. Oke teman Pro 2, mungkin kita ngelihatnya kalau sekarang banyak banget tempat viral gitu ya. Tempat viral banyak banget, entah dari dulu sampai sekarang viral gitu ya, karena rame atau mungkin juga dicari banyak orang gitu guys. Ada juga tempat yang baru yang viral. Yang terbaru nih, gue sendiri kecek-cek kemarin itu ya, muncul terus di beranda gitu dan selalu FYP gitu ya tempatnya ya. Ada salah satu mall yang baru buka di Bali gitu guys, dengan konsep yang beda. Waduh, tiba-tiba langsung semua komennya banyak banget di situ guys ya. Dan akhirnya pada datang ke sana ke semuanya gitu ya. Maksudnya sih pingin banget sih bisa datang langsung gitu kan. Bisa ini juga apa namanya, bisa langsung datang pada saat lagi viral-viralnya gitu ya. Ya, apa daya karena kita jauh, karena kita harus punya planning dulu ke sana gitu ya. Jadinya enggak sempat-sempat deh gitu ya. Tapi banyak orang baru buka aja, udah baru opening aja tuh udah pada ngantri semuanya gitu ya, pengin ke sana langsung. Pokoknya harus jadi orang pertama di hari di openingnya gitu, guys. Jadi ada tipikal-tipikal orang yang seperti itu ya. Ya kadang-kadang ada yang cuek juga ya, nanti juga bakal kesana, gak mungkin hilang juga tuh tempat gitu kan. Tapi kadang-kadang ada juga orang yang punya ambisi, saya harus datang pertama kali di tempat itu yang pertama kali viral. Atau mungkin juga ada yang viral dipromoin sama orang, akhirnya harus datang kesana juga gitu guys. Kamu tipikal orang yang kayak gitu juga sih, gak sih? Berburu tempat viral, atau kamu orang yang biasa aja gitu ya? Ya udah, kalau misalnya dia viral ya udah, nanti suatu saat kalau misalnya aku sempet ya datang ke sana gitu guys. Tapi kalau orang yang mana? Apakah orang yang suka yang viral-viral? Cerita bareng saya yang maksudnya di sarba kita sampai nanti di jam 7 pagi teman Pro 2, langsung aja di WhatsApp 0811391054, di Facebook, Instagram dan TikTok @rri_singaraja, dan jangan lupa untuk di RRI Digital aplikasi kita.

0: Mampir ke Gojek di rri.co.id.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM.

Emang tempat viral tuh gak ada habisnya guys. Ada aja yang baru gitu ya. Dan pingin kesana jadinya karena tergoda gitu guys. Promonya itu gila-gilaan juga gitu ya. Bikin kita penasaran gitu ya. Akhirnya pingin kesana gitu guys. Pengalaman gue tadi pernah banget ya. Waktu itu di daerah Denpasar ada tempat yang viral banget tuh. Pokoknya apa yang gue dicari di situ ada gitu ya. Baru kesana, iya rame banget. Akhirnya ya capek nunggunya, capek ngantrinya dia.

dapat barang yang diinginkan nggak jadi, gara-gara baru viral baru buka banget akhirnya bisa kesana gitu guys ya. Kalau nggak salah H+1 lah dari grand opening. Ya, saya juga tipikal orang yang suka datang ke tempat yang viral. Tapi kalau misalnya sekarang dari pelajaran dari situ, akhirnya suka tempat yang viral, tapi enggak pas dah saat baru bukanya banget. Ya udah jeda 1 bulan 2 bulan lah, atau mungkin pada saat ada kesempatan bisa kesana gitu guys. Jadi tidak memaksakan untuk harus pada saat hari itu langsung pada saat lagi viral langsung kesana gitu ya. Karena menurutnya saya ini ya sama aja datang pada saat viral, cuma mungkin beda kita melewatkan ada beberapa diskon atau ada fitur-fitur menarik yang di sana kita lewatkan pada saat itu, gitu aja sih guys. Jadi ya gimana menurut kalian? Lebih suka yang berburu tempat yang viral atau ya udah kamu biasa aja gitu?

0: check out. Woo!
1: Lagi?
2: Iya, lucu sih barangnya.
1: Yang kemarin lucu juga kan?
2: Iya sih.
1: Terus sekarang mana?
2: Entahlah.
1: Lucu ya, barangnya cuma bikin seneng beberapa hari. Tapi bungkusnya, plastiknya, kardusnya bisa jauh lebih lama dari rasa senengnya. Sebelum satu klik membawa paket ke rumahmu, ingat, satu klik itu juga bisa menambah sampah untuk bumi. Belilah karena butuh, bukan sekedar ingin. Karena konsumtif hari ini bisa menjadi sampah esok hari.
3: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singa Raja. Spada.

Nah udah ada Kak Rian nih. Selamat pagi Kak Adia. Kalau aku sih biasa aja ya. Kalau ada yang tempatnya viral ya udah, ngapain harus dikunjungi hari itu juga gitu ya. Biasa aja, nanti juga bakal kesana kalau misalnya ada waktunya. Oke, cuek berarti ya Kak ya. Viral gak viral tetap datang walaupun itu baru gitu guys. Ya cuma waktunya gak harus di pas openingnya juga gitu ya. Tapi suka datang tempat yang viral juga. Oke, sama berarti ya prinsipnya sama Kak Rian ya. Sama-sama suka datang ke tempat yang viral, cuma gak harus di hari itu juga pada saat lagi opening-openingnya gitu ya. Ada juga Eli ya, thank you Kak Eli yang sudah cerita, yang katanya sih aku lebih ke biasa aja. Karena kalau misalnya datang ke tempat viral gak harus pada saat baru buka ya. Memang suka berburu tempat viral, tapi gak suka yang ya istilahnya yang memaksakan harus pada saat itu langsung datang gitu katanya. Oke. Bagus ya. Hampir sama nih kita ya semuanya ya. Thank you guys yang udah cerita.

0: Belakangan ini cuaca terasa makin panas ya. Ternyata bukan cuma bikin gerah, tapi juga bisa mempengaruhi suasana hati loh. Psikiater Dr. Santi Yuliani MSc SPKJ bilang, saat suhu meningkat, tubuh kita harus bekerja ekstra untuk menjaga kestabilan suhu. Akibatnya, energi terkuras dan hormon stres meningkat. Itulah yang membuat kita jadi mudah lelah, sulit fokus, bahkan cepat tersinggung. Supaya tetap tenang di tengah cuaca terik, jangan lupa cukup minum air putih, istirahat yang cukup, dan hindari aktivitas berat di jam-jam panas. Kalau mulai merasa gelisah, tarik nafas dalam-dalam dan cari tempat yang lebih sejuk. Cuaca mulai panas, tapi suasana hati tetap harus adem ya.
1: Teman terbaik kamu.
2: 105,4 Prodo FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Nah, teman Pradua, dan terakhir ini sudah ada Kakak Intan yang bilang kalau aku sih orangnya suka banget sama tempat viral. Kadang-kadang aku juga datangin langsung di hari pas grand opening. Langsung cari pokoknya apa yang di sana yang lagi viral gitu ya. Terakhir sih aku katanya Livy World. Kemarin aku udah langsung cepat carinya ya. Tapi sekarang kalau aku udah balik di ke Singaraja jadinya enggak bisa cari yang viral-viral kecuali yang di Singaraja katanya. Oke. Terakhir review nyerbu review word yang baru buka gitu guys. Aduh, ya udahlah. Ya namanya apa ya, bisa dibilang FOMO atau mungkin juga tempat viral gitu guys. Ya banyak hal sih bisa kita dapetin memang di tempat yang baru gitu ya. Cari nuansanya, pingin cari istilahnya kita orang nomor satu, orang yang pertama datang ke sana daripada teman-teman kita yang lain atau circle kita yang lain gitu ya. Ya tapi kembali ke kamu lah, yang paling penting itu bermanfaat bukan kamu, bukan sekedar untuk cari tempat tren atau mungkin juga sekedar nyombongin gitu ya. Yang paling penting itu positif aja sih.

0: sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor di RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.
3: Kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Ah, kita mulai dua buat kamu yang pingin tahu yang viral-viral hari ini, langsung aja tongkrongin aja di Spada.
1: Mumet mikir cicilan Spada mase.
2: Emang boleh sespada itu?
1: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
0: Langsung aja yang pertama guys, dari sepasang suami istri yang lagi bahagia banget gara-gara baru mendapatkan putri pertamanya. Wah, congratulations ya buat kakak yang ternyata sudah memiliki momongan. Menyentuh hati banget, sepasang suami istri ini akhirnya pulang dari rumah sakit usai proses persalinan sang istri ya. Tapi sang suami ini yang bikin viral adalah menempelkan tulisan pada saat pulang menuju ke rumahnya dari rumah sakit ya, permintaan maaf di belakang mobilnya. Maaf ya kalau tulisannya ya, maaf pelan-pelan karena istri saya baru habis lahiran, jadi harus pelan-pelan. Tapi yang bikin viral bukan hanya kata-kata itu aja guys, tapi ada NB-nya ya. Mohon kasih klakson 2 kali untuk semangatkan istri saya yang baru melahirkan guys. Waduh, ngajak pengendara lain ikut merayakan kebahagiaan mereka juga gitu, dengan cara membunyikan klakson 2 kali ya, sebagai ucapan selamat guys. Ya karena gak mungkin woi selamat woi, itu gak mungkin, pasti klakson gitu guys, karena di jalan gitu ya. Jadi ini viral guys, gara-gara antusias masyarakat juga ikut gitu lah ya, yang akhirnya menyemangati istrinya yang baru habis lahiran. Aduh, sekali lagi congratulations ya, akhirnya menjadi orang tua, resmi menjadi orang tua guys.

0: Pro 2 Singaraja. Facebook RRI Pro 2 Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.

Sebatang Kara, Nobody's Boy merupakan sebuah novel Prancis tahun 1878 yang ditulis oleh Hector Malot. Novel klasik ini menceritakan sebuah kisah menarik tentang Remy, seorang yatim piatu yang dipekerjakan sebagai penghibur jalanan keliling ketika orang tua angkatnya jatuh pada masa-masa sulit. Novel ini mengikuti berbagai peristiwa dan lika-liku kehidupan Remy yang akan mengaduk-aduk emosi pembaca. Buku Sebatang Kara, karya Hector Malot, menceritakan tentang seorang anak yang dilahirkan dari keluarga kaya raya, tetapi dibesarkan oleh petani miskin. Dikisahkan, ketika masih bayi, Remy diculik dan ditinggalkan di sebuah jalanan di Perancis. Seorang pemotong batu yang miskin mengangkatnya sebagai anak, tetapi menjualnya kepada Signor Vitalis, pemusik jalanan yang membawa Remy berkelana bersama rombongan pertunjukannya yang terdiri atas anjing-anjing dan seekor kera. Dari Signor Vitalis lah Remy belajar bermain musik, dan orang tua ini menjadi pengganti sosok ayah baginya. Berbagai peristiwa dialaminya, kehilangan orang yang disayangi, menemukan sahabat sejati, dan yang terutama harapan untuk menemukan kembali orang tua kandungnya. Selain kisahnya yang indah, novel ini juga memberi pembaca gambaran sekilas tentang kehidupan seniman Rodzo selama akhir abad ke-19 di

dari sungai di Eropa ya. Ternyata sungai-sungai di Eropa lagi mengalami krisis kekeringan akibat kekeringan ekstrim ya, menyimpan banyak jejak sejarah yang ternyata tersembunyi, guys. Nah, salah satu sejarah yang ada gitu ya, di salah satu sungai ada namanya kapal Nazi akhirnya keluar gitu, guys, dari permukaan karena panas ekstrim akhirnya bikin sungai itu menyusut, danau menyusut, akhirnya keluarlah bangkai kapal Nazi ini, guys. Salah satu fosil mamut ya yang menjadi sejarah adanya kapal zaman dulu gitu ya. Dan fenomena ini juga nunjukin kalau perubahan iklim enggak cuma berdampak pada lingkungan tetapi juga membuka kembali arsip sejarah yang sudah terkubur selama puluhan dan ribuan tahun gitu ya. Kondisi ini juga katanya kondisi sungai yang mengering menjadi peringatan serius kalau bisa mengganggu ekosistem, teman-teman. Waduh, ada apa ya? Bisa dibilang ada maknanya di balik kekeringan ya, itu adanya muncul sejarah gitu, bukti sejarah zaman Perang Dunia II, tapi bikin mengkhawatirkan juga karena posisinya kering banget gitu, guys. Aduh, panas ekstrim banget karena sekarang di Eropa ya.

0: acara komunitas, jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat, pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang, Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong, catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah, fiksi ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Pada, pada.

0: pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, tren viral tahun ini nggak cuma soal makanan unik ya teman Pro 2. Banyak juga orang yang nyari menu yang sehat dan punya manfaat lebih. Misalnya makanan tinggi serat atau yang bantu fungsi pencernaan dan energi tentunya. Menurut laporan tren kuliner, makanan kaya serat, probiotik, dan nutrisi fungsional makin populer karena dianggap membuat pagi jadi lebih stabil dan kenyang lebih lama ya teman Pro 2. Sarapan bukan cuma soal ngisi perut, tapi juga tentang gimana tubuh kamu merasa ready untuk aktivitas. Tren ini nunjukin kalau banyak orang sekarang sadar pentingnya memilih makanan yang bukan hanya viral, tapi juga mendukung kesehatan ya teman Pro 2.

Oke, okay, Tomb Raider 2 dan yang terakhir yang viral dari salah satu smartwatch ya, yang ternyata mendapatkan apa ya, mungkin apresiasi lah dari orang ini, yang ternyata membuktikan kalau teknologi gak cuma buat gaya-gayaan atau olahraga doang, tapi ternyata bisa untuk membantu masalah kesehatan ya guys. Ada seorang pria di Amerika yang selamat setelah jam pintar atau jam pintarnya ini otomatis menghubungi layanan darurat saat mendeteksi ia jatuh dan gak bisa merespon. Dan setelah diperiksa di rumah sakit, ternyata ia mengalami namanya pulmonary embolism ya, yang atau gumpalan darah di paru-paru yang bisa mengancam nyawa. Dan ternyata tidak ada orang yang nyelamatin, tapi posisinya adalah smartwatch-nya lah yang menyelamatkan gitu guys. Pada saat mengalami kejadian itu, pada saat jatuh, akhirnya si smartwatch ini langsung menghubungi pihak rumah sakit terdekat dan untuk menjemput dia langsung gitu guys. Dan merasa, makanya berkata panggilan darurat dari otomatis dari si smartwatch ini, akhirnya tim medis langsung gercep gitu ya, mencari lokasi si pria ini dan akhirnya dibawa ke rumah sakit dan akhirnya selamat dari maut gitu guys. Wow, luar biasa banget ternyata ya. Dari jam pintar akhirnya bisa menyelamatkan nyawa seseorang. So, berarti teknologi itu sangat berguna banget untuk zaman sekarang.

0: Lucu sih barangnya.
1: Yang kemarin lucu juga kan?
0: Iya sih.
1: Terus sekarang mana?
0: Entahlah.
1: Lucu ya, barangnya cuma bikin seneng beberapa hari. Tapi bungkusnya, plastiknya, kardusnya bisa jauh lebih lama dari rasa senengnya. Sebelum satu klik membawa paket ke rumahmu, ingat, satu klik itu juga bisa menambah sampah untuk bumi. Belilah karena butuh, bukan sekedar ingin. Karena konsumtif hari ini bisa menjadi sampah esok hari. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.